0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Anantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Anantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Anantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi. Kali ini di opini publik pendengar, kita membahas terkait tentang waspada ketika air baku mulai mengering ya. Nah, ini memang musim udah masuk musim kemarau, dan bahkan pihak BMKG juga baik BMKG lokal ya Kalimantan Selatan, bahkan sampai BMKG nasional juga memang mewanti-wanti untuk seluruh masyarakat untuk waspada ya di musim kemarau tahun ini yang diprediksi katanya akan jauh lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ada dua fenomena yang masuk ke Indonesia, dua siklus langsung ya, di mana cuaca malam itu terkadang jadi sangat luar biasa dingin dan pada siang itu luar biasa panasnya ya. Bahkan kemarin juga ada fenomena di wilayah Bali tepatnya ya, itu ada serangan dingin ya, karena memang ada hembusan angin muson barat dan juga angin dari Australia yang berhembus yang membawa udara dingin tapi kering ya. Nah, ini juga menyebabkan salah satu fenomena yang juga di luar prediksi, khususnya para petani tambak ikan ya, keramba khususnya di wilayah Kabupaten Banjar kemarin, yang dimana gara-gara debit air yang menurun ya, aliran sungai juga akhirnya tidak sederas biasanya, membuat ratusan ikan bahkan ribuan ikan yang ditambak di keramba itu banyak yang mati kemarin ya. Karena dari perhitungan kawan-kawan ya, informasi dari petani ikan keramba di Kabupaten Banjar itu harusnya bisa dipanen bulan ke depan ya, cuma karena ada perubahan ya, jadi katanya lebih cepat satu bulan ya. Nah, jadi sangat disayangkan akhirnya untuk memanfaatkan ikan yang masih hidup, jadi panennya agak cepat ya. Nah, tapi ini memang pendengar, itulah yang terjadi ya saat ini kalau kita lihat. Dan juga kemarin kan waktu di Halo RRI dan juga di Bepandiran Urang Banua ya, kita mendengar informasi dari kawan-kawan, khususnya seperti kemarin kata disampaikan Pak Masri ya, bahwa di kawasan Jorong ini air sudah mulai kering ya, apalagi di sumur-sumur airnya sudah mulai semakin menyusut ya. Nah, sedangkan untuk memperdalam sumur juga memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi memang musim kemarau kali ini benar-benar kembali menguji ketahanan ya, dan kemampuan kita khususnya ya, terkait keandalan layanan air bersih khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin serta sekitarnya. Mendengar, fenomena alam ini seolah menjadi siklus tahunan ya, yang selalu membawa rasa cemas ya. Dan baru-baru ini juga kan informasinya seperti yang disampaikan di Lintas Banua pagi tadi, bahwa debit air baku ya di saluran irigasi di wilayah Pematang dilaporkan sempat menyentuh angka nol. Nah, ini adalah sebuah kondisi kritis yang memaksa instalasi pengolahan air di wilayah Pematang berhenti beroperasi sementara. Karena memang debit air bakunya nggak ada, ya sudah menyentuh angka nol. Nah, beruntungnya Pam Banjarmasin ini bisa bertindak cepat dan masih mampu menjaga rantai distribusi dengan mengalihkan keandalan pasokan dari Sungai Tabuk. Nah, berkat manuver ini, pelanggan secara umum ya, alhamdulillah, tidak mengalami gangguan penghentian distribusi air yang jauh lebih meluas. Namun insiden ini membuka mata kita dong ya, tentang sebuah realitas yang tidak bisa kita abaikan, di mana sistem penyedia air bersih kita ini boleh dibilang masih sangat rentan. Nah, karena rentannya ini bergantung pada sumber tunggal. Nah, di mana kondisi lumpuhnya IPA di wilayah Pematang ini menunjukkan bahwa ketahanan layanan air bersih tidak boleh hanya bergantung pada satu atau dua sumber air baku saja. Nah, ketika satu sumber air baku terganggu, entah karena kemarau panjang atau mungkin karena anomali iklim yang kita rasakan, mungkin bisa juga karena pendangkalan atau sedimentasi. Nah, hingga ancaman distribusi intrusi air laut yang kerap melanda sungai-sungai di Kalimantan Selatan, atau bahasa kita tuh banyu hantak lah, banyu masin, maka risiko kelumpuhan layanan ya secara publik ini otomatis akan melonjak drastis pendengar. Di mana air bersih kita tahu itu adalah kebutuhan esensial dan hak dasar masyarakat yang ketersediaannya harus dijaga dalam kondisi apapun. Dan langkah tanggap darurat dari PAM Banjarmasin sendiri memang patut diapresiasi karena berhasil menyelamatkan situasi di masa krisis. Akan tetapi, ya, solusi darurat ya tidak bisa terus-terusan dijadikan jawaban permanen. Perubahan pola cuaca yang kayak kesini kian ekstrim ya, bahkan ancaman El Nino, angin muson barat juga di masa depan ini menuntut perencanaan tata kelola air jangka panjang yang jauh lebih tangguh. Tapi kita masih patut bersyukur juga ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, yang kita diberi limpahan air, banyaknya sungai di wilayah kita, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita bandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia yang lainnya, seperti di wilayah Pulau Jawa ya, yang tanahnya itu bahasa gitu sampai bangkang kah orang tuh, nah sampai retak-retak, artinya tanah tidak lagi menyimpan air dengan kondisi yang cukup ya. Nah di wilayah kita alhamdulillah ya masih aman lah bahasanya ya, tapi juga resikonya kalau daerah kita semakin kering ya, tanah tidak lagi menyimpan pasokan air yang cukup ya, bahayanya karena wilayah kita daerah gambut juga rentan karhutlah juga. Nah silakan pendengar yang ingin menyampaikan opini atau tanggapan Anda di dua line telepon kami 325-1562 ataupun di 0811-40976 atau di satu lagi juga boleh di 0811-511-1410. Baik, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, baik, silakan Bang Herman untuk tanggapan atau opininya Bang Herman.
1: Ini tentang kemarau Bang, sudah semalam.
0: Iya betul, untuk menjaga kondisi air nih Bang ya, karena ketika air baku mulai mengering nih dampaknya luar biasa Bang.
1: Tapi masih bisa bertahan kita dengan air
0: ya lo. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu nih Bang Herman, untuk wilayah Banjarbaru sendiri untuk debit air sungai dan air sumurnya bagaimana Bang?
1: Ini sudah surut, sumur mana?
0: Mulai surut ya, tapi masih ada airnya kan ya?
1: Masih ada Bang tempat kita nih, tapi sepuluh ada kering, ada sumur, ada tempat tanah.
0: Sebagian tanah, sudah ada yang kering Bang?
1: Kering dah mengenai itu.
0: Waduh, oke.
1: Banyak yang mandi, Pak. Banyak meminta banyu di masjid itu.
0: Mengandalkan masjid ya akhirnya masyarakat ya.
1: Ya tapi wadah kita masih ada Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kalian di airnya masuk sumur mengenai.
0: Waduh, semeter itu nggak banyak Bang. Kalau nya disedot habis itu semeter itu paling dapat 2 drum aja Bang.
1: Iya itu sempat kering juga Bang, itu disambungkan itu Pak karena salang atau sampai itu betul masih bisa lagi.
0: Oh oke.
1: Okay. Tapi itu masih ada sumbernya tuh Bang. Karena palingan di irigasi ya, palingan masih banyak kan air kan.
0: Oke. Okay. Jadi ini
1: sih kan mandian orang sebagian nona.
0: Tapi bagaimana nih tanggapannya, atau mungkin apakah apa gitu ada antisipasi atau komentarnya Bang terkait hal ini? Bagaimana mungkin pihak-pihak PDAM Banjarbaru atau seperti apa Bang?
1: Ya bisa kan mudah ada ya lo bantuan air ya lo.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tempat tadi gue bisa kering mas sumurnya sudah nggak bisa lagi dimandi ya.
0: Mm-hmm. Tapi saat ini Bang Herman sendiri ada antisipasi nggak Bang untuk di rumah, takutnya nanti pihak PAM sendiri pun juga agak kesulitan karena sumbernya yang kering Bang.
1: Ini masih ada Bang ya, masih bertahan masih kan sumbernya nih sumurin kan. Ya, mudah jangan sampai kering kan, nah, langsung datang hujan gitu nah.
0: Amin ya robbal alamin ya. Oke.
1: Ya mungkin itu aja Bang Ana.
0: Oke siap Bang Herman. Ini misalnya gini Bang, kalau nya sumber air baku dari PAM sendiri kering Bang, gimana dong Bang? Ada tanggapan nggak sih Bang?
1: Ya, belum lagi Bang Ana.
0: Belum kepikiran juga Bang ya.
1: Belum lagi belum tahu lagi nanya ya lo.
0: Oke siap Bang.
1: Ya masih lo no, Madiat.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga sebenarnya pendengar apa yang disampaikan oleh Bang Herman untuk wilayah Kota Banjarbaru sendiri ya. Karena tadi kan ada disampaikan di wilayah Jorong ya, di Pamasri kemarin sempat mengatakan sebagian sumur warga sudah ada yang kering, debitnya sudah menurun. Juga di Banjarbaru nih Bang Herman juga menyampaikan bahwa debit air sumur juga sebagian sudah ada yang kering, sebagian juga sudah menyusut. Bahkan kalau untuk Bang Herman sendiri katanya masih ada sih, alhamdulillah kurang lebih 1 meteran lagi lah gitu. Nah, tapi bayangkan ke depan ya, ke depan ini menurut prediksi BMKG kan masih belum mencapai puncaknya musim kemarau, karena diprediksi puncak musim kemarau itu jatuh di Agustus September ya. Nah, ini bagaimana ke depannya? Nah, bagaimana juga Bang Herman sebelum kepikiran ya, andai kata sumber air yang dipakai untuk PDAM sendiri ya, baik itu Banjarmasin ataupun PDAM yang ada di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, sumbernya kering. Wah, ini gimana dong ya? Kalau yang sampai sumber PDAM aja kering, artinya kan tuh di bagian bawah. Sedang bagaimana di mereka-mereka yang wilayahnya mungkin agak di wilayah perbukitan. Nah, ini juga jadi kepikiran jadinya ya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah coba kembali pendengar di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 ya, ataupun di 0811400976 ya. Nah, kita membahas terkait tentang ketika air baku khususnya pengolahan PAM atau PT Air Minum ya, ini mengering. Nah, jadi pendengar, kalau kita lihat seperti apa kemungkinan-kemungkinan ke depannya, jadi harus ada hal-hal yang bisa menjadikan prioritas, langkah-langkah strategis yang harus disiapkan untuk mencegah krisis ya. Benar, beberapa langkah krusial memang harus segera direalisasikan oleh pihak perusahaan air minum sendiri, oleh pihak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Bahkan informasi terbaru juga Aditya mendengar dari beberapa kawan menginformasikan bahwa beberapa embung juga ya yang ada di dekat Bandara Samsudinur ya, dan beberapa embung yang lainnya ada di wilayah Landas Ulin dan Kota Banjarbaru, itu debit air bakunya juga sudah menyusut ya. Nah, jadi yang jelas salah satunya mungkin ada penambahan ya untuk diversifikasi kembali terkait sumber air bakunya, yaitu penambahan embung ya ke madu, kemudian ada waduk resapan atau mungkin pencarian sumber air alternatif di luar sungai-sungai utama yang rentan terkena intrusi air laut atau dan juga kekeringan. Nah, terkait intrusi air laut ini juga pernah ya beberapa tahun yang lalu cukup lama, di mana air yang dikeluarkan oleh PT Air Minum Daerah itu ada sempat yang agak asin-asin gimana gitu rasanya, ada kalat-kalatnya gitu ya bahasa kita tuh ya. Nah, itu pernah dulu ya, dan itu juga bagaimana caranya sedikit menetralkan asin dari instruksi sungai ini mendengar. Nah, kemudian juga bisa juga melakukan terkait normalisasi dan pemeliharaan saluran. Nah, jadi mungkin terkait tentang pemeliharaan pengurukan saluran irigasi ya, pemeliharaan sungai dari sedimentasi maupun gulma ya, agar daya tampung air juga ini tetap maksimal saat kemarau tiba ya. Nah, kemudian juga harus ada perlindungan daerah tangkapan air atau catchment area ini agar menjaga ekosistem pegunungan khususnya wilayah Meratus dan hutan di sekitar wilayah hulu sungai ya, dari deforestasi agar cadangan air tanah ya tetap melimpah sepanjang tahun ya. Nah, ini mungkin takutnya seperti yang terjadi di wilayah Jorong ya, memang dataran tinggi, wilayah Banjarbaru juga sebagian dataran tinggi yang di mana pasokan cadangan air tanahnya sudah mulai menyusut ya. Nah, terus juga terkait tentang penguatan infrastruktur distribusi ya, di mana peremajaan pipa-pipa tua juga ini harus diperhatikan untuk menekan angka kebocoran juga, sehingga air yang diproduksi tidak terbuang sia-sia sebelum sampai ke pelanggan ya. Kemudian yang terakhir terkait tentang edukasi konservasi air ya, agar bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan air secara bijak ya, agar membuat sumur-sumur resapan ya, atau memanen air hujan saat ada terjadi hujan. Nah, silakan pendengar, masih kami terima 3251962 ataupun di 0811511410 ya. Nah, jadi ini memang harus benar-benar kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi kebayang ya, kalau satu sumber air baku ini terganggu karena musim kemarau, perubahan iklim, sedimentasi dan sebagainya, ini bagaimana ke depannya distribusi air ke masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan. Ini Hajah Rohinah.
2: Ya, doa. Nah, mudah-mudahan banyu cukup kita sabratan. Pokoknya kalau ini kan panas jangan terlalu lawas ya, kala.
0: Nggih.
2: Nah, itu. Jadi mudah-mudahan sejahtera aja banyu. Tuh doa.
0: Nggih, amin amin. Kalau kalau depian sendiri nih Rohinah, bagaimana nih antisipasinya mungkin ya?
2: Kalau aku nih kan di sini sumur ada dua.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah, emang nih pindahnya kurang sedikit aja.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau sangat nang tahun nang panas, apabila tuh beberapa tahun nang lalu, minta ke provinsi ditanya aku nang guring di anu nih.
0: Mm-hmm.
2: Minta ke provinsi, jadi bermuda anu karteng.
0: Hmm, sempat kering berarti pernah bula.
2: Sempat. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan jangan lah, mudah-mudahan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Kita mesti dalami kalau semalam tuh.
0: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan bakal kan ini siram, aku kadang-kadang dua kali.
0: Nggih.
2: Paling kada sekali kan tanamannya, memang ada nang 2 tahun, ada nang 3 tahun kan ya, perlu banar banyu. Nilainya kurang banyu di teh kuning daunnya.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Kalau kuning lalu gugur, nah kemungkinan mati ya kala.
0: Iya, yeah, iya yeah, benar. Nah,
2: jadi aku mun sejam ya tabanar dulu besiram kena. Anu, kadang-kadang sore itu muninya setengah 5 misalnya melihat pindah.
0: Nah terputus ya. Baik, terima kasih Bu Rohinah ya untuk opini atau tanggapannya. Cuman memang sempat kejadian ya, seperti yang dibilang oleh Bu Rohinah juga, mungkin beberapa tahun

0: masih belum, tapi menuju puncak. Tapi Agustus September ya, ini akan menuju puncaknya, dan akhirnya masih belum tahu ya sampai kapan ya. Ini mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama ya, jangan sampai lewat 2026. Assalamualaikum. Baik, terputus tidak ada suaranya ya. Baik pendengar, dan hal ini juga nanti akan kita perbincangkan bersama di dialog Banjar Realita pendengar, yang kita akan membahas terkait tentang air baku yang menipis, bagaimana distribusi ke pelanggan, dan insya Allah nanti bersama Direktur Operasional PAM Bandar Masih pendengar ya. Tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Opini Publik Persatu FM.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar KMB dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah merupakan emas palsu. Faktanya pendengar, klaim narasi yang menyebutkan bahwa 74 kg emas di rumah Febri Adriansah palsu merupakan hoax dilansir dari tempo.co. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, ini mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. Di mana PT Pegadaian juga menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.
2: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
2: KB, STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Itulah
1: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh Tuhan itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dan saat ini, Kota Banjarmasin pada khususnya terancam krisis air baku seiring memasukinya musim kemarau yang saat ini tengah melanda. Dan Pam Banjarmasin sendiri terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik terkait dengan distribusi air bersih kepada pelanggan, khususnya terhadap warga Kota Banjarmasin, agar tidak terganggu dalam hal ketersediaan air baku akibat melandanya musim kemarau saat ini yang telah terjadi. Dan kita saat ini tengah mencoba menghubungi Direktur Operasional Pam Banjarmasin terkait dengan kondisi atau ketersediaan air baku Pam Banjarmasin dalam distribusi air bersih kepada pelanggan di wilayah Kota Banjarmasin. Dan juga baru-baru tadi kita ketahui dari Pam Banjarmasin sendiri telah melakukan peninjauan terkait dengan ketersediaan air baku kita di Jalan Mali-Mali dan juga terkait dengan intake Sungai Tabuk. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Irwan Firmana selaku Direktur Operasional Pam Banjarmasin. Selamat pagi Pak Irwan.
1: Yeah, pagi Pak.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Irwan sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Siap.
0: Baik. Yeah. Pak Irwan, bisa dijelaskan dan kepada pendengar juga pemirsa terkait dengan seperti apa sih ketersediaan air baku kita di saat kemarau saat ini, Pak Irwan, apakah masih aman terhadap pelanggan kita?
1: Oh ya. Nggih. Mohon izin menceritakan tentang kondisi air baku kita. Seperti kita ketahui memang di daerah Kalimantan Selatan memang sudah memasuki musim kemarau, tetapi memang pasokan air khususnya di wilayah Pam Banjarmasin, kami komitmen memang masih aman untuk pasokan distribusi air ke pelanggannya.
0: Yeah.
1: Kondisinya memang di air baku di Mali-Mali Karangintan itu memang debitnya sudah sedemikian berkurang karena musim kemarau, tetapi kami memang berkomitmen untuk pasokan air ke pelanggan khususnya di daerah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, 5.400 meter per kubik itu tetap terpenuhi, tetap kami penuhi, begitu.
0: Kondisinya seperti ini, seperti apa sih memang di untuk di Mali-Mali sendiri, Pak Irwan, bisa disampaikan?
1: Kondisinya berdasarkan kami ke lapangan semalam, karena kami kondisi irigasi kami yang pematang itu debitnya nol, kami langsung ke bendungan Mali-Mali di Karangintan, memang kondisinya memang dalam keadaan normal itu overflow. Sekarang memang terjadi pendangkalan, memang kondisinya memang debitnya khususnya bendungan Mali-Mali itu makin berkurang, dan juga kami harus membagi air itu antara irigasi dengan PDM dan juga ada petani tambak ikan yang di daerah Mali-Mali yang memelihara ikan di daerah tersebut.
0: Nah sekarang untuk Pam Banjarmasin sendiri seperti apa mensiasatinya? Apakah masih bisa menggunakan air baku di daerah Mali-Mali atau memang masih mengandalkan intake Sungai Tabuk juga?
1: Masih mengandalkan air baku di daerah Mali-Mali itu di irigasi. Kalau levelnya tidak nol, antara levelnya 10 cm sampai 30 cm, air baku di irigasi itu masih bisa kami manfaatkan. Tetapi kalau memang nol irigasinya, terpaksa kami mengandalkan intake di Sungai Tabuk.
0: Kemarin kami sempat juga dapat informasi bahwa jika menggunakan intake Sungai Tabuk akan terjadi kos biaya lebih besar, seperti itu ya Pak ya?
1: Betul, karena di intake Sungai Tabuk itu karena langsung airnya diambil dari sungai, tingkat kekeruhannya tinggi, otomatis kos untuk pemakaian bahan kimia dan operasi pompa karena dipusatkan pengolahan di Sungai Tabuk, otomatis pengoperasian pompa yang di listriknya menjadi kosnya menjadi lebih besar, dan juga pemakaian dosis bahan kimianya juga bertambah menjadi kosnya juga begitu besar.
0: Kalau dengan kondisi Sungai Martapura seperti apa sih Pak? Saat ini kondisinya apakah memang sudah terjadi intrusi air laut atau seperti apa?
1: Kondisi Sungai Air Martapura pada saat pasang di daerah kami di intek Sungai Bilu memang semalam jam 11 itu angka menunjukkan 297, artinya sudah terintrusi air laut dari normalnya kadar garam di Sungai Bili itu 250, jadi memang ada transmisi air laut.
0: Yeah.
1: Terpaksa kami mengharap bantuan transfer dari Padua Pramuka untuk mencampur air di Sungai Bilu supaya pengolahan sistem air bakunya di intek Sungai Bilu yang melayani Banjarmasin Barat dan Utara tetap berjalan.
0: Artinya Pambanan Marasi tidak bisa mengolah air Sungai Martapura sebagai air baku untuk saat ini berarti Pak ya?
1: Kalau saat kondisi air pasang.
0: Saat kondisi air pasang?
1: Air pasang ya, puncak itu jam 10 sampai jam 12 itu kondisi air pasangnya melebihi dari 250 ppm. Terpaksa kami mencampur air baku yang ada di IPA 2 Pramuka dengan yang ada di IPA 1 di Sungai Bilo.
0: Sekarang imbasnya kepada pelanggan apakah terjadi sudah Pak?
1: Kalau penurun debit atau apa sekarang tidak ada. Kami tetap berkomitmen untuk memenuhi debit debit yang di IPA 2 Pramuka 5.400 dan di debit di IPA 1 Sungai Bilu itu 2.060 tetap terjaga. Tidak ada pengaruh lagi.
0: Kondisi seperti apa sih Pak? Mungkin yang membuat PAM Banjarmasin sendiri mungkin menganggap ini terlalu parah dalam hal pengolahan air baku. Apakah memang kekeringannya terlalu parah yang seperti pernah terjadi beberapa tahun lalu atau seperti apa?
1: Kami mengharapkan memang kemarin kan hujan nih. Kami mengharapkan memang tidak separah seperti 15 tahun yang lalu.
0: Yeah.
1: Kalau 15 tahun yang lalu itu intik Sungai Bilu itu tidak bisa beroperasi sehingga debit air itu mengandalkan di IPA 2 Pramuka saja sehingga pasokan di Banjarmasin Barat dan Utara khususnya di daerah ujung pelayanan otomatis tidak bisa kami layani sehingga harus pelayanannya mengandalkan armada pengiriman dengan mobil air tangki. Kami tidak mengharapkan itu terjadi. Cuma kami himbau juga kepada pelanggan karena ini memasuki musim kemarau sudah menyiapkan tandon-tandon untuk mengantisipasi musim kemarau. Tapi kami berkomitmen untuk tidak mengganggu aliran distribusi ke seluruh wilayah pelayanan PAM Banjarmasin.
0: Kemarin PAM Banjarmasin juga sudah melakukan beberapa pengambilan sampel air Pak ya di beberapa wilayah.
1: Betul.
0: Itu kondisinya terakhir menunjukkan seperti apa Pak untuk air baku kita?
1: Jadi kemarin kami sisir sungai untuk mengetahui instruksi air laut itu sebagian bagaimana tingkat kadar garamnya, kadar klorinnya.
0: Yeah.
1: Ternyata memang di Pelabuhan Trisakti itu, di Muara Trisakti itu kadar PPM-nya sudah 2.700 atau hampir 3.000. Alhamdulillah begitu ke Sungai Bilu masih bisa terkontrol. Paling di jam puncak atau pasang, air pasang itu angkanya menunjukkan lebih dari 250 ppm. Sehingga air masih bisa kita olah di Sungai Bilu, tetapi bercampur, kita campur, kita mix dengan air pasokan air baku di IPA 2 Pramuka.
0: Artinya sekarang pemerintah masih memastikan tidak ada layanan untuk saat ini Pak ya, terhadap pelanggan terkait dengan distribusi air bersih kepada pelanggan?
1: Untuk saat ini tidak ada. Kami berkomitmen masih sesuai dengan pola distribusi yang normal.
0: Baik, Pak Irwan, mungkin terakhir apa yang disampaikan kepada pelanggan dalam hal mengantisipasi kemarau juga ini dan juga ada beberapa pesan yang masuk nanti akan saya sampaikan sebelum kita closing.
1: Oh ya, imbauannya kepada pelanggan memang seperti saya sampaikan tadi, masuki musim kemarau, menyiapkan tandon-tandon untuk penampungan air bersihnya dan juga kalau memang terjadi kesulitan air bisa menghubungi kami di call center kami, di Instagram kami di 015252541 untuk pengiriman mobil air tangki. Cuma PAM Banjarmasin masih berkomitmen sampai dengan saat ini bahwa pasokan air tetap terjaga di seluruh wilayah pelayanan PAM Banjarmasin di debit IPA 2 Pramuka 5.400 meter kubik per jam, di IPA 1 di Sungai Bilu 2.060 meter kubik per jam. Mungkin itu dari saya.
0: Baik, Pak Irwan, sebelum kita akhiri kita tanggapi dulu beberapa komentar yang masuk ini. Ada dari Siti Rahmawati, Pak Irwan di Banjarmasin Utara. Kata beliau, jujur kalau dengar kemarau yang pertama kali bikin ibu-ibu stres itu ya air ledingnya mati katanya. Terus kemarin waktu dengar IPA pematang airnya nol, saya sudah siap-siap berdagang begadang katanya menampung air. Untung saja pemerintah masih cepat ambil pasokan dari Sungai Tabuk, jadi air tetap mengalir. Tapi kami berharap jangan sampai ini kejadian terus setiap tahun katanya. Seperti apa Pak memastikan kepada masyarakat bahwa untuk kondisi di Mali-Mali Pak ya, rem kanan ya, tidak kembali terjadi ya. No,
1: kami terus berkoordinasi dengan penjaga pintu air di Pak nggak di BWS namanya, di Mali-Mali Karang Intan, karena memang di BWS Karang Intan itu juga dia menjelaskan memang kami untuk sekarang debit air berkurang dan kita harus membagi Pak antara irigasi, antara PDM dan antara petani tambak ikan. Tambak ikan, kata kami pembenar masih paham memahami kondisi dengan ada kejadian di musim kemarau, tetapi kami tidak memintanya tidak banyak-banyak juga, asal lupanya tidak nol saja supaya bisa intake di pematang irigasi itu bisa beroperasi penuh dan kami tidak menandakan di intake sungai Tabuk yang mana airnya diambil dari air sungai. Mungkin itu dari
0: Ini kata Ibu Siti Rahmawati juga pemerintah harusnya bikin waduk katanya Pak untuk penampungan air raksasa khusus untuk Banjarmasin.
1: Betul, kalau waduk itu memang kewenangannya domainnya di pemerintah. Kami memang sudah ada menyiapkan lahan-lahan embung, tapi memang harus ada koordinasi intensif antara pemerintah selaku regulatornya. Kami kan supaya operator saja pelaksana selaku pemangku kebijakan. Kami mendukung 100% kalau memang ada waduk atau anggaplah embung untuk mengatasi dampak terjadinya kalau musim kemarau itu berlangsung sedemikian ekstrim atau berlangsung sedemikian lama.
0: Tapi idealnya memang harus memiliki waduk Pak ya untuk Kota Banjarmasin sendiri sebagai penampungan.
1: Idealnya memang dengan jumlah pelanggan yang semakin bertambah memang harus ada memiliki waduk atau embung.
0: Baik, ini juga ada dari Ahmad Faisal Pak, masalah debit air nol di pematang katanya ini jangan cuma dilihat sebagai masalah teknis pipa atau pompa, tapi ini masalah lingkungan. Kalau hulu semuanya rusak atau daerah tangkapan airnya beralih fungsi, ya airnya pasti surut drastis katanya. Emang seperti itukah kondisinya Pak yang menyebabkan kemarin hingga nol?
1: Salah satu faktor yang menyebabkan irigasi nol itu kami ke bendungan di Mali-Mali itu ternyata di situ ada sudah kegiatan pasir, penambangan pasir pas di bendungan Mali-Mali itu. Dan menurut kabar ke ujungnya lagi ke hulu itu ada penambangan emas secara mungkin secara legal. Nah itulah yang menyebabkan kualitas air bakunya, turbiditinya menjadi semakin teruk dan air semakin sulit diolah, sehingga kami juga memerlukan pasokan dosis pemakaian bahan kimia yang tidak sedikit untuk mengolah air itu menjadi air bersih.
0: Baik, artinya berkaitan dengan lingkungan juga Pak ya dalam hal air baku ini.
1: Berkaitan dengan lingkungan.
0: Baik, ini Pak terakhir dari Abi di Banjarmasin, saya minta komentar dari Bapak juga, harapannya informasi katanya Pak lebih intens di media sosial terkait dengan kendala yang mengakibatkan air leading atau informasi-informasi yang mungkin bisa disampaikan lebih intens di medsos katanya. Seperti apa nantinya Pak?
1: Ya, silakan. Kami dari Pom Banjarmasin, khususnya dari sekretaris perusahaan atau bagian humas, memang biasanya intern menyediakan layanan-layanan informasi terkait dengan misalnya ada gangguan pelayanan, ada kebocoran, atau ada informasi yang lainnya dari Pom Banjarmasin, kami senantiasa intern menjanjikan layanan lah. Di semua layanan kami, bisa di Instagram kami ada, di Facebook kami ada, semuanya di WA kami, di grup WA kami pun juga ada Pak.
0: Artinya masyarakat terus pantau saja medsos dari Pom Banjarmasin terkait dengan imbauan ya?
1: Baik. Kami tidak berusaha transparan, kalau memang ada perbaikan, ada gangguan pelayanan, langsung kami informasikan. Harapannya dengan adanya informasi awal, pelanggan itu dapat menyediakan penampungan-penampungan air dan mencegah supaya tidak terjadi kekurangan air di pelanggan.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Irwan sudah bergabung meluangkan waktunya bersama kami. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Pak.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Irwan Firmana selaku Direktur Operasional Pom Banjarmasin terkait dengan ketersediaan air baku dalam hal pendistribusian air bersih di tengah ancaman krisis di musim kemarau saat ini. Kita doakan saja dan kita harapkan juga masyarakat juga bisa mengantisipasinya dengan menyiapkan penampungan seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi dalam hal antisipasi melandanya kemarau saat ini tengah berlangsung. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
4: Berjalan sedikit, pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
3: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
4: Eh.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
5: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
2: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
3: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
4: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
3: Widih, gawat dong.
5: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 57 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Pagi. Dan setelah ini, rekan Faiza yang akan menemani Anda di Banjarmasin Siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Usai Aditya di Banjarmasin pagi ini. Saya Faiza Hasan meneruskan di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian dang sanak sabarataan pendengar kami nang sudah sudah siaplah di apa di depan radio Jarorang Bahari, di muka radionya masing-masing, atau nang lewat HP kalau menarikan wah ini lewat RRI digital. Nah, di mana haja pian mendengarkan kami, himung banar ulun bisa mengawani pian satu jam ke depan kita di Bapandiran Urang Banua. Mudah-mudahan habar-habar kena nang pian sampaikan habar-habar baik lah, walaupun ada habar-habar nang mungkin nang kada nyaman karena kita masih pulang, dapat pulang pemadaman bergiliran lah. Mun kada salah ulun membaca habar di HST kah jar anu Amang Bayu yang apa yang ayam banyak banget matian tuh sampai di hulu tuh sampai 5.000 ikung ya lo gara-gara mati lampu. Nah, jadi dihitung jar kerugiannya tuh sampai 250 juta. Nah, siapa nih nama mengganti ya kalau mudah-mudahan ada nama menggantikan lah. Berharaplah Allah aja lagi sudah. Mudah-mudahan digantikan rezeki yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Kalau nah, silakan anak-anak babaran ulun, mungkin yang hari ini sudah mendapatkan giliran pemadaman atau apalah, atau ada nang kada padam-padam di wilayahnya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cil.
0: Nah, ada Amang Herman di Banjarbaru, apa kabar Amang Herman?
1: Ya, tak cuci aja nah.
0: Iyalah, syukur alhamdulillah. Ini di mana, di Banjarbaru kah nih?
1: Kenapa?
0: Di Banjarbaru kah, Pian?
1: Ini baru ulang.
0: Oke, kada kada kemana-mana lah.
1: Di Balung di Cilai.
0: Belum, ya. Ini anu ada kabar apa? Terkena juga kah pemadaman listrik gilirannya?
1: Kalau aman bang, anu lampu Cilai nah.
0: Kada ada pemadaman lah.
1: Kada.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ada yang sama mati lampu sekarang malam tuh, mari angkat tanya habis pulsa aja lah.
0: Nah, iya. Itu habis pulsa, lain pulang. Token ya, gak, Pian? Pian pakai token gak?
1: Lupa itu, yang jadi pakaian atau menukar nang jalan. Pulsa nang dia, apa?
0: Yang anu kada nang yang kayak bahari itulah yang
1: kayak voucher apa tuh kada kada sana.
0: Voucher. Jadi aman aja lah di wadah nulah.
1: Ya, aman aja.
0: Ada kabar lain kah nih?
1: Nah, ini kira di Bang Jelena.
0: Ya kak.
1: Panas tuh hari kecil lagi banyak.
0: Panas lah sama aja di Banjar, panas juga nih kita lagi
1: terus, anu jar. Surut sama dah banyu cilaina.
0: Banyu, banyu ada pian ngalih juga kah di Banjar Baru sumur kayak pak.
1: Sumur mbak surut dah cilai, sumur dah cilai.
0: Kenapa?
1: Sumur dah surut dia sudah.
0: Nah, besurut jua lah. Ya jar anu ada pengumuman juga dari PAM tuh Nabila anu apa banyu ini karkawa yang kayak biasa tuh nah ya lo.
1: Paling bisa meter lagi dalamnya sumur
0: pun limuan. Iyalah, asalnya pang berapa bilanu?
1: Ada dalam cilai. Karena para selangahan sumur tuh.
0: Oh iyalah. Bila ya, nang dalam tuh. Model nang sampai kelihatan benarkah banyunya tuh dari biddingnya tuh kah modelnya tuh?
1: Apa istilahnya anu? Anu tergantung itu apa selang atau aja. Cari.
0: Oh iyalah.
1: Disambung betul sana setengah meter.
0: Iya kah. Ada kabar
1: karena
0: lain.
1: Karena bila di sebelah situ tuh anak ada maunya.
0: Bila apanya?
1: Pas diisap tuh nah di sudut ada naiknya itu ada apa sampai ke tengah ke banyu.
0: Oh kayak itu
1: keringannya tuh.
0: Iyalah nah,
1: nambung dulu banyaknya sorot sumurnya.
0: Ada kabar lain kapian lagi nih
1: sama Jaja.
0: Ada kabar lain kapian
1: lain nih kan di depan Jaja nah
0: ada lagi kak. Iyalah
1: aman Jepang nama
0: cik pian sehat lah, makasih banyak pian sudah berkabar.
1: Ya tak Jaja
0: nah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
1: Hanya tuh tambah sapa sorang tadi.
0: Umar rajinnya. Nah, pintar tuh ngarannya bisa sapa sorang.
1: baju
0: sorang maulah disuruh anu lah kuitan lah mama yang menapas karena apa.
1: Kan anu baju tapi anu baju semuanya anu.
0: Sudah lawas lah betapa sorang kayak itulah.
1: Mulai sorang aja lah mulai. Mulai anu sekolah tuh. Tapi sorang aja.
0: Nah, pintarnya kayak itu beruntung benar betuah ya lo.
1: Ada ya mama kalau berjalan
0: nafas. Iya kan boleh, jangan kesian sih Din.
1: Aduh sah jalan.
0: Ya, sudah meranakakan, sudah mengganalakan ya lo.
1: Paling menjamurakan aja pakai kastok mama tuh.
0: No masih juga, mama juga nang menjamurakan jakannya dijamur seorang.
1: Orang nggak ingat nanya, menjamurakan di wadah di baskom diundam.
0: Inggi ayu ja.
1: Masuk aja ja.
0: Iya sama-sama makasih lah. Inggi. Nah, ada Amang Herman yang bahabar. Amang kah anu anang lah sih. Amang Herman ini masih anumpang lah. Nggih, assalamualaikum. Terputus. Dicobain lagi pulang. Nah, hendak bahabar lewat WhatsApp ulun bacakan kenalah, silakan pian di bapaderan urang Banua, mungkin ada nah hendak pian habarakan lawan ulun di 08115111410501132516. Nah, takkan anak babar. Assalamualaikum. Ups. Storing. Kayak anak MC nih. Assalamualaikum. Atau putus gak nih? Cobain lagi lah. Silahkan 08115111410501132516. Assalamualaikum. Masih putus ya, cobain lagi. Ulun dengarkan beberapa kali dulu ginlah deringnya lah, mudah-mudahan karena apa kawat tersambung nih pina putus-putus terus. Ini ada anukah pinanya nih, ada Pak Haji Ida Hamzah kah hendak bergabung lan ulun, silahkan gih. Adakah yang hendak bergabung lagi? Nah, assalamualaikum. Nah, masih terputus ya lo. Cobain lagi jar lah. Nah, ini ada Mama Alpi juga. Nah, pina apa sih ini, mengirim gambar apa? Orang pina bertanaman kah nih? Nah, bagusnya lati pina kering lah. Anu suasana anu pang nih. Apa lagi? Lagi WA lah. Gih, assalamualaikum. Terputus lah. Nah, kenapa yuk? Pina terputus-putus terus nih. Enggih, lu coba lagi sebelah sini. Nala, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Aja, jar gulu.
0: Enggih, apa kabar pian gulu?
2: Alhamdulillah, kabar gulu ne baik aja.
0: Enggih, di marabahan kalau pian.
2: Kan benar aja gulu ne. Banyu pina menyurut sudah.
0: Iyalah.
2: Amarau ya kalau.
0: Enggih, tapi aman aja kah anunya PDAM di sana?
2: Ada aja tuh model air sungai ayam kalau jadi parah haram pasang masih pasang aja katana.
0: Gih alhamdulillah.
2: Tadi hujan nano.
0: Gih alhamdulillah. Gih di anu gih.
2: Kemarin hujan juga betul ampun-ampunnya aja hanya tak
0: pernah. Kami sore kan semalam yang ada hujan tuh.
2: Ya kira-kira hujan bergilir kalau kayak lampu bergilir aja.
0: Ada hujan
2: di Marabahan.
0: Kayak apa tadi anu listrik lampu.
2: Adam Jokin pesano hari Sabtu tadi mulai pas malam Minggu tuh nah pas malam pengantinan sini.
0: Nggih.
2: Jadi menyewa no, semuanya hiburan kalau kayak segala macam. Kan kalau dipakai malam itu.
0: Masihnya Allah.
2: Mulai jam 7. Jam 7.30 kan lah. Jam kita tuh jam 7 sama jam 8 tuh jam pukul 19.30 ya kalau.
0: Nggih.
2: Jam 00.
0: Nggih.
2: 45 jam 00 tuh jam 12 lah.
0: Nggih. Jam 12 nggih.
2: Nah, jadi undang
0: jam 24.
2: Ulun pasangnya lu nyalakan jadi undang. Bangun lu ulun picik jam hari ulun tuh pasnya sekarang jam 12 ya. 45. Nah, jadi no hujan ini dasar hujan ba 6 jaman hujan. Kan hujan padam tuh.
0: Nggih. 6 jam lah.
2: Jam 1.30 atau jam 13.30 sampai jam 7 jam 19 malam jadinya menyala sampai.
0: Lawas benar. Sadanglah di dalam kulkas iwak-iwak lah bisa burukan lah.
2: Apanya?
0: Iwak es bisa meleleh semuan lah.
2: Rasa bambujuran. Ibaratnya orang bawa warungan kasih.
0: Sian lah nggih.
2: Orang bawa warungan tuh juga namanya dia nang karas nang 2-3 hari batu es nih kecuali memang di sian termos nang gana nang lah
0: ya. Nggih.
2: Jadi ibaratnya tuh anu juga nih termasuk enggak apa aja yang teman ibuan dibawa kasihan aja bawa warungan ya kalau.
0: Iya.
2: Nah itu bang. Dampaknya tuh kasihan gitu nah.
0: Kada anu mulah kita tuh jadi apa sangat terganggu ya kalau.
2: Nah, itu pang.
0: Mudah-mudahan bisa cepat teratasi lah.
2: Mudah-mudahan lah.
0: Jangan lagi bawa matian. Alasannya apa nggih?
2: Nggih.
0: Ayo aja. Itu aja kabar pian. Sehat-sehat aja lah pian lah.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau dan mama sehat juga.
0: Alhamdulillah. Nggih. Biar ada sempat kepanasan ya kalau mudah-mudahan kena ampih
2: anu. Iya jangan apabila nang siang tapi nanti bilang nenek jangan kayak nang orang bahari pernah pakai kipasan pernah terpakai.
0: Kipas sate. Nah,
2: nang kita nih mayor nyaman ya kalau pakai kipas angin. Itu pang embas yang picik dangong sudah ya kalau.
0: Iya.
2: Aman nang orang nang rumah nang mewah tuh orang embas picik orang AC ya kalau.
0: remote. Itu karena nah, kalau kita, kalau dikisah
2: ada
0: lagi dah tuh.
2: Ada kita nih, ada kita nih pakai kipas angin aja. Nah, kipas angin yang praktis aja lah.
0: Yang penting sehat kita lah, karena mudah-mudahan
2: anu pada keluar aja mencari angin udah ke lubangku.
0: Inggi. Yang penting Ben sehat. Makasih banyak Ben sudah bergabung lah, gululah.
2: Amin. Tapi kita apa-apa aja jalan ibaratnya lah. Ibaratnya nih, ini ibaratnya bukannya tuh hendak jema lakas mana kan cuma karena masih dalam tahap pengiritan atau peraguan lagi ya kalau jadi ibaratnya bukannya ragu ya bagai mata ya kalau supaya lakas juga kata nah betul juga ya kalau nah terbang
0: ayo jengi
2: kita nyabar
0: makasih banyak dulu lah
2: mudahan bukannya lakas ma ampih ini apa ya lakas ampih lampu kita nih pemadam pemadam kalian nah nan bahayanya itu malam hari lah.
0: Enggih. Ayo.
2: Tapi malam hari itu orang mau melekit lilin
0: macam-macam. Enggih ayo jangan. Enggih, makasih banyak lah gulula.
2: Itu aja.
0: Enggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu apa yang dikhawatirkan masyarakat ya, kalau kita ngaran manusia nih pas uyu teguring lilin benyala kita kada tahu pas para horden kah ya lo para anu tikar kah. Nah mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian lah. Enggih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, siapa ini Galuh? Galuh Putri apa kabar Pian?
3: Kabar baik dan sehat, terberkati
0: kita. Alhamdulillah, sama ulun sehat sudah alhamdulillah. Ampi kada kau behinak.
3: Ingin
0: suara
3: bilang apa tuh?
0: Mai bilang apa? Jarah heh, bilang hapus jarah. Hapus aku jarah. Di Karang Intan mah enggak ya, Pak anu listrik bepajahan juga kah?
3: Ini nah rahatannya tajah nih.
0: Nah, mai ya, dari jam berapa tadi?
3: Jam 8:30 tadi.
0: 8:30 berarti sampai ini berapa tuh? Sejam setengah sudah lah.
3: Nggih, informasinya kan sampai jam 2 pang.
0: Sampai jam 2 siang lah.
3: Nggih.
0: Kayak apa tuh bila kepanasan? Bekipas yang halus tuh kah yang sudah dicas tuh atau nang bekipas sate?
3: Kipas sate.
0: Kipas sate juga terpakai akhirnya lah.
3: Anu lumayan turun ke anak. Lah di bawah pelataran tuh nyaman angin.
0: Nyaman dingin lah, angin lah. Nggih, sabar ya kalau.
3: Di malam tadi, itu jam 7 malam kan?
0: Kenapa?
3: Nggih, sampai jam 7? Jam 1 kalau tadi datang malam jar nyalanya.
0: Di mana ada pian juga kah?
3: Nggih, malam tadi tuh.
0: Mak, jam 7 sampai jam 1 malam mati. Mbak tuh pagi pulang sampai kan jam 2 siang mati pulang.
3: Nggih, ya hari-hari culun.
0: Mak, terima kasihnya tuh. Lon PLN.
3: Makasih banyak.
0: Makasih banyak tuh beri penghargaan ya lah.
3: Makasih banyak anu apa? Antah nyuruh ulun turun ke sungai.
0: Iya, nggih. Minta maaf jur sudah ada tuh minta maaf dimaafi lah pilihannya nih. Dimaafi aja kah Putri?
3: Maafin ya Putri anak. Mudah-mudahan cepat aja tah wasit anu.
0: Belum lebaran tuh lah. Aduh, kasihan.
3: Ya, turun tuh, tapi syukur juga pengalah anu turun sungai itu kan ada kita soalnya banyunya yang ditangi.
0: Anu kah kada surut kada ada Putri banyunya?
3: Iya kan wajar pakaian masih dalam kian.
0: Alhamdulillah.
3: Turunnya tuh nah tinggi benar.
0: Hati-hati lah. Kalau kereda kan mereka yang binatang-binatang kayak buaya kayak ular situ kereda lah.
3: Enggak ada benar buaya.
0: Buaya darat tuh. bujur kah? Bujur apa buaya kah?
3: Makanya sini jadi tadi bisa kada pernah karimpang di sini anunya sungainya tuh kan. Karena di sini anu curang apa teluk curang.
0: Dasar ada buayanya kah di situ?
3: Ada.
0: Iya, ngerinya Put. Hati-hati Putai.
3: Iya tapi apa? Bang Jepang. Anu apa? Kada maur-aur gitu nya.
0: Pernah lah mendengar suara buaya. Ada buaya ding.
3: Apa tuh?
0: Pernah lah buaya kayak apa? Kalau aku chat ada yang marah enggak? Udah makan belum, Jar? Itu buayanya suara buaya. Hati-hati putra. Padahal buaya tuh kada lakian aja lah. Emang bayu lah. Binian kan ada jual lah. Kenapa di padakan buaya bebinian kada aja lah. Ini buaya laki.
3: Laki ini tuh buayanya.
0: Hati-hati putra. Kena lapar-lapar ini kada ada makanan. Habis. Waspada tetaplah sudah tahu ada buaya di situ ya lo.
3: Iya rajak ya pang orang kan orang yang cairan i waktu naraja rajak ya rajak mulai timbul kan.
0: Ganal juga kah buayanya?
3: Ganal aja kalau.
0: Iya hati-hati lah. Tapi binanya cukup makan lah, jadi karena menyerang manusia lah yang rajak buaya-buaya yang di mana-mana tuh kan karena sudah makanannya habis ya lah. Jadi bu.
3: Di malam tuh ada bunyi anak yang bunyi.
0: Binian dicarinya jarang Mang Bayu. Hati-hati.
3: Ada ulang kinturan, mungkin turun lah yang kan malam kemarin mama sama abah.
0: Oh diantarakan lah. Pokoknya jangan sorangan, apalagi malam mau dijual lah turun ke Banyu, ngerinya pang.
3: Iya, ya anak kan ada nyala lagi.
0: Uma aja di turun ke sungai gitu, uma aja seramnya. Ayo pang PLN jangan sampai ada yang dimakan buaya gara-gara mati lampu ya lo.
3: Atau mama, abah,
0: kajin,
3: abah Dindi,
0: Andri,
3: atas
0: lah. Ma, mawasi akan lah. Kayak ini pengalihnya lah di sana lah. Ayu ja, mudah-mudahan lekas anu ja ya Allah selesai permasalahannya lah. Inggi, itu aja kaput.
3: Inggi, itu aja nah.
0: Makasih put lah.
3: Ya, makasih. Terus waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali aja Putri bila solusinya anu bila kepanasan turun ke sungai ya Allah, tapi sungainya berbuaya juga. Hati-hatilah. Ada juga nang bahabar nah lewat WhatsApp ulun bacakan setumat. Nah, ada siapa nih? Ada Amang Aspian di Sangatta Kaltim. Oh, di Kaltim Sidin. Assalamualaikum, Acil Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan monitor acara Habar Banua dari Kaltim dengan streaming dari Aspian. Aduh, terima kasih banyak Bang Aspian lah. Pian sudah mendengarkan kami, memonitor kami. Sehat-sehat aja kalau Pian lah. Sebelatan di sana lawan keluarga. Ingin anak Habar pulang silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Acil Siti kah?
4: Acil Siti.
0: Kenapa suara Pian parau benar agak batuk kah Pian?
4: Tahu, ditang nih orang mati tadi.
0: Anggi, kuyuhan lah Pian nih pinanya. Anggi.
4: Apa? Abang kini baik aja nak.
0: Iyalah, kada ada anu kah? Kada ada anu mati-mati lampu kah dari Pian situ?
4: Malam tadi mati mulai jam berapa?
0: Nggih.
4: Jam 15 tuh sampai jam 10 malam tadi tuh.
0: Jam 10 sampai jam? Oh, dari jam 3 lah.
4: Apa mati?
0: Dari jam 3 siang kah?
4: Iya, jam 3 nang.
0: Jam 15. Nggih. Iya. Malasnya. Jam 3, iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 jam matinya. Lawasnya lah.
4: Momen semalam matinya. Soalnya kan sudah malam tadi. Malam
0: matinya. Saban hari kah Pian tuh matinya tuh kayak apa?
4: Kalau dua hari ini aja nyanyar matinya tuh nah.
0: Oh nggih. Beturut-turut kayak tuh kacil.
4: Apa?
0: Beturut-turut kah matinya betatarusan ya, gitu kah?
4: Mati normal lah. Heeh. Ini nggak dikit-dikit beturun menaikkan deh.
0: Nggih. Aduh, hayalah mulai babil.
4: Ganti-ganti elo kok.
0: Tinggi aja banyak bersabar lagi kita nih lah Cil lah apalagi
4: mantap kan diri mati lampu
0: Pian mau mati lampu kayak apa?
4: Apa yang biasa ayo pakai lilin dong
0: pakai lilin lah sampai berapa buting Pian lilin menukar
4: tadi lampu tadi lilinnya tuh dibelen mangkok tuh nggak dibelen diendap nanti lampu tapi dia nah listrik itu dinyalakan bisa aja juga satu teman madang istirahat nah
0: enggih
4: apa tekling lagi ya bapak kan ngalih
0: enggih banyak bersabar ya kita nih mudahan kita dapat pahala sabar ya lo
4: ya harian banget tadi dia mati lampu tuh ya nyara gitu mati malam lampu
0: enggih ayo jas sudah sabar aja lagi.
4: Sabar. Sabar. Tapi sini aman
0: di pang Bapak aja sendiri.
4: Banyu nyaman aja.
0: Banyu nyaman karena bekaringan lah di Barabai udah Pian lah.
4: Ih banyu di sungai masih banyu lagi nyala aja juga banyu sumur banyak aja.
0: Nggih, banyak aja tuh nggih karena kadang ngalih nggih.
4: Oh, cuma ringan hari panas kena usalan hujan pang. Sore itu hujan tapi kadang lambat juga.
0: Sama aja kita anu di Banjar hujan juga pinanya hujan seberataan lah. Dapat hujan.
4: Tinggi nanti lapor gimana di putar berbagai kutanya lapor je.
0: Tinggi balas benar kena hujan kita lah.
4: Kami ini di kacamata ni bang di kacamata pasu hanje.
0: Iyalah tinggi.
4: Itu nampak bet belangan hanje.
0: Limpasu lah di limpasu tinggi. Ayu jangan petik pian sehat ya kalau lah.
4: siap aja bang, nah kada bapak kalau jadi jalan kemana-mana.
0: Iya, Ihimong mendengarkan suara pian, nah penting sehat Acil Siti.
4: Dan tian juga sehat juga.
0: Amin, amin. Enggak amin ya robbal alamin. Sehat banyak rezeki kita semua ya lo. Kau nukar genset kita seberataan lah.
4: Apa?
0: Kau nukar genset kita jadi belum mati lampu kita bejenset.
4: Kalau bapak ini mikirkan jincit.
0: Kalau bapak ini sudah harus bejenset genset lah. Atau kalau dibarikan seperti seorang lawan VLN. Ada harapan. Pian ini mematah dulu orang kau eh pinada nang menarakan ya lo.
4: Kau lihat itu diberi ulang eh.
0: Kenapa Cil?
4: Kau lihat nang fill innya tuh.
0: Oh KWH nya aja.
4: Tapi beri orang eh. Tadi beri orang 50.
0: Kalau eh karena mbak sudah dimati-mati ini karena di diskon kah ya kalau bayar listriknya bulan kena ya lo. Yang kita kada memakai listriknya ya lo mau lah sama kada sama pang lah. Nggih, ayo aja. Penting sabar dulu.
4: Dari itu enggak pakai lampu minyak, tahan aja gitu.
0: Ah, tahan aja ibu jurah boleh ke bahari pulang kita mengingatkan bahari lah. Nggih. Kan banyak sabar aja orang bahari sabar benar lah.
4: Sabar ya. Sabar aja sih. Kan kalau kan mengadi itu lampu minyak
0: tuh. Nggih. Kada bisi HP lah, pian bah HP lah nih, Cil. Bah HP lo.
4: Apa?
0: Pian bah HP lo nih?
4: HP ya.
0: Nah, mun bahari pang kita telepon sebuting beranu bersamaan. Berataan berabutan.
4: Beda biasa sih mun kita mati kadanya. Inggih. Mun panas hari ini nah semalam mentok
0: tadi. Inggih. Ini lagi panas pada jono ada kami nah di barabe bisa panas juga nih lah. Inggih. Makasih Cila. Cil Siti raminya bekasah Sidin. Enggi, yang anak bahabar pulang silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Mana? Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan siapa ulun?
5: Lawan apa ya Minandulin?
0: Eh, anu nih Pak Haji Anton nih.
5: Enggi,
0: ya, benar. Nah, apa kabar pian?
5: Berbaik.
0: Iya kak, alhamdulillah. Ya, kayak apa mati-mati lampu juga kok ada pian sana?
5: Sama aja, kada balain.
0: Sama aja. Sama ianya, diuji kesabaran ya lo.
5: Iya nyapin mati lampu sabar aja juga.
0: Ilmu sabar terpakai benar.
5: Inggih. Ini bergantian apa atau kisahnya kada tahu juga kita lah.
0: Iya makanya jerulun. Inggih.
5: Nangaran sarabah empat orang nih kita apa aja orang eh?
0: Inggih. Sabar lah.
5: Sarabah empat orang pang.
0: Inggih. Dah berlain ke pian nih Pak Haji Anton. Penting pian sehat ya lo.
5: Penting sehat dulu ya kalau lah.
0: Nggih.
5: Amun cuacanya nyaman banget lah. Ada tawam kena.
0: Oh, di sini panas banget pian. Di sini sudah panas. Di sana anu lah rupanya nyaman aja kayak itulah kada.
5: Iya, iya.
0: Ini pian lagi kena pemadaman kah nih atau kada?
5: Kada, Bang.
0: Kada lah. Tapi sudah sudah ada tuh lah, sudah pernah lah.
5: Amunnya kada salah dua kali.
0: Dua kali, tapi kadang-kadang rancak banget juga kalau lah.
5: Dua kali itu bang.
0: Dua kali, tapi lawas lah. Durasinya berapa tuh? Berapa jam?
5: Pertama nang lawas semalam tuh, nang pertama semalam tuh. Tapi alhamdulillah aja tuh. Siangnya di sini kada ada nang pernah menemui malamnya tuh.
0: Oh siang aja matinya lah.
5: Dari jam 9 sampai jam 3
0: lumayan juga lah manus sekitar 6-7 jaman matinya.
5: Cuman yang kedua semalam tuh dari jam 9 sampai jam 2 aja.
0: Jadi nah, pokoknya durasinya sekitar 5 jam lebih kayak itulah, kada yang kurang dari 5 jam.
5: Iya.
0: Itu aja kabar pian Pak Haji.
5: Barunya itu enak.
0: Yang penting pian sehat, sudah bahabar ya di sini. Terima kasih banyak.
5: Bapak pendirinya kok.
0: Nggih.
5: Heeh. Amang Masri sudah masuk kah nyar anu?
0: Belum Bang Binanya nih Amang Masri nih. Membersihi musala bisa sidin lagi.
5: Iya.
0: Nggih.
5: Aja itu aja.
0: Nggih, makasih banyak Pak Janton lah.
5: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada Pak Haji Damsan Hasidin mau WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawakah bubuhan PLN diundang ke RRI Pro 1 Banjarmasin untuk kita interaktif Jersidin. Pertanyaan apa nih? Pertanyaan surahku, pertanyaan surah sudah sudah kukirim ke RRI Pro 1 Banjarmasin lewat chat WA. Berapa pembangkit listrik di wilayah Kalselteng dan total kapasitas normal daya terpasang berapa? Berapa daya yang dikonsumsi pelanggan se-Kalselteng? Nah, konsumsi rumah tangga, UMKM, restoran dan pabrik berapa? Nah, daya yang didistribusikan berapa dan loss daya di jaringan berapa? Nah, yuk kita berhitung matematika lagi. Dari Insinyur Dr. Andes Haji Ida Hamsah MR di Sultan Adam Banjarmasin PNS pada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Republik Indonesia sejak tahun 1974 dan orang ke 1226 se-Indonesia. Masya Allah, lengkap mana mantap Anar Fiani Pak Haji Ida Hamsah. Inggi gerigitan juga panglah ibatnya tuh apa. Mun berhitung-hitung ulun ini kita bisa berhitung juga karena ulun 10 tambah 6 bisa jadi 17 karena ya kalau. Dan ini ada siapa lagi? Ada Amang Yayan. Ada Amang Yayan di Tanjung mati-mati aja lampu nah. Oh, si Den lagi bertugas di Tanjung Amang Yayan nih. Pinanya lah. Mas Yayan anu kada teh hitung lagi omay mati lampu terus di Haruai Jersiden Tanjung mati-mati aja lampu. Oh iyalah. Ah, makasih banyak nam anu Om Yayan, Mas Yayan sudah bahabar lawan kita di sini di sana di Tanjung mati-mati juga jar. Tadi yang kayak habar Pak Haji Anton juga ya kalau. Ini ada Amang Eja. Amang Eja di Istanbul hadir ulun. Nah, makasih lah Amang Eja lah. Ada siapa lagi nih? Ada Amang Didi Borneo, Rahmat Hasad disatui, hanyar malam tadi sudah mati lampu 4 jam, pagi ini mati pulang Cilai. Cilai nawadah kami di Sudan, liwar PLN ini tiap hari dimati iinya. Nah ya tuh pangan, ya am kita ini hanya bisa, apa jar orang tuh, ini pang, gegerigitan. Gerigitan jalan. Nah, ada Kakak Dian, apa kabar Kakak Dian di Amuntai? Mati juga kah di sana di Amuntai? Ada Acil Ratu juga. Nah, silakan anak bergabung lah dulu. Tapi kita dengarkan dulu gini-ginilah karena kita bawa pandiran pulang.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali

0: tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
7: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
8: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
9: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah baanjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
7: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Nah, kita doakannya pas kita lagi kena mati lampu, ya Allah, malam-malam bertahajud, kita mudah-mudahan semuanya bisa teratasi, ya kalau lah jangan sampai berlarut-larut, ya kalau masalahnya di mana, lekas diselesaikan, ya kalau diklirkan jar orang. Inggih, nah anak babaran ulun pulang, silahkan. Assalamualaikum.
1: Selamat kemarin Mbak Ica.
0: Selamat kemarin, lon siapa ulun?
1: Ibu Bambang.
0: Ibu Bambang di Danau Salak. Nah, pian ada pemajahan juga kan di sana, pemadaman?
1: Silam terus Mbak Ica. Nah, jam 7 sampai jam 1 baru nyala.
0: Jam 7 sampai jam 1 lawasnya lah.
1: Nah, ini jam 8 tadi sampai ini belum nyala.
0: Waduh. Mau dikasih minum obat aja lagi.
1: Mati lampu.
0: Inggih. Aduh.
1: Baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah ulun sehat. Pian bang ya, Pak Bu Bambang?
1: Alhamdulillah sudah selesai bang jualan.
0: Enggak, alhamdulillah. Tapi kada sampai mengganggu anu kalau apa bahan-bahan pian gasan berjualan kalau kada lah. Mati lampu nih. Bu. Bu. Nah, ibu nih. Mati lampu bisa udah Sidin pulang. Ayo jam, makasih banyak nah Bu Bambang, hilang Sidin nanti. Mudah-mudahan kada apa-apa aja lah. Ayu jangan anak babar lagi lon ulun. Waktu kita kada tapi banyak lagi. Nah, kena habis ini kita ada dialog lah di moderasi beragama. Nah, anak babar pulang silahkan. Adakah nang lewat? Ini apa nih? Wadah ulun. Nah, ini siapa nih lah? Amat Uya di Pemanukan. Di Kota Baru, Kecamatan Pamukan Selatan. Wadah ulun PLN hidup mati kilip-kilip bisa 5 kali sehari labih. Ulun Amat Uyah, Kota Baru, Kecamatan Pamukan Selatan. Nah, sama aja ulun di Tanjung tadi yang dipadahkan lawan Amang Yayan tadi lah, Sidin lagi bertugas di sana. Mudah-mudahan sehat selalu Amang Yayan di sana, lawan kawan-kawan lah yang lagi bertugas, jaga kesehatan. Mudah-mudahan selamat pulang balik ke Banjar, ke RRI. Nah, yang hendak bahabar pulang silakan 08115111410511352. Ada nah hendak ayu jenang nomor 11 sini nah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan siapa ulun?
2: Dari Warukin Tanjung.
0: Dari Warukin Tanjung anu si adang lu Acil siapa yuk lah, Limbata tuh kan siapa yuk?
2: Lupa.
0: Lan siapa ulun nih?
2: Lupa kan Mbak Ica.
0: Ika dia tagin ulun. Lan siapa yuk lah?
2: Wati Mbak.
0: Anu Kak Acil Wati kan? Gia kabar pian Cil?
2: Hanyar bisa ampun ulun anu Mbak Ica.
0: Pun?
2: Hanyar bisa menelpon 011.
0: Inggi.
2: Yang 976.
0: Kenapa jar?
2: Kada tahu berapa hari kada mau.
0: Nah, iya am tuh ada sesuatu tuh pinanya lah.
2: Hari ini hanyar mau kukira di anu Mbak, diblokir.
0: Kada ama ai purunnya pang, kan mungkin kami memblokir pian nih.
2: Apa kada.
0: Inggih, mungkin anu aja kalau lah pas ada gangguan kalau lah.
2: Kira-kira ada gangguan.
0: Inggih. Ini ada kabar apa pian nih?
2: Kada ada kabar Mbak. Mau mati lampu. Lampu hari Sabtu.
0: Mati jual lah, tapi kada rancak kah?
2: Kada merancak hari Kamis, selalu hari Sabtu, hari Kamis.
0: Nggih.
2: Kada ingat ulun jam. Mun hari
0: ada jua Kamis, matinya
2: hari
0: lah.
2: Hari Sabtu tuh setengah 6 sampai jam 11.
0: Melawas jual lah.
2: Awas, Mbak.
0: Nggih ya, banyak sabar aja lah. Nggih.
2: Hari Sabtu, hari Kamis tuh ulun kada ingat berapa jam juga lawas juga. Semalam jar mati lampu, syukuran kada mati Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah. Informasinya mati tapi kada mati lah. Alhamdulillah.
2: Iya, informasinya mati di Radio Tabalong jam 10 sampai jam 16.
0: Oh, ada nama habarakan di radio sanalah.
2: Iya, sekalinya kada syukur kada mati sampai
0: alhamdulillah.
2: Malam.
0: Alhamdulillah. Nggih. Nggih, ada habar lain ke pian nih?
2: Oh, syukur di sini ada turun hujan anu.
0: Semalam lah hujan lah, kita berataan lah.
2: Tapi kada basah tanah.
0: Oh, anu kah ada belapai aja lah.
2: Belapai pohon. Apa katanya Mbak Ica, syukur bisa masuk lagi.
0: Alhamdulillah, ulun terima kasih juga nah kau pandiran non pian. Terima kasih banyak Acil Watilah.
2: Iya. Uyo hendak bergabung baik tapi kada bisa menuhi panggilan tar. Siapa jurun
0: ini? Alhamdulillah hari ini kawan nah.
2: Iya, syukur hari ini. Habis gua mengharapkan yang lampu mati itu habis, anu HP ku enggak mau lagi.
0: Tapi alhamdulillah sudah nolah, sudah kawa. Mudah-mudahan kada ada lagi gangguan lah.
2: Iya, begitu hari ini bisa masuk lagi lawan Mbak Ica.
0: Nggih, alhamdulillah sehat-sehat pian lah.
2: Yo, terima kasih, selamat siang Mbak Ica.
0: Nggih, sama-sama. Nggih, sama-sama.
2: Dan sehat selalu dan terima kasih Mbak Ica, selamat siang.
0: Sama-sama, Cilwati. Selamat siang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini ulun bepandiran lolpian karena mudah-mudahan insyaallah kita di lain waktu karena kau bepandiran pulang salah hilap ulun mohon maaf lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang Priga dan pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda di edisi hari ini di Selasa 28 Juli 2026 dan kurang lebih 50 menit ke depan kita akan bersama-sama untuk menghadirkan dialog yang hangat siang hari ini di program Moderasi Beragama RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga bisa Anda simak melalui YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan senang sekali bisa bersama Anda untuk hari ini kami akan hadirkan bisa bentuknya cerita ya juga inspirasi dan pengalaman nyata tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Kita akan mengangkat tema untuk siang hari ini yaitu berjumpa, belajar bersaudara, cerita live in pemuda antar iman. Nah, bersama para narasumber kami sudah hadir di studio Pro 1, kita akan sapa nanti satu-satu untuk mengupas bagaimana pengalaman hidup bersama lintas agama mampu menumbuhkan sikap saling memahami, menghargai perbedaan dan membangun persahabatan yang tulus di tengah masyarakat yang majemuk. Sudah hadir ada, saya langsung dari ujung sana dulu, ada Soraya Al-Hadi dari LK3 Banjarmasin. Assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Soraya dipanggil apa nih?
1: Panggil Soraya bisa Ayah, Mbak.
0: Ayah aja ya. Oke. Makasih Ayah sudah hadir di sini. Juga ada Lesma Putri Raheliani, mahasiswa STT GKE. Apa kabar? Selamat siang, Lesma.
2: Selamat siang, Ibu. Baik kabarnya.
0: Oke, baik. Di paling ujung ya, ada Kentut Supriyane dari KMHDI Banjarmasin. Di sapa Kentut ya?
3: Iya.
0: Apa kabar? Selamat siang.
3: Siang, Ibu.
0: Baik. Kita akan simak...

0: apa saja yang bisa kita ambil ya dari narasumber kami yang sudah hadir siang hari ini di Moderasi Beragama, dari pembelajaran dan pesan inspiratif dari mereka ya, untuk semangat moderasi beragama kita dapat terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita langsung awali aja nih pemanasan dulu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh nih apa yang dimaksud dengan program Live In Pemuda Antar Iman dan apa tujuan utama dari kegiatan ini. Silakan nih, Ayah.
1: Oke, Mbak Eca. Sebenarnya kegiatan Live In dari LK3 ini kami rutin tiap tahun melaksanakannya. Dan programnya sebenarnya untuk mengumpulkan teman-teman semua dari keyakinan berbeda, terus agama berbeda, terus kami kumpulkan di satu desa biasanya. Kalau tahun ini kami ada di melaksanakannya di Muara Ulang di Loksado. Jadi di sana mereka kemarin dari tanggal 23 sampai tanggal 26 itu mengikuti kegiatan Live In di sana. Dan tujuannya sebenarnya untuk jadi wadah ya bagi teman-teman supaya bisa saling belajar, terus saling bertemu dan bisa membangun toleransi mereka lebih dalam lagi gitu. Karena kan di sana 3 hari mereka.
0: Jadi itu setiap tahun sekali rutin ya.
1: Iya, rutin tiap tahun.
0: Oke, dan ada bulannya khusus begitu?
1: Untuk bulannya tidak ada khusus sih, cuma biasanya kami mengadakan di pertengahan atau sampai bulan Agustus gitu. Dan kebetulan tahun ini di bulan Mei.
0: Di bulan Mei.
1: Bulan Juli,
0: bulan Juli ya. Jadi Lesma juga ketut semuanya hadir ya.
1: Iya, hadir. Oke. Alumni Live In kalau kami bilang. Jadi yang sudah pernah mengikuti Live In
0: yang sudah pernah. Oke. Jadi nanti akan ada generasi-generasi berikutnya begitu ya.
1: Akan ada, tentunya akan ada.
0: Apakah yang sudah alumni ini boleh ikut juga lagi?
1: Oh, biasanya kan mengutamakan yang belum, Mbak.
0: Oh, yang
1: jadi
0: belum.
1: Setelah Live In ini biasanya diproyeksikan untuk kegiatan LK3 yang lain selanjutnya. Jadi di tahun depan Live In-nya itu menghadirkan generasi yang baru gitu.
0: Oke, jadi begitu seterusnya ya. Ini sudah berapa generasi nih?
1: Sudah puluhan tahun ini, Mbak.
0: Oh, sudah banyak banget ya berarti ya. Ini sudah sampai yang generasi yang keberapa ya? Jadi nanti di bawah Ketut dan kalau Ayah sendiri?
1: Kebetulan ini pertama kali.
0: Oh, yang pertama ya.
1: Di LK3 juga baru bergabung tahun ini, cuman kalau untuk ikut kegiatan menjadi relawannya LK3 itu sudah dari 2 tahun yang lalu, tapi baru berkesempatan hadir di Live In itu tahun ini dan langsung jadi PIC kemarin, PIC kegiatan.
0: Oke. Kalau Lesma bagaimana?
2: Kalau aku ikut Live In kan tahun ini baru, di tahun 2026. Perasaannya ya sangat senang sih ikut seperti ini nih karena experience baru buat diri aku, kayak jauh berbeda dari apa yang kualami sehari-harinya dan ini luar biasa sih kak pengalamannya.
0: Apa sih yang membuat berbeda?
2: Yang membuat berbeda itu gaya hidupnya, adat istiadat, bahkan juga kalau kami kan dari mahasiswa STT itu biasanya lingkupnya itu teologi Kristen biasanya. Jadi lingkungan aku terbiasa dengan yang berbau Kristen. Ketika Live In dipertemukan dengan teman-teman yang berbagai agamanya, berbagai sukunya, dan itu sangat-sangat membuat pembelajaran yang menarik buat hidup aku. Bukan cuma lewat materi tapi lewat aksi nyatanya itu.
0: Jadi kemajemukan itu memang nyata begitu ya?
2: Memang nyata sekali terasanya di dalam diri itu.
0: Membaurnya tuh nyaman begitu ya?
2: Membaurnya sangat nyaman ternyata. Dulu pas awal sekali ada ketakutan, bisa nggak ya gitu untuk berbaur bersama teman-teman yang lain, bisa nggak beradaptasi, takutnya tidak bisa menyocokkan diri atau tidak bisa nyambung gitu. Ternyata pas dicoba asik gitu sama teman-teman yang lain, berbaur satu sama lain.
0: Oke. Kalau Ketut?
3: Sebenarnya juga pengalamannya ini cukup besar tentunya. Ternyata setiap desa itu memiliki ciri khas unik gitu. Setiap desa itu pasti memiliki sesuatu yang menonjol bagi kita. Oh, ternyata setelah di desa Muara Ulang itu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentunya didapatkan. Entah itu dari segi bahasanya, cara kita bergaul, beradaptasi, lingkungan sungai, itu sangat luar biasa di situ. Alamnya juga sangat bagus tentunya. Awalnya ngira
0: sekalian healing gitu ya.
3: Iya, bisa sekalian healing, refreshing gitu. Kan udaranya segar di situ, sejuk. Awalnya ngiranya itu di situ orang-orangnya itu sulit diajak bergaul karena kan cenderung jauh dari perkotaan. Ternyata orang di situ ramah-ramah, sambutannya juga baik-baik semua, hangat semua di situ sambutannya.
0: Kalau boleh tahu nih, orang Dari mana? Dari suku atau apa begitu di sana?
1: Yang mengikuti
0: Muara Ulang.
1: Orang-orangnya
0: di sana, ha?
1: Di Muara Ulang.
0: Penduduk di sana, ha?
1: Di Pegunungan Meratus, Mbak. Jadi
0: Meratus,
1: desa,
0: ya?
1: Desa adat. Ya,
0: oke. Okay. Jadi sukunya pasti suku Dayak.
2: Suku Dayak, gitu, Dayak ya? Meratus mereka.
0: Oke, okay, Dayak Meratus ya. Dan mereka juga sudah sangat moderat begitu ya.
1: Iya, keren.
0: Untuk walaupun dan agama juga di sana sudah banyak begitu ya. Tidak hanya satu dua berarti.
1: Untuk ada agama beberapa. Di sana yang paling dominan sebenarnya masih penghayat kepercayaan, Mbak.
0: Penghayat kepercayaan. Oh, namanya keharingan. Penghayat kepercayaan
1: keharingan. Cuman ada ya beberapa ditemukan yang sudah ada yang Kristen, ada yang Islam juga. Hindu, cuman dominan masih penghayat kepercayaan dan itu mereka kami masukkan juga. Jadi ada perwakilan 5 orang dari warga desa yang diikutkan kegiatan live in ini.
0: Oke, okay. Dan mereka bagaimana? Antusiaskah atau bagaimana begitu?
1: Senang sekali kemarin melihatnya ya teman-teman.
2: Sangat antusias sih mereka.
1: Mereka benar-benar mau bergabung gitu dengan kita. Dan setiap aktivitas kami, kan kami kegiatannya di balai, di balai adat. Jadi mereka benar-benar memperhatikan, benar-benar duduk. Karena balai itu kan konsepnya melingkar tapi kotak gitu. Kayak kita nih, melingkar.
0: Kalau kita balai-balai yang cuma kecil, itu balainya memang itu besar gitu ya?
1: Jadi sekitar ada 7 bilik di sana. Okay. Jadi teman-teman yang dari warga desa itu di memperhatikan kami juga saat kelas gitu. Dan itu benar-benar kayak, wah, mereka penasaran juga dengan kami. Mereka mau mendengarkan kami gitu.
0: Sudah pernah beberapa kali ke sana atau baru ini? Di Desa Muara Ulang ini?
1: Di Desa Muara Ulang ini kalau live-in-nya ini kali kedua.
0: Oh, yang kedua?
1: Tahun pertama itu tahun 2018.
0: Jadi sudah lama sekali ya?
1: Sudah 8 tahun.
0: Sudah 8 lagi. Tahun yang lalu. Dan adakah perubahan begitu yang...
1: Kalau berdasarkan testi yang pernah ikut kegiatan live-in dulu, katanya ini cuma tahun aja yang berubah, desanya masih sama. Cuma satu perbedaan katanya.
0: Apa tuh?
1: Jembatan.
0: Oh,
1: dulu
0: iya?
1: Tuh ada jembatan, sekarang sudah nggak ada jembatan.
0: Loh, malah. Ini perbedaan yang mungkin... kurang begitu ya dari ini ya. Harusnya ada lagi jembatan itu.
1: Harusnya ada, tapi dulu harusnya rusak katanya.
0: Okay.
1: Sekarang sudah nggak ada jembatan lagi dan semuanya masih sama katanya. Okay. Paling cuma usia orang aja yang bertambah.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sana pembangunan ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu jembatan itu memang mungkin dibangun mereka secara swadaya kali ya.
1: Iya, Mbak. Akses ke sana cukup sulit sih sebenarnya. Jadi kami kan berangkat menggunakan bus terus bus itu cuma sampai Tanuhi, dari Tanuhi sekitar 1 jam lagi, 1 jam setengah kami naik pickup. Pickup bergantian supaya
0: ada berapa orang?
1: Yang kami bawa dari Banjar itu peserta ada 25.
0: Banyak juga ya.
1: Ada 9.
0: 25 tambah 9. Saya takut salah hitung nih.
1: 34.
0: Karena kami lagi salah hitung nih.
1: 34
0: ya.
1: Okay. Yang kami bawa dari Banjarmasin, peserta yang dari warga lokal itu ada 5, sorry.
0: Untuk semua konsumsi itu disiapkan sendiri atau mereka yang menyiapkan?
1: Nah, ini serunya di sana. Jadi di sana itu konsumsi kami menyerahkan ke warga desa. Jadi ibu-ibu di sana itu berkumpul di dapur. Jadi setiap kami makan siang, makan pagi, makan malam itu disiapkan sama ibu-ibu yang ada di sana.
0: Okay.
1: Dihidangkan juga sama ibu-ibu yang ada di sana. Dan snacknya juga kemarin snack alam ya kami nyebut ya. Jadi pisang rebus, kacang rebus.
0: Sehat ya, makanan sehat. Itu sangat berkesan sekali ya. Jadi kenapa? Mungkin ini yang menjadi alasan gitu dari teman-teman di sini ya untuk lebur dalam kegiatan ini ya. Bisa jalan-jalan sekalian terus juga bisa apa yang dilakukan di sana? Memberikan edukasi kah atau seperti apa?
1: Yang dilakukan di sana pertama pasti belajar ya, Mbak. Belajar untuk hidup sederhana di sana. Terus dua, belajar untuk melepaskan identitas. Seperti yang kata Letsma tadi, di sana kita semuanya berteman. Dan yang paling penting tujuan dari LK3 sebenarnya untuk sama-sama melepas asumsi dari kita semua. Karena biasanya kan peristiwa-peristiwa intoleran itu terjadi karena kita semua berasumsi kan dan tidak di apa ya bahasanya seperti diverifikasi langsung atau kita kurang memahami terhadap pikiran orang lain, pendapat orang lain, terhadap perbedaan. Jadi menempatkan teman-teman semua di sana di Desa Muara Ulang untuk saling belajar.
0: Okay.
1: Itu tuh
2: jadi tujuan utama kami gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, jadi banyak hal pasti yang sudah didapat ya. Mm-hmm. Jadi mengapa ruang perjumpaan langsung yang dilakukan ya oleh teman-teman ini di sana dianggap penting di tengah masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini?
2: Iya, penting banget. Uh-huh.
0: Salah satunya tadi untuk mungkin tidak ada nanti kedepannya ada kesalahpahaman ya.
2: Iya, dan kami ada satu sesi yang wajib ada di live-in dan wajib ada di kegiatan LK3. Itu nama sesinya itu membongkar prasangka. Okay. Jadi teman-teman ini kan dari agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Ada dari kemarin yang kami bawa itu dari Islam, ada dari
4: Katolik,
2: ada dari Protestan, terus dari Meratus itu mereka ada yang dari penghayat kepercayaan. Di sana dipandu oleh fasilitator. Jadi mereka semuanya mengeluarkan unek-unek tentang agamanya, agama pandangannya terhadap agama orang lain gitu. Dan di situ kami tidak membatasi untuk mereka mengeluarkan apa saja. Jadi
0: tidak ada interupsi, tidak ada pemotongan pembicaraan ya.
2: Pokoknya kami mendengarkan dulu dari yang lain nih pendapatnya seperti apa sih tentang agama-agamanya. Tapi setelah itu ada lagi sesi untuk mengklarifikasi. Jadi pertama kita melatih untuk sesi mendengarkan. Yang kedua kita
4: empati.
2: Empati itu bisa jalan gitu setelah kita bisa mendengarkan orang lain. Dan habis dari membongkar prasangka itu, nah itu terlihat teman-teman makin bisa berbaur, makin nyaman dengan teman-temannya. Dan sudah apa ya, seperti sekat-sekat atau batasan itu udah mulai luruh gitu.
3: Makanya sudah kami mudah, semakin mudah akrab gitu jadinya.
2: Iya, karena sudah tidak ada sekat lagi ya teman-temannya.
0: Itu tadi karena ada belajar melepaskan identitas ya, melepaskan asumsi, itu yang membuat mudah begitu ya. Oke, ini ke Ayah nih, apa yang melatar belakangnya LK3 Banjarmasin terlibat dalam penyelenggaraan Live-in Pemuda Antar Iman ini?
2: Iya mbak,
0: karena salah satunya tadi sudah disebut sebenarnya, mungkin ada lagi?
2: Concernnya sebenarnya juga Live-in ini diselenggarakan di desa-desa juga, karena kami kan memakai prinsip no one left behind, jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan. Dan jadi kami melihat masyarakat-masyarakat yang di Pegunungan Meratus itu kan termasuk kelompok terpinggirkan ya mbak. Jadi kami rasa teman-teman juga harus punya empati ke sana, punya kesadaran untuk sama-sama memperhatikan mereka dan menganggap mereka juga bagian dari kita gitu. Karena kan kita semua di sini sama-sama manusia, tentunya hak-hak kita juga sama. Jadi itu salah satu tujuan dari kami juga. Selain dari kami memang concernnya ke isu toleransi dan interfaith ya mbak, begitu.
0: Oke, karena mungkin selama ini banyak yang intoleran begitu ya. Oke, jadi benar-benar itu harus dimantapkan yang namanya toleransi begitu ya. Bagaimana Ketut? Seperti itu juga ya.
3: Sama seperti.
0: Oke, Lesma juga ya. Ke Lesma nih, apa alasan Lesma untuk tertarik mengikuti program Lead-in Pemuda Antar Iman ini?
4: Kalau alasan aku tertarik itu karena sebelumnya kan teman aku itu pernah juga ikut Lead-in di tahun alumni 2025 ya, Kak.
2: Iya,
4: tahun 2025 lalu dia cerita bahwa banyak sekali pembelajaran yang dia bisa dapat dan dia juga berinteraksi dengan banyak orang. Nah itu alasan aku tertarik untuk bisa ikut merasakan gimana sih gitu rasanya hidup di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang biasanya aku temui seperti itu, baik di sini ataupun dari tempat daerah asalku. Dan ternyata ketika aku melaksanakan Live-in ini banyak sekali hal yang kupelajari, kayak misalnya di sana itu mereka masih penghayat kepercayaan dan hampir satu kampung itu semuanya penghayat kepercayaan. Walaupun memang ada sudah yang mungkin beragama Muslim, ada juga yang sudah Kristen, tapi yang beragama Muslim Kristen ini biasanya tidak menetap di situ. Mereka itu berpindah-pindah lah anggapannya dari situ. Tapi orang yang menetap di situ, mereka semuanya masih penghayat keharingan ya Kak. Jadi itu sangat menarik sih bagi aku untuk lingkungannya seperti ini kan sudah jarang penghayat kepercayaan. Ternyata ada masih satu kampung yang semuanya masih penghayat kepercayaan dan itu sangat menarik kalau bagi aku.
0: Dan masih tidak tidak tersentuh tidak juga sih ya. Tapi mereka tetap
2: mempertahankan nilai mereka.
0: Gitu ya. Oke, jadi masih ke Lesma nih. Sebelum mengikuti kegiatan ini, Lesma apakah memiliki kekhawatiran atau prasangka tertentu begitu ya terhadap peserta dari latar belakang agama yang berbeda?
4: kalau prasangka tertentu itu pasti, kekhawatiran itu pasti dari teman-teman peserta, dari tempatnya langsung yang kami live-in juga punya ketakutan, takut yang tadi tidak bisa beradaptasi, takut misalnya mungkin kalau kami kan latar belakangnya dari yang Kristen mungkin kayak oh tidak bisa, tidak nyambung pembahasannya dan sebagainya. Takut juga kalau makanan di sana enggak cocok, lingkungannya juga enggak cocok. Apalagi pas dengan dengar pertama tuh kan di sana tidak ada jaringan internet ya, Kak. Jadi 4 hari rasanya tinggal di sana 3 malam tanpa jaringan internet tuh punya kekhawatiran sendiri nih, bisa atau enggak ya gitu survive di sana. Tapi ternyata puji Tuhan itu bisa gitu untuk survive di sana walaupun susah sekali jaringannya.
0: Kita saat di sana benar-benar lepas dari dunia maya ya.
4: Iya betul.
0: Dunia ya, nyata lepas. Kita hadapi jauh lebih mengasihkan begitu ya, sebenarnya Let's Play.
4: Iya lebih asik ternyata, lebih enjoy rasanya. Dan kalau misalnya enggak selalu terpaku sama sosmed, handphone dan sebagainya. Bisa kadang satu hari itu cuma malam ngelihat handphone sebentar, setelah itu enggak ngelihat HP, dan itu tuh enak, kayak lebih enjoy, lebih seger rasanya.
0: Ya, kalau misalnya satu bulan juga bisa terdetox gitu ya, dari HP, gitu, dari gawai ya. Oke, tadi Kak, makanya ada program membongkar sesi, membongkar prasangka tadi ya, seperti yang tadi sudah dirasakan oleh Lesma, dan ternyata bisa di semacam kayak seperti kurikulum gitu ya.
4: Itu kurikulum wajib bagi
0: Memang juga. Kurikulum wajib ya. Oke.
4: Bisa dibilang kurikulum wajib.
0: Dan itu yang rata-rata memang dirasakannya oleh para anggotanya. Betul. Seperti Lesma tadi katakan ya. Ke Ketut nih ya, sebagai anggota KMHDI boleh dipanjangkan KMHDI?
3: KMHDI itu adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.
0: Oke. Ini bagaimana Ketut memaknai keberagaman setelah mengikuti live-in pemuda antar iman ini?
3: Sebelumnya Ulun Ketut nih orangnya suka mencari tahu tentang berbagai agama-agama gitu. Hobi Ulun tuh kayak misalnya memperluas wawasan tentang kebudayaan, tentang keagamaan. Otomatis setelah Ulun mendengar cerita tentang live-in, tentunya bersemangat tuh di dalam jiwa Ulun, hendak umpat nih live-in, pengen, penasaran tentang kebudayaan yang ada di sana, apalagi belum mengetahui tentang Dayak Meratus kan, apalagi Ulun berasal dari Kalteng.
0: Dari Kalteng ya.
3: Sama seperti Lesma
4: juga dari Kalteng.
0: Okay. Jadi bukan orang Banjarmasin ya.
4: Bukan.
3: Dari Kalteng.
0: Tapi kuliahnya di sini.
4: Tapi kuliah di sini.
0: Oke.
3: Nah, karena di sana kan cuma ada Dayak Ngaju, Dayak Manyar. Nah, kami penasaran tentang budaya adat Dayak Meratus. Makanya saya pribadi mengikuti kegiatan live-in ini. Awalnya ngira live-in ini sekedar kayak acara seperti kunjungan seperti itu, kayak seperti pengabdian masyarakat. Ternyata pas sudah memasuki live-in, wah luar biasa kataku. Ternyata di situ banyak pelajaran yang dapat kita raih seperti itu, entah itu cara kita toleransi, entah itu cara menghargai sesama, baik itu juga cara menghormati suku, adat, budaya setempat, seperti itu. Dan juga kurang lebih seperti Letsma juga, awalnya itu keraguan ini tumbuh ketika mendengar waktu itu jaringan. Karena yang dapat kita ketahui, apalagi anak Gen Z ya, Gen Z ini cenderung lebih ke medsos aktif. Nah, di situ khawatir tuh muncul, bisa nggak ya bertahan 4 hari 3 malam di tanpa jaringan seperti itu. Tapi demi mencari wawasan, demi menambah ilmu, kita coba gitu dengan rasa penasaran dan percaya diri tentunya. Dan ternyata tanpa jaringan itu sungguh asik banget.
0: Kan sepertinya lebih asik terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar sana, di desa Muara Ulang ya. Daripada orang-orang yang di luar desa itu. Karena memang kendala ini tadi gak ada sinyal gitu ya.
4: Gak ada sinyal.
0: Tapi ternyata di situ merasakan bahwa ternyata dunia nyata itu lebih asik. Mungkin itu bisa nanti lama-lama kan mengurangi kita ketergantungan kepada penggunaan handphone atau gadget ya.
3: Nah, dari enggak ada jaringan itulah terbentuknya persaudaraan kita semakin erat. Okay. Kan semisalnya kalau di tempat itu ada jaringan pasti yang kita ketahui itu pasti orang-orang pasti cenderung main gadget.
4: Asik sendiri.
0: Asik sendiri.
3: Nah, beruntungnya waktu itu enggak ada jaringan. Nah, dari nggak ada jaringan itu orang cenderung tidak menggunakan handphonenya, lebih ke aktivitas nyata seperti itu. Nah, dari situlah perbentukan dari awalnya tidak kenal, dari awalnya asing menjadi akrab, jadi saling kenal. Oh, budaya kamu seperti ini. Oh, agama kamu seperti ini. Nah, dari hal tersebut, sharing-sharing tersebut, kami dapat mengetahui agama dia seperti apa, budaya dia seperti apa, bagaimana cara kita menghargai. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bagaimana cara kita toleransi dengan dia, mereka.
0: Ada ini nggak, pernah terjadi perbedaan pandangan nggak selama kegiatan berlangsung terus, gimana cara menyelesaikannya nih?
2: Pengalamannya kalau misalnya aku, perbedaan pandangan tuh pasti ada. Salah satunya tuh dengan salah satu peserta, itu tuh ada kemarin tuh perbedaan pandangan sedikit, tapi setelah kami ngobrol lagi malamnya, jadi kan pas live in ini siang kan kak, kita diskusi dan sebagainya. Nah, di saat itu tuh mungkin kami dua ada berbeda sudut pandang, terus pas malamnya kami coba untuk diskusikan lebih dalam lagi, dan ternyata pemahamannya itu ketemu titik temunya gitu, penyelesaiannya, bahwa dengan cara kami bisa berdialog lebih dalam, ya karena kayak ketut tadi tuh, dengan gak adanya jaringan kan gak ada gengsi-gengsi nih, kalau iya mau gak mau ngobrol biar ngisi waktu, dan itu bisa waktu untuk kami untuk berbaur, mengenal lebih dalam, terus menyelaraskan pemahaman yang awalnya berbeda sudut pandang, malah jadi kayak, oh ternyata kita sama kok, cuma perlu diluruskan dikit aja gitu, sudut pandangnya.
0: Jadi kan ada kalimat yang harus digarisbawahi, menyelaraskan pemahaman.
2: Menyelaraskan pemahaman.
0: Oke. Ke Ayah nih, aktivitas yang dijalani peserta selama mengikuti program Live In ini apa saja selain tadi juga sudah disebutkan?
1: Aktivitasnya pagi, kami mulai dari senam dulu mbak. Jadi senam kami di tengah-tengah kampung, tengah desa, bersama warga desa juga. Terus sarapan bersama, diutamakan tuh sarapannya berkumpul. Jadi di situ sudah mulai aktivitas bersamanya. Terus masuk sesi materi, tapi lebih banyak kita diskusi interaktif ya mbak, dengan teman-teman, karena kami di sana juga memfasilitasi saja, sisanya kan teman-teman yang untuk belajar, untuk saling berdiskusi dan lain-lain. Malamnya mereka tuh di sana tidurnya bukan di balai mbak, tapi di rumah warga. Kami bagi di rumah warga, jadi mereka berkenalan langsung dengan warga, mereka bisa ngobrol, atau ada hal-hal yang mereka masih penasaran nih, kami biarkan mereka bertanya langsung ke warga gitu. Terus aktivitas lainnya, kami juga ada sesi malam keakraban di malam terakhir. Jadi teman-teman nih dibentuk kelompok, nanti mereka bisa menampilkan, ada yang kemarin tampilnya tari, ada yang tampilnya puisi, ada yang tampilnya apa lagi ya, semangat
4: drama. Kemarin tuh
1: iya, jadi banyak hal yang bisa mereka eksplor di sana.
0: Jadi 4 hari 3 malam itu full semua kegiatannya.
1: Full semua kegiatan. Dan ada sesi kegiatan satu yang kita memang benar-benar di luar ruangan. Jadi, oh ini mbak, kemarin tuh kebetulan kami kedapatan, jadi salah satu warga itu ada yang menikah. Jadi dilaksanakan pernikahan adat di sana. Dan teman-teman jadinya kami arahkan untuk melihat langsung pernikahan adatnya. Dan di situ setelah mereka masuk kelas, mereka mempraktikkan, ada semacam apa ya, drama kembali, mengulang praktik adat yang sempat mereka lihat gitu. Itu menurut saya itu seru sekali sih.
0: Jadi itu benar-benar sebuah kado gitu ya, yang luar biasa. Kita bisa langsung menyaksikan bagaimana adat istiadat prosesi perkawinan dari adat mereka juga, begitu ya, dari saudara-saudara kita suku Dayak yang ada di sana, di Meratus sana ya. Sampai berapa hari sih biasanya?
1: Pernikahan
0: adatnya biasanya
1: satu hari.
0: Oh, cuma satu hari. Seperti kita yang di sini atau bagaimana? Apakah ada sesuatu yang unik boleh diceritakan? Kita jadi pengen tahu juga nih.
2: Kalau misalnya prosesi adatnya kan itu dilaksanakan siang ya kak. Jadi satu hal, kalau aku sendiri pribadi itu nggak ada ngelihat langsung, tapi kalau misalnya teman-teman yang memperhatikan, jadi kan ada teman-teman yang observasi nih untuk pernikahan. Oh,
0: dijadiin ini juga panitia begitu, jadi WO enggak?
2: Enggak ada sih kak, kayaknya ya?
1: Kita jadi audiens aja.
2: Jadi penonton. Jadi di pas memperhatikan, terus teman-teman yang mengobservasi, kelompok yang mengobservasi itu membawanya ke kelas dan mereka mempraktikan ulang waktu itu ya kak. Nah, itu sangat menarik karena ternyata ada sesi negosiasi gitu.
0: Maksudnya negosiasi apa?
2: Negosiasi mahar. Mengenai mahar.
0: Oh, mahar ya.
1: apa namanya kemarin?
0: Seperti
1: Baruji?
0: Apa?
4: Baruji. Baruji.
0: Namanya Baruji.
4: Iya, adatnya namanya Baruji. Okay. Dia negosiasi mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tapi
0: yang kasih mahar laki-laki atau perempuannya?
4: Yang laki-laki.
0: Yang laki-laki. Okay.
4: Jadi kalau dari yang dipraktikan teman-teman itu, jadi nanti pihak laki-laki itu akan mendatangi rumah dari yang perempuan, lalu orang tua yang perempuan nanti bakalan datang dan ngomong tetap empat mata ya kan, gitu bersama pihak laki-lakinya gitu.
1: Terus ada pantun-pantunnya.
4: Iya,
1: jadi sambil mereka nego mahar tuh di sana
0: pantun.
1: Pantun.
0: Oh, okay.
1: Dan sambil
0: bahasanya seperti apa bahasa atau
1: bahasa
0: Dayak?
1: Bahasa Dayak
0: enggak ya.
1: Jadi kami juga asli. Kami juga bisa memperhatikan apa ya mimik mereka, ekspresi karena bahasanya juga bahasa mereka.
3: Dan juga praktik nya juga menggunakan bahasa
4: mereka
3: juga. Jadi
0: terus
3: kas kami menyelaraskan dan kami mempraktekkan ulang itu kami menggunakan bahasa kami sendiri.
1: Ya, karena
3: belum bisa bahasa mereka.
0: Translate begitu ya. Oke. Okay. Kalau untuk apa kuliner-kuliner yang dihidangkan, kita jadi agak kebudayaan sedikit ya. Seperti apa di sana? Pas pada saat
1: di sana kami makannya juga makan sehat ya. Jadi kami makannya ikan, terus nasinya kebetulan mereka habis aru.
0: Aruganau aru gitu biasanya.
1: Habis aru jadi kami makannya nasi beras gunung.
0: Jadi, enak banget tuh ya.
1: Rasanya beda sama beras-beras yang di sini.
3: Dan,
1: terus juga ada satu kalesma, ada satu
4: makanan
1: yang Letsma suka banget.
4: Dan itu
0: apa
4: yang
0: tuh?
4: Itu favorit dan nggak ada pernah aku temuin sebelumnya. Jadi ada namanya sayur pare gunung.
0: Sayur pare gunung.
4: Iya, pare gunung dia kecil aja parenya, tapi dia nggak pahit sama sekali. Dan aku kan nanya sama orang lokal yang ada di situ. Aku tanya ini ada nggak dijual di pasar atau mungkin di tempat lain tumbuh. Lalu mereka bilang nggak ada. Mereka untuk memperoleh ini harus ke gunung dulu dan memetiknya langsung. Dan itu nggak ada di pasar yang walaupun dekat situ juga. Jadi itu hal yang menarik bagi aku karena enak dan juga tidak pahit. Tapi namanya pare gunung.
0: Limited ya, berarti di sana nggak ada ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Gitu kata.
0: Nah, ini jangan-jangan setelah tayangan ini tayang begitu ya?
1: Banyak yang kuliner.
0: Banyak yang kuliner. Ya. Ada ini, ada sesuatu yang baru lagi yang harus diulik ya di sana ya. Oke, okay, ini pengalaman yang sangat berharga pastinya ya.
3: Ada juga kuliner yang menarik.
0: Apa tuh?
3: Ternyata ada loh. Beras itu usianya
4: 15 tahun.
0: Jadi semacam disimpan begitu
3: disimpan
0: ya.
3: Disimpan di lumbung.
0: Okay.
3: Selama 15 tahun dan kemarin kami kebetulan dapat menyicipinya secara langsung.
0: Bagaimana dan rasanya ya?
3: Wah, luar biasa. Mungkin bentukannya itu kuning tapi harumanya itu luar biasa, harum banget. Pas dicicipi juga enak dan itu pun sistem masaknya menggunakan daun ya teman-teman.
1: Iya, daun dan masih ini Mbak, masih pakai di sana kan nggak ada gas LPG, nggak ada kompor, jadi mereka masaknya juga pakai
4: kayu bakar.
3: Pakai kayu bakar.
1: Jadi makin lezat lah itu kemarin.
4: Dan itu ditaruh di dalam bambu ya kan?
1: Iya, dalam bambu, semacam kayak lamang ya, cuma juga pakai beras ketan, pakai beras gunung kemarin.
4: Betul. Dan itu menarik.
0: Ini jadi apa explore yang sangat sangat istimewa ya. Luar biasa. Terima kasih loh nih informasi yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan di sini ya dari Ayah, dari Letsma dan juga dari Ketut. Ayah nih dari beberapa angkatan yang sudah berjalan, perubahan sikap seperti apa yang paling terlihat pada para peserta setelah mengikuti kegiatan?
1: Yang paling kami highlight itu sebenarnya lebih ke yang pertama itu keakraban mereka sih Mbak. Jadi setelah perbedaannya itu terlihat dari kami berangkat nih naik bus keberangkatan dengan kepulangan itu beda. Kalau keberangkatan bedanya lebih banyak krik-kriknya karena kan masih adaptasi awal. Setelah kepulangan nah itu di bis semuanya
0: sudah seru semuanya.
1: Sudah seru semuanya.
0: Sudah senyawa.
1: Betul. Dan saat kepulangan juga dari desa kemarin sempat ada yang nangis-nangis juga karena berpisah dengan inangnya, inang rumahnya, berpisah dengan teman-teman yang ada di sana, terus juga tukar-tukar IG sudah banyak.
0: Jadi nambah keluarga baru
1: itu,
0: ya.
1: Itu nambah saudara. Dan yang paling penting yang sesuai dengan tujuan LK3 sebenarnya lebih ke melepaskan prasangka-prasangka sih kan. Jadi melepaskan semua asumsi yang awalnya mereka punya setelah mereka mengikuti kegiatan live in itu. Pola pikir mereka jadi berubah, memandang orang tuh bukan cuma berdasarkan agamanya aja, tapi memandang orang lebih daripada itu.
0: Oke. Okay. Ini boleh tahu enggak dari satu yang mungkin dibongkar gitu ya dari prasangka itu apa bisa disebutkan di sini? Kalau masih bisa disebutkan gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Bisa. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-temannya Mbak karena teman-temannya mengikuti.
0: Oke. Okay. Kalau Letsma apa yang
4: Kalau aku ingatnya karena itu pertanyaan untuk kami ya kak. Jadi kan kami diminta untuk menuliskan, lalu nanti ditempelkan kak di depan, terus diminta untuk berkelompok sesuai agama untuk mengklarifikasi lah anggapannya. Nah di situ pertanyaan yang paling bisa disebut tulis ya, pertanyaan yang paling aku ingat dan aku juga dengan teman-teman kami yang Kristen itu menjawab, ada yang berprasangka gini awalnya, berasumsi bahwa kenapa ya orang-orang Kristen itu, misalnya dia bilang, banyak yang hidupnya kelihatannya mewah. Nah itu prasangka awal atau asumsi awal mereka. Lalu di situ kami menjelaskanlah kepada teman-teman yang ada dari agama lain juga bahwa bukan kehidupan mewah, tapi memang kami bisa berbagi misalnya gitu. Dan itu bukan cuma kami yang melakukan, dari teman-teman Muslim juga melakukan, kata kami, dari teman-teman Hindu dan teman-teman Katolik juga itu ikut melakukan. Dan dari situ akhirnya teman-teman yang lain tuh bisa memahami, oh ternyata yang sebenarnya seperti itu ya gitu. Nah di situ yang aku bilang tadi untuk menyelaraskan pemahaman, menyelaraskan pengetahuan, ternyata pas sesi membongkar prasangka itu tuh sangat-sangat berdampak gitu dah dalam pola pikir kami. Aku juga begitu kepada teman-teman yang beragama lain. Aku awalnya berpikir mungkin teman-teman yang beragama lain seperti ini, ternyata setelah teman-teman memverifikasi, wah ternyata berbeda ya gitu dari awal yang prasangkanya, dan itu mau ngubah sudut pandang aku mengenai mereka.
0: Okay, kalau Ketut?
3: Kalau ulun pribadi sebelumnya itu kan sama juga seperti Letsma tentunya, ada beberapa tahap. Yang pertama menulis tentang pertanyaan tentang agama lain, kemudian kami dikumpulkan dari agama yang sama dengan agama yang sama. Nah dari situlah pembentukan yang sebenarnya, yang dimana persangka-persangka dari mereka itu cukup besar tentunya terhadap Hindu khususnya, apalagi mengenai tentang kematian atau reinkarnasi. Nah kenapa sih?
0: Ini seru nih reinkarnasi.
3: Pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman yang dari agama lain, mungkin saya bisa langsung ceritakan saja.
0: Boleh, silakan.
3: Itu mengatakan bahwa kenapa sih di Hindu itu ada reinkarnasi? Kenapa sih katanya? Kenapa enggak langsung aja misalnya masuk ke neraka atau ke surga gitu. Nah, dari situlah mereka juga penasaran kan tentunya, kenapa orang Hindu itu ada enggak ke surga aja, ada ke alam lainnya misalnya ke moksa gitu. Itu juga jadi perdebatan kemarin masalah itu. Nah dari situlah kami menjelaskan bahwa itu tuh memang ada beberapa tahapan gitu. Dari awalnya kotor, menyaring jadi bersih, baru bisa mencapai alam moksa loka, kata kami. Nah dari situ mereka dapat pengetahuan baru, oh ternyata dari Hindu itu seperti itu gitu. Kata aku juga, karena di dalam ajaran Hindu itu makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, itu sebenarnya dulunya sama gitu. Sama-sama manusia dulunya. Karena seiring-iringnya karma yang kita hadapi, karma baik dan karma buruk, sehingga kita bisa menjadi bagian tersebut, seperti itu. Nah, dari mereka pun
0: makanya ada hukum karma, tapi karma itu sebenarnya hanya ada di dalam Hindu begitu ya.
3: Dari mereka pun, oh seperti itu ternyata, kata mereka. Oh luar biasa ya Hindu. Terus lanjut ada juga pertanyaan tentang kematian nih. Kematian, kenapa sih orang Hindu itu kematiannya berbeda dengan agama lain, kayak gitu. Orang-orang lain kematiannya pada umumnya kan dikubur, kalau Hindu kok dibakar gitu. Dan juga setelah
0: bukan kremasi ya, tapi bakar ya.
3: Iya, dibakar, setelah dibakar baru diaben lagi. Diaben itu proses pembakaran lagi gitu. Namun beberapa tahap gitu. Nah, jadi dalam ajaran Hindunya itu ulun ceritakan bahwa kematian itu kan kita diciptakan di bumi ini, kehidupan kita itu dengan 5 elemen dasar. Mati pun dengan elemen dasar gitu, 5 elemen dasar. Maka dari itu memproses melalui kematian dengan dibakar seperti itu. Dan ketika ketika kita setelah dibakar itu tidak melaksanakan pengabenan, itu jiwa kita itu bakalan terperangkap di ruangan kosong seperti itu. Dengan cara pengabenan atau penyucian itu baru bisa mencapai alam kebebasan. Nah setelah penjelasan itu dari teman-teman dari berbagai agama pun menanggapi, wah ternyata menarik juga agama Hindu, ternyata di luar dari dugaan, ternyata kata teman-teman seperti itu. Mereka banyak dapat wawasan, saya pribadi juga banyak tentunya dapat wawasan dari berbagai agama, khususnya dari agama Kristen, agama Katolik, Islam, apalagi agama Buddha gitu.
0: Lesma nih, pengalaman apa yang paling berkesan selama hidup bersama peserta dari berbagai agama itu selama 4 hari 3 malam.
4: Pengalaman yang paling berkesan itu tentunya hidup bersama dengan teman-teman yang berbeda agama, apalagi waktu itu kan baru pertama kali ketemu. Jadi dengan teman-teman kami itu dikumpuli di satu rumah, Kak. Jadi ada 4 orang di situ, ada dari agama Muslim, ada sesama Kristen, ada Katolik, dan inang kami itu juga berbeda kepercayaan dengan kami karena beliau masih menganut kepercayaan keharingan. Di situ kami banyak bercerita dan ngerasakan namanya hidup bersama dengan orang baru itu experience yang luar biasa gitu. Kayak tiba-tiba ketemu lalu bersosialisasi dan kita sama-sama terus jadi akhirnya. Dan di situ aku paham kalau misalnya ternyata perbedaan itu bukan jadi sekat pembatas atau jadi penghalang untuk kita bisa mengenal satu sama lain, bahkan serasa keluarga dengan mereka. Karena bersama-sama mereka, aku tuh gak pernah ditinggalkan, itu yang pasti, dengan teman-teman serumah aku, dan mereka selalu bersama-sama dan siap untuk membantu. Dan di situ aku ngerasa punya keluarga baru lah dalam waktu 4 hari 3 malam itu.
0: Oke, nanti ada judulnya 4 hari 3 malam.
4: Iya, 4 hari 3 malam.
0: Pengalaman berharga 4 hari 3 malam. Jadi itu mungkin ya pelajaran paling berharga yang Letsma bawa pulang dari kegiatan Live In tadi ya, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pribadi. Mungkin ada lagi yang mau diutarakan.
4: Kalau misalnya pengalaman berharga juga pasti dari berbagai fasilitator ya Kak, dari berbagai pemateri itu, mereka menyampaikan materi yang sangat gimana ya, dalam hati aku tuh berkesan gitu, karena mereka menanamkan nilai-nilai yang mungkin aku belum dapat gitu dari kuliah dan sebagainya. Dan juga dari orang-orang desa, orang-orang di kampung situ, mereka juga mengajarkan tentang pentingnya hidup gitu. Nenek yang di tempat kami tinggal itu juga banyak bercerita tentang adat istiadat, tentang pembelajaran beliau, karena beliau juga sudah berumur sekitar 80 tahunan. Jadi cukup banyak pembelajaran yang beliau berikan kepada kami. Dan juga hidup Live In ini mengajarkan aku untuk mensyukuri banyak hal. Contohnya mensyukuri air, mensyukuri udara yang sejuk. Di sana udaranya
0: yang
4: sejuk.
0: Bebas polusi.
4: Iya, bebas gitu ya. Polusi. Jadi air di sana itu sangat-sangat jernih. Dan itu tuh jarang.
0: Mungkin kualitasnya lebih dari PDAM.
4: Iya, bersih banget. Kan dan juga sejuk sekali di sana. Pagi hari itu sangat dingin. Bahkan kami tuh enggak perlu pakai kipas, berbeda sama di Banjarmasin kemarin.
0: Pas lagi pemadaman listrik ke sana aja gitu.
4: Iya, betul. Kemarin itu ada sempat kena pemadamannya Kak, kita
0: ada juga.
4: Dari
0: oh, jadi di sana listrik juga ada.
4: Sudah ada. Okay. Dan sempat kemarin kena pemadaman tapi enggak sepanas yang di Banjarmasin. Dan itu aku kayak wow gitu. Ternyata enggak sepanas ini walaupun siang hari itu terik sekali waktu itu. Begitu sih kalau aku.
0: Oke, kalau Ketut gimana?
3: Kalau
0: apa yang dibawa?
3: Ya, kalau pribadi itu yang dibawa itu tentunya wawasan sih. Apalagi fasilitatornya ada yang dari Surabaya, dari Bandung. Itu memberikan wawasan luar biasa tentunya, cara pandangan kita terhadap dunia, cara pandangan kita terhadap budaya, cara pandangan kita terhadap agama itu yang tidak pernah saya dapatkan itu. Nah, dari Live In inilah baru saya dapatkan gitu. Itu sih pengalaman berharga bagi saya, apalagi tentang adat suku budaya mereka yang sangat luar biasa.
0: Jadi Ketut setelah mengikuti kegiatan itu ya, membuat persahabatan lintas agama ini bisa tetap terjalin ya. Jadi bahkan setelah kegiatan selesai mungkin ada apa, tukar-tukar nomor
3: ada
0: atau bagaimana begitu ya.
3: Ada tukar-tukar IG,
4: Instagram.
0: Oke. Okay. Dan sudah ada grup baru juga mungkin ya, ya?
4: Sudah ada.
0: Oke, sudah.
4: Sudah diaktifkan.
0: Ini menurut Ayah nih, tantangan terbesar dalam membangun dialog lintas agama di kalangan generasi muda saat ini apa?
1: Tantangan itu yang pertama ini sih Mbak, membuka mereka untuk bisa jujur dengan prasangka-prasangka yang mereka punya. Karena kadang kan orang ada yang tidak nyaman untuk menyampaikan apa yang
0: hanya disimpan
1: dalam pikirannya.
0: Saja.
1: Jadi itu jadi tantangan pertama kami. Tantangan utama kami gitu. Jadi kemarin itu kami bikinnya bersesi juga, membongkar prasangka itu dimulai dari mereka nyaman dulu. Habis mereka nyaman kan bisa, jadinya bisa loose untuk menyampaikan. Terus kami memastikan bahwa semua orang dan bahkan tempat itu jadi safe place-nya mereka gitu. Karena kan kalau misalkan orang merasa tidak nyaman kan tidak akan mengeluarkan apa yang dalam pikirannya. Jadi itu tantangan utamanya.
0: Oke, tantangan utamanya itu ya. Nih, kita bisa diskusikan bersama nih ya. Banyak orang menganggapkan toleransi cukup dengan tidak mengganggu gitu ya.
1: Betul.
0: Menghormati terus menurut para narasumbernya, apakah itu sudah cukup atau justru perlu saling mengenal lebih dalam lagi? Silakan, mungkin Ketut dulu.
3: izin, jadi menurut Ulun pandangan terhadap cara toleransi itu bukan hanya sekedar sebagai mengganggu saja, tapi juga menyalin hubungan persaudaraan antar agama. Apalagi khususnya daerah Meratus sana, yang awalnya kita kada tahu tentang budaya mereka, itu jadi tahu itu adalah suatu pengalaman yang berharga tentunya bagi kami. Bukan hanya sekedar cara kita mentoleransi mereka, melainkan juga cara bagaimana kita menyesuaikan diri kepada budaya mereka. Seperti itu. Apalagi juga kan di sana juga belajarnya bukan cuma tentang kemarin itu bukan cuma tentang pernikahan aja ya, tapi juga tentang sejarah daerahnya, tentang
1: pangan.
3: Cara mereka mencari pangan, tentang mereka bertahan hidup, seperti itu. Itu sangat luar biasa tentunya. Jadi yang kita dapatkan itu bukan cuma toleransi aja. Kalau kita toleransi sama orang itu bukan hanya toleransi aja, yang kita dapatkan, melainkan juga seperti dapat pengetahuan baru tentang agama mereka, budaya mereka, suku mereka gitu.
0: Oke. Keberagaman yang bisa kita terima gitu. Kalau Lesma gimana?
4: Kalau menurut aku setelah kemarin itu, apalagi dari pemateri juga pas dibongkar prasangka itu ya, Kak. Nah, di saat itu tuh aku mendapatkan bahwa ternyata dengan tidak mengganggu saja itu gak cukup untuk kita bertoleransi. Karena berarti kita cuma hanya bersimpati, tetapi kita harus disampai di titik berempati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang beragama lain. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemateri kami itu, bahwa pentingnya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang beragama lain. Misalnya mereka ada kesulitan, kalau kita hanya tidak mengganggu atau cuma tahu kapar luarnya saja, akan sulit kita merasakan bagaimana sih sebenarnya perasaan mereka ketika mereka dihadapkan satu permasalahan. Dan ketika kita bisa berempati, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, maka akan dengan mudah kita menghargai lebih dalam, mengetahui, mempelajari budayanya juga penting kalau menurut aku. Mengenai toleransi tersebut.
0: Kalau itu kan template banget ya sebenarnya, tidak hanya dengan tidak mengganggu dan tadi sudah disampaikan oleh Ketua dan juga Lesma. Kalau menurut Ayah gimana ya?
1: Toleransi itu sama dengan mereka sih, Mbak. Kita bukan cuman sampai di tahap mendengar, sampai dengan di tahap yang kita tidak mengganggu. Kita juga harus bisa mendengarkan mereka, sampai berempati. Dan sebenarnya yang paling penting kami di sini itu bukan untuk mengajarkan kita berbalik agama. Kami di sini mengajarkan untuk ya, iman kita akan semakin kuat kok, meskipun kita belajar dari
0: bukan
1: agama.
0: Bukan jadinya terkontaminasi, tidak
1: betul,
0: seperti itu
1: betul.
0: Ya.
1: Kita harus membuka ruang-ruang perbedaan itu, dan itulah toleransi kalau menurut kami.
0: Oke, jadi itulah toleransi.
3: Betul.
0: Ya. Baik tuh, ini kalau kita harus bangun semua begitu ya, baik itu rasa percaya diri ya, di rasa percaya kita di tengah hoax ini kan selalu melanda gitu ya, selalu ada banjir hoax. Nah, dan juga ada ujaran kebencian yang sering memanfaatkan isu agama. Kalau menurut Lesma nih gimana?
4: Kalau misalnya menurut aku dari LIPIN yang kemarin itu mengajarkan untuk kita bisa, untuk aku pribadi awalnya itu berpikir kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh cukup untuk kita diamkan saja. Ternyata ketika mempelajari dan juga bersosialisasi bersama teman-teman yang lain, bertukar pikiran lah anggapannya, ternyata hal-hal seperti ini tuh perlu untuk disikapi, perlu untuk kita speak up lah anggapannya mengenai hal-hal seperti ini, supaya itu tidak terus berlanjut, tapi ada pembenaran atau klarifikasinya lah untuk bisa diketahui bahwa tidak semua oknum atau tidak semua bagian yang melakukan hal tersebut, dan bagian hoax itu kan anggapannya berita palsu ya, jadi itu tuh tidak terus berlanjut menjadi berita-berita palsu yang lainnya, karena kadang tuh kan hoax tuh bisa berkembang dari satu lalu ada
0: berkelanjutan
4: anunya,
0: hoaxnya begitu,
4: supaya itu tidak terus berkelanjutan. Seperti itu sih kalau menurut aku pribadi.
0: Makanya tadi ada sesi mengklarifikasi dengan empati tadi.
4: Betul.
0: Ya, ya. Kalau Ketut gimana?
3: Sebenarnya kurang lebih aja juga sama, hanya saja kan kita perlu tuh mengungkapkan menyampaikan yang sebenar-benarnya agar orang tuh kadang tidak berpandang sebagaimana mestinya mereka berpandang. Itu kan cenderung mereka tuh berasumsi itu sesuatu hal yang tidak sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, ketika kalau kita diam saja, mereka akan terus menerusan untuk berasumsi seperti itu, bahkan menyebar semakin luas. Maka dari itu adanya live-in ini sangat membantu bagi kami untuk mengatasi hal tersebut. Nah, disitulah kami berbagi pandangan terhadap agama-agama masing, saling menjelaskan nih bagaimana pandangan mereka terhadap agama kita, bagaimana pandangan kita terhadap agama mereka, itu saling menjelaskan agar tidak bertolak belakang, agar asumsi itu terbongkar lah seperti itu.
0: Oke, untuk peran kampus, organisasi kepemudaan dan komunitas dalam memperluas gerakan seperti live-in pemuda antariman ini gimana ya?
1: Peran kampus kami menggait-gait kampus, Mbak. Seperti STT, kami ada kerjasama dengan STT, jadi setiap kegiatan LK3 itu akan ada semacam perwakilan, akan ada ikut serta dari STT, begitupun dengan kampus-kampus lainnya. Kami dari live-in kemarin juga selain memperhatikan keikutsertaan peserta dari gender, keagamaan, kami juga memperhatikan dari instansi kampus yang mereka punya, dan harapan kami memang teman-teman bisa menyebarluaskan ilmu, wawasan dan pengalaman mereka itu ke masing-masing temannya di kampus gitu, karena itu kan kampus itu lingkup terkecil mereka dan itu bisa jadi apa ya, semacam kalau mereka bisa melakukan terus nanti jadi efek domino bagi yang lain, yang lain juga bisa melihat dan akhirnya melakukan juga gitu. Harapan kami sih tersebarnya seperti itu.
0: Kalau di sekolah Lesma seperti itu juga?
4: Betul, seperti itu. Makanya saya akhirnya bisa ikut lead-in di tahun ini karena teman-teman saya sebelumnya di alumni 2025 itu menceritakan tentang pengalaman pribadi mereka, apa yang mereka dapatkan, dan itu sangat berdampak untuk pemahaman kami dan menarik gitu. Apakah benar seperti ini? Akhirnya saya tertarik untuk mengikuti lead-in di tahun ini.
0: Oke, kalau Ketut?
3: Kalau Ulun kan perwakilan dari KMHDI. Nah, itu juga sebelumnya ada alumni yang menceritakan hal tersebut. Kebetulan beliau menikah dengan orang yang awalnya di live-in yang sama, Cinlok, ibaratnya Cinlok mereka.
0: Lokasi.
3: Nah, beliau menceritakan bahwa live-in itu sangat menarik dan juga sangat berdampak bagi kita ke depannya, membuat pola pikir kita, mindset kita itu berubah gitu. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya berasumsi menjadi dapat faktanya seperti itu. Dari mereka aku dapat wawasan, dari mereka juga dapat kebijakan dan juga dapat pertimbangan terkait live-in, dan ternyata live-in itu sangat menarik seperti itu. Maka dari situlah mulai berniat untuk mengikuti live-in.
0: Nah, ini jika kegiatan ini diperluas ke sekolah-sekolah dan desa-desa di Kalimantan Selatan, tadi sudah ya di Desa Muara Ulang ya, Ayah ya, dampak positif apa yang paling mungkin dirasakan masyarakat?
1: Dampak positifnya, masyarakat di sana tuh cenderungnya masih malu-malu, Mbak. Awal-awalnya tuh masih tertutup. Tertutupnya tuh lebih kayak mereka mungkin berpikir kalau mereka mendekati kami duluan, mereka, kami akan merasa terganggu. Terus mereka juga masih berhati-hatilah kalau berkegiatan atau bertegur sapa dengan kami. Tapi akhirnya setelah beberapa hari berlalu, beberapa waktu berlalu, mereka jadinya lebih akrab ya dengan kita kemarin, dan kami juga jadinya lebih bisa merasakan
3: kehangatan
1: keluarga di sana. Dan dampak kedua yang kami harapkan, kami kan juga ada setelah kegiatan ada rencana tindak lanjut ya, Mbak. Jadi teman-teman diharapkan di sana bisa melanggengkan kegiatan kegiatannya, terus juga bisa terus menyuarakan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Desa Muara Ulang, seperti misalnya kemarin itu mereka mengeluhkan tentang agama ya, jadi kan penghayat kepercayaan itu bukan masuk ke dalam 5 agama kita di Indonesia ini kan, dan itu seringkali mereka bermasalahnya di sana. Jadi misalkan di urusan KTP atau urusan administratif lainnya, mereka tuh masih belum diakui negara gitu. Jadi di situ kesusahan mereka. Dan harapannya teman-teman di sini bisa ada satu inovasi atau bahkan sederhananya bisa ikut menyuarakan sajalah gitu.
0: Kalau Kejawen sudah ya? Kalau Kejawen sudah dimasukkan mungkin ya?
1: Kejawen itu kan biasanya berdampingan juga kan, Mbak. Misalkan kayak Kejawen Islam.
0: Sebenarnya sama dengan keharingan ini ya. Sama, penghayat kepercayaan
1: betul,
0: tadi ya.
1: Penghayat kepercayaan ini kan kebanyakan bisa digandengkan dengan Hindu karena katanya adat ritual-ritual mereka tuh berdampingan gitu, padahal
0: ya mirip mungkin atau ya, memang
1: berbeda,
0: beda juga. Oh memang beda ya. Okay.
3: Karena kalau Hindu sendiri itu mengikuti adat budaya setempat seperti itu. Contohnya seperti Karingan, kayak Bali dan Jawen. Jawen itu kan cenderung juga dulunya Hindu juga, tapi mengikuti adat budaya Jawen. Gitu juga Bali. Tidak semestinya Hindu itu
0: Jawen namanya, bukan Kejawen gitu ya.
3: Oke. Okay. Ada banyak sih sebenarnya
0: istilah-istilahnya begitu ya.
3: Istilah-istilahnya, tapi di dalam naungan Hindu seperti itu. Padahal mengikuti prasana-prasarananya itu tentu berbeda gitu dengan yang Hindu asli seperti itu.
0: Oke, okay, jadi memang ada perbedaan ya. Jadi itu tadi yang dikatakan oleh Ayah dari apa yang ingin dihasilkan begitu ya setelah kegiatan selesai ya, untuk memastikan nilai-nilai yang dipelajari tidak berhenti menjadi pengalaman sesaat. Betul. Ya, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terasa kita sudah di ujung perjumpaan kita nih ya.
1: Banget,
0: kita ingin tahu nih, apa satu pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda Kalimantan Selatan agar keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan ya, tetapi menjadi kekuatan untuk saling mengenal, belajar dan bersaudara. Dari Ketut dulu silakan.
3: Mungkin kita perlu yang namanya saling menghargai. Nah, dari saling menghargai ini tuh mulai tumbuh tuh rasa kita saling toleransi. Nah, karena di zaman Gen Z ini kan cenderung mereka tuh kurangnya cara menghargai, cara toleransi. Nah, dari itu maka laksanakanlah hal-hal yang positif agar dapat saling menghargai dan saling mentoleransi.
0: Oke, dari Ketut seperti itu, dari Lesma?
4: Kalau dari aku, supaya keberagaman itu tidak menjadi sumber perpecahan, yang pasti kita harus bisa berempati. Berempati ikut merasakan apa yang teman-teman lain rasakan, teman-teman yang berbeda rasakan, itu sangat penting. Bukan cuma tentang tidak mau tahu tentang atau tidak mau terlibat dalam konflik yang ada misalnya, atau dengan isu-isu yang ada, tapi mulailah untuk bisa belajar untuk mengulik lebih dalam, menggalinya lebih dalam, mencari tahu lebih dalam, karena dari pengalaman dan pengetahuan kita bisa berempati, dan dari empati yang dalam kita bisa ikut merasakan dan menghargai, sehingga keberagaman tadi itu bukan cuma menjadi keberagaman aja, tapi bisa menjadi ajang toleransi kita, ajang kita menghargai dan ikut bersama-sama gitu. Nah, supaya bisa menjadi pemuda, kalau zaman sekarang kan pemuda Gen Z yang tidak hanya gengsi-gengsian gitu, tapi bisa saling merangkul lah bersama-sama untuk kebersamaan tadi.
0: Oke, okay. Ayah silakan.
1: Oke, okay, Mbak, ini singkat aja sebenarnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Pesannya untuk kita semua, jangan takut berada di perbedaan. Terus biasanya kan kita agak menghindari perbedaannya, kita lebih nyaman di hal-hal yang sama gitu, padahal di
0: satu frekuensi gitu ya.
1: Kita biasanya mencari hal-hal yang sama, padahal kan itu kadang-kadang membosankan dan akhirnya mengkotakkan kita di situ-situ aja kan, Mbak. Jadi gelembung tersendiri lah gitu untuk kita-kita. Jadi jangan takut berada di perbedaan dan explore aja semuanya, mumpung masih muda atau sudah nanti menuju tua pun gak apa-apa, explore aja semuanya, dan dari explore itu nanti kita akan belajar kok menemukan nilai-nilainya tersendiri gitu.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak nih, luar biasa ya. Lebih kita dari 50 menit ya berbincang siang hari ini. Baik untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, kita sudah sampai di ujung kebersamaan kita di Moderasi Beragama. Terima kasih untuk Soraya Al-Hadi dari LK3 Banjarmasin, Lesma Putri Raheliani dari STT GKE, dan juga Ketut Supriani dari KMHDI Banjarmasin ya, atas ceritanya luar biasa sekali ya, sangat inspiratif sekali pengalamannya juga yang sudah dibagikan. Nah, semoga tema berjumpa belajar bersaudara, cerita Live In Pemuda Antar Iman, mengingatkan kita bahwa keberagaman bukan sekadar untuk dihormati, tetapi juga untuk dipahami melalui perjumpaan, dialog dan persaudaraan. Nah, mari kita terus menjadi pribadi yang terbuka ya, saling menghargai dan bersama-sama menjaga kerukunan di Banua maupun Indonesia. Baik, terima kasih untuk pendengar dan pemirsa, sampai di sini Moderasi Beragama. Insya Allah nanti kita kapan-kapan bisa jumpa lagi ya.
1: Iya,
0: dan waktu yang lebih baik lagi. Oke, selamat siang, sampai jumpa.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat bahwa sekolah-sekolah kita mengalami kemarahan dan sama menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sering bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Nah, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada penulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan lagi betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.
4: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
5: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang gak bener ya?
4: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
5: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener, nanti jadi gibah loh.
4: Enggak tahu sih.
6: Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.

RRI dengan esensi buku. Di Alchemist karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya menemani suasana siang Anda di edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Juli untuk berjumpa nanti dengan bulan yang penuh rasa patriotisme, ya, karena kita berada di bulan kemerdekaan di bulan Agustus nanti. Baik pendengar, satu jam ke depan kita sudah dicerita di siang hari, dan tentunya kami di sini ingin berbagi cerita-cerita pendek yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan nanti saya akan awali dari sebuah kisah, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Sesaat lagi kisahnya untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terbaik.

cerita di siang hari yang pertama, pendengar. 16 Desember di tahun 1969, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, So Hok-gi pamit dari dunia yang menurutnya semakin asing dan munafik. Gi bukan sekedar aktivis 66 yang garang, ia adalah jiwa yang kesepian di saat teman-temannya mulai menikmati kue kekuasaan pasca tumbangnya Orde Lama. Gi memilih menepi dan ia mengirim bedak dan cermin kepada teman-temannya di DPR sebagai sindiran agar mereka berdandan dan sadar diri. Kekecewaannya pada politik Jakarta membawanya mendaki Gunung Semeru, namun pendakian itu menjadi perjalanan satu arah. Gi dan rekannya Idan Lubis meninggal dunia setelah menghirup gas beracun di puncak Mahameru. Kematiannya menjadi stempel abadi bagi idealismenya. Gi tidak pernah menua menjadi apa yang ia benci. Ia tetap muda, tetap murni, dan tetap kritis dalam ingatan kita. Seperti yang pernah ia tulis dalam catatannya, kita tak pernah menanamkan apa-apa, kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Selamat jalan, Gi. Terima kasih sudah pernah ada.

0: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini. Kami punya informasi, masyarakat Kota Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui KRIS, tetapi juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umrah. Program tersebut dihadirkan pemerintah Kota Pemko Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel melalui kompetisi KRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 yang diluncurkan Sabtu lalu di lapangan Taman Panderpils. Kompetisi ini berlangsung mulai 1 hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi menggunakan KRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram, grand prize untuk 4 kategori peserta yakni wajib pajak, PBB P2, juru parkir, merchant, dan aparatur sipil negara ASN Pemkot Banjarbaru. Hingga hadiah utama berupa satu paket umroh eksklusif yang akan diundi secara elektronik. Kompetisi ini menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota Pemkot Banjarbaru, BI Perwakilan Kalsel, Bank Kalsel, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, aman, dan transparan. Ini juga menjadi bukti keberhasilan Kota Banjarbaru meraih penghargaan transformasi digital terbaik pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Kalsel tahun 2026.

Masih dicerita di siang hari pendengar, dan kami masih punya cerpen-cerpen yang sangat inspiratif untuk siang hari ini. Cerita pendek. Kali ini kisah perjuangan Mbah Jariman di usianya yang sudah menginjak 74 tahun. Mbah Jariman masih harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer dari pagi sampai malam demi menjajakan es cendolnya. Penghasilannya seringkali tak menentu, bahkan tak jarang Mbah hanya membawa pulang Rp40.000 dalam sehari. Namun, saat dagangannya tak habis, Mbah tidak mengeluh. Beliau justru membagikan es cendol tersebut secara gratis kepada anak-anak kecil yang tidak punya uang untuk membeli. Nah, dari rezeki yang pas-pasan itu, Mbah Jariman tetap bersyukur bisa menafkahi sang istri, menyisihkan sebagian uang untuk berinfak, dan menabung sedikit demi mewujudkan mimpinya menginjakkan kaki di tanah suci. Nah, sebuah tamparan keras untuk kita yang sering lupa bersyukur. Dan semoga Mbah Jariman selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelak dimudahkan melangkah ke tanah suci bersama istri tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: Pro 1.

akhirnya kita memang harus sendiri ya, walaupun kita tidak ingin sendiri. Aku tak mau sendiri. Baik, pendengar, kita masih di cerita di siang hari dan ada kisah terakhir untuk hari ini di Selasa 28 Juli 2026. Sebuah cerita pendek, sebuah kisah nyata. Kisah Juminten, nenek berusia 61 tahun yang menjadi perhatian setelah videonya berjualan bando rajut di sekitar stasiun Duren Kalibata, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Setiap hari ia berangkat dari Depok menggunakan KRL untuk menjual bando, gelang manik, bros, hingga berbagai kerajinan rajut buatannya yang dibanderol Rp10.000, mulai dari Rp10.000. Nah, hasil penjualan tersebut, pendengar, digunakan Juminten, nenek Juminten, untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus merawat kucing kesayangannya Bima yang telah menemani hidupnya selama 9 tahun sejak suaminya pergi meninggalkannya untuk menikah dengan orang lain. Nenek Juminten tidak memiliki anak dan sejak hidup sendiri bersama kucingnya, nenek Juminten merajut sebagai caranya untuk terus menjalani hidup dan agar ia bisa terus menggunakan pikirannya. Nenek Juminten juga berpesan kepada generasi muda agar terus bekerja keras dan tidak memilih mengemis untuk mencari nafkah. Tidak menyerah, nenek 61 tahun ini berjualan bando rajut di depan stasiun demi bertahan hidup dengan kucing tercintanya. Ini adalah kisah terakhir untuk hari ini di cerita di siang hari dan semoga semuanya bisa menginspirasi. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di 97,6 FM. Setelah ini saya hadir di Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: industri, sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya. Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin hingga kini masih belum menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, BPBD Kota Banjarmasin menargetkan penetapan status siaga akan direalisasikan awal Agustus mendatang. Informasi selengkapnya Lukman Hakim.
1: Guna menyiapkan status siaga darurat karhutla, BPBD Kota Banjarmasin terus memantau titik rawan, meski hingga saat ini dipastikan belum terdeteksi adanya hotspot atau titik api. Pemantauan intensif tersebut difokuskan pada 3 kecamatan rawan, yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Utara. Sekretaris BPBD Kota Banjarmasin, Budi Fitriadi, menyebut menyusul maraknya kebakaran lahan belakangan ini. Pihaknya menargetkan penetapan status siaga darurat karhutla akan dilakukan pada awal Agustus mendatang.
2: Akan tetapi status siaga ini kita harus melalui tahapan-tahapan dulu. Pertama kita rapat intern di tempat kita, terus kita melalui rapat antara dinas instansi terkait, melibatkan TNI Polri. Insya Allah di awal Agustus untuk status siaga karhutla di Banjarmasin mungkin sudah bisa kita tetapkan.
1: Meski tidak terdeteksi hotspot di Kota Banjarmasin, Budi mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan hati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu percikan api, khususnya di area lahan kering.
2: Dari pantauan BNPB dari Jakarta, kita memang saat ini masih belum ada untuk titik panas. Cuma karena mungkin kondisi kita sekarang ini lahan kering, panas, sehingga cepat memicu kebakaran lahan saat ini.
3: Artinya kebakaran lahan yang terjadi bukan karena hotspot lah?
2: Bukan karena hotspot, karena kelalaian dari masyarakat yang membakar sampah sembarangan mereka itu. Enggak.
1: Sementara itu, tercatat 3 kabupaten di Kalimantan Selatan lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla. Ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Tapin, Baritokuala, serta Tanah Bumbu. Lumanul Hakim melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel, terus mematangkan persiapan untuk peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang puncaknya akan dilaksanakan 13 Agustus di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Laporan disampaikan Diki Munadi.
4: Pemprov Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan Hari Jadi tahun ini akan dikemas lebih sederhana dengan nuansa religius dan penuh makna. Puncak peringatan akan digelar pada 13 Agustus 2026 di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan Banjarbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan terus dimatangkan melalui rapat koordinasi, termasuk kesiapan teknis dan pembagian tugas antar perangkat daerah. Rangkaian peringatan juga akan diramaikan dengan Kalsel Expo 2026. Selain itu, berbagai kegiatan akan digelar mulai dari Festival Pasar Terapung, Jalan Sehat, Goes, Gerak Jalan, hingga berbagai kompetensi dan kegiatan olahraga.
5: Asin nantinya di kawasan Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari, dan juga expo tetap seperti biasa kemarin lokasinya di sini, di muka kantor ini. Nah, itu beberapa tadi sudah kita sampaikan. Insyaallah pelaksanaan Hari Jadi ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, dan juga akan didukung oleh beberapa SKPD dan untuk expo.
4: Tahun ini peringatan Hari Jadi Kalsel mengusung tema Tugu Maharagu Pegawai Laju Banua Maju. Pemprov Kalsel berharap peringatan Hari Jadi ke-76 tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga menjadi refleksi perjalanan pembangunan.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bergerak mempercantik kawasan Pulau Insan. Revitalisasi kawasan tersebut diawali dengan perapian pepohonan dan tanaman agar menjadi ruang publik yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Karena memang ini salah satu target dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk perapian dan bisa dimanfaatkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bergerak mempercantik kawasan Pulau Insan. Sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, revitalisasi kawasan tersebut diawali dengan perapian pepohonan dan tanaman

0: agar menjadi ruang publik yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftaisar mengatakan, langkah awal revitalisasi dimulai dalam beberapa hari ke depan dengan melibatkan sejumlah SKPD. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang taman akan melakukan penataan pohon dan tanaman di sepanjang kawasan Pulau Insan. Proses perapian ditargetkan rampung dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Selain penataan fisik, Pemko juga mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan kawasan. Warga yang beraktivitas maupun memarkir kendaraan di kawasan Japri Jam-Jam diminta tidak membuang sampah sembarangan. Tesar mengungkapkan desain awal revitalisasi sebenarnya sudah disiapkan. Namun, konsep tersebut masih terus dimatangkan dan belum mendapat persetujuan final dari wali kota.
1: Karena memang ini salah satu target dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk perapihan dan bisa dimanfaatkan serta bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Dari teman-teman bidang taman DLH Kota Banjarmasin mungkin akan melakukan perapihan tanaman, pohon segala macam dimulai dari sekitar 2 hari ke depan.
0: Pembenahan kawasan Pulau Insan disambut positif oleh warga, Hendri salah satunya. Kawasan yang lama terbengkalai itu menurutnya sangat berpotensi menjadi destinasi wisata baru jika dikembangkan dengan serius.
2: Sebenarnya itu bagus, pemerintah kota membenahi Pulau Insan selama ini sudah kayak tidak tertata atau terbengkalai. Karena sudah diperbaiki ini bisa menjadi destinasi masyarakat untuk kedepannya.
0: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengungkapkan ambisinya menjadikan Pulau Insan sebagai destinasi wisata baru yang menawarkan panorama matahari terbit dan terbenam terbaik di Kota Seribu Sungai. Kawasan tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai kawasan resapan dan retensi air. Juma Muhammad melaporkan.
3: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, DPRD mendorong dukungan pemerintah pusat bagi rumah layak huni di Kalsel. Laporan disampaikan Fitriana.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Muhammad Alpia Rahman mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap program rumah layak huni bagi masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Muhammad Alpia Rahman mengatakan, kunjungan Komisi 3 bertujuan memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan di Kalimantan Selatan melalui berbagai program yang sedang berjalan. Alpia menambahkan DPRD Kalsel juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya sinergi tersebut penting agar program perumahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
5: Rumah tindak layak huni yang ada di Kalimantan Selatan memohon kepada kementerian agar bisa disupport atau didukung program-program yang ada di Perkintan Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja kedatangan kami ke sini menginginkan supaya ada kolaborasi dari Kementerian Pemukiman di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah tadi juga usulan ternyata sudah banyak, sudah masih tahap verifikasi. Mudah-mudahan nanti bantuan yang turun dari pusat ke Kalimantan Selatan bisa diakomodir semuanya usulan dari kawan-kawan tadi.
4: Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman sekaligus Pelaksana Harian Dijen Kawasan Permukiman, Anggoro Putra menyampaikan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Kalimantan Selatan pada tahun 2026 mencapai 3.613 unit. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang hanya sebanyak 96 unit. Alokasi BSPS tahun 2026 terdiri atas 2.312 unit untuk wilayah perdesaan, 710 unit perkotaan, dan 591 unit kawasan pesisir. Selain memaparkan alokasi BSPS, pihak kementerian juga menjelaskan progres pelaksanaan program tahun 2026 beserta tahapan verifikasi calon penerima bantuan. Penjelasan itu menjadi acuan bagi DPRD Provinsi Kalsel untuk mengawal proses penyaluran bantuan hingga tepat sasaran. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Mahasiswa sebagai generasi penerus perlu memahami pajak sejak dini. Poliwan memperkuat literasi perpajakan melalui kolaborasi Tax Center. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Guna mengembangkan pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Banjarmasin, kampus tersebut menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama Tax Center. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat edukasi dan literasi perpajakan sekaligus membangun kesadaran pajak di kalangan mahasiswa. Wakil Direktur 3 Poliban Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Syapuan Syah Effendi, mengatakan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun dunia industri menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan vokasi. Menurutnya, Poliban tidak dapat berjalan sendiri dalam mencetak lulusan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan banua serta kemajuan bangsa dan negara. Ia menjelaskan, keberadaan Tech Center tidak hanya mendukung proses pembelajaran di kampus, tetapi juga memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami sistem perpajakan. Program tersebut diharapkan mampu menanamkan kesadaran pajak sejak di bangku kuliah sehingga menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja.
7: Di kami, ada kurang lebih 21 program studi, salah satunya ada di jurusan akuntansi yang mempunyai 30 prodi yang sangat terkait dengan perpajakan. Dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa dan membantu masyarakat kami untuk sadar pajak dan taat untuk membayar pajak.
6: Melalui sinergi yang terjalin, Poliban dan DJP Kalimantan Selatan dan Tengah berkomitmen memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan otoritas perpajakan. Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peran pajak dalam pembangunan sekaligus mendorong lahirnya generasi yang memiliki budaya patuh pajak. Pihaknya berharap Tech Center dapat terus menjadi ruang pembelajaran, kolaborasi, dan penguatan kesadaran pajak bagi generasi muda. Selain meningkatkan literasi perpajakan, program tersebut juga diharapkan mampu mencetak lulusan Poliban yang memiliki kompetensi, integritas, dan kesadaran sebagai warga negara yang taat memenuhi kewajiban perpajakan. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Berita olahraga.
3: Kejuaraan renang Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026 tak hanya sebagai ajang kompetisi semata. Ketua Akuatik Indonesia Kota Banjarmasin menargetkan atlet yang ikut di ajang ini sekaligus disiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 di HSU tahun 2029. Berikut laporan Robi Angga.
9: Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kalimantan Selatan menggelar kejuaraan Provinsi Kejurprov Sambo tahun 2026 yang menjadi bagian dari Festival 3 Cabang Olahraga bertempat di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ajang ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 24 hingga 25 Juli 2026. Sebanyak 250 peserta atlet Sambo dari kategori pemula hingga senior ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Ketua Harian Persambi Kalimantan Selatan Yayat Hidayat mengatakan antusias peserta dalam Kejurprov tahun ini sangat tinggi. Ia menilai ajang ini sekaligus menjadi bagian dalam melatih kemampuan atlet pemula dan persiapan bagi atlet senior untuk kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi lainnya.
10: Ini semua atlet baru kita pertandingkan. Tujuannya untuk kita mencari bibit-bibit baru untuk yang pelatih seniornya gitu. Ya kalau ada juara-juaranya di masing-masing daerah tentunya mempersiapkan untuk ke event selanjutnya. Kita usahakan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari potensi sih kita optimis saja. Intinya mereka masih bisa kita kembangkan. Jadi mungkin pelatihannya yang tepat saja.
9: Sementara itu, salah seorang peserta kejuaraan, Muhammad Hamim, mengaku senang bisa ambil bagian dalam Kejurprov Sambo perdananya. Ia mengatakan ajang ini menjadi pengalaman berharga untuk bisa menambah jam terbang bertanding, sekaligus mengukur kemampuan diri menghadapi lawan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
11: Perasaan ulun lah, karena ini debut pertama, jadi sedikit dan banyaknya gugup. Apalagi kan malamnya tuh kepikiran kan, melawannya ini kan bisa aja kan yang latihan sudah bertahun-tahun. Jadi alhamdulillah kan diberi kesempatan menang. Musuhnya berat, staminanya kan, kira ulun kan 5 menit tuh kan apa, masih remeh kan. Sekalinya kan di dalam matras, 5 menit itu seperti 20 menit kita juga lari sprint.
9: Kejuaraan Provinsi Sambo tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet dari tingkat pemula hingga senior. Melalui kompetisi ini, Persambi Kalimantan Selatan berharap dapat menjaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
3: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 28 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Baik pendengar, 14.30 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia. Siaran berjaringan nasional menghadirkan bintang tamu Yogi Nandes dipandu Ihsan Tarore dan Yudi Ismail.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Gimana? Jujur ya, dari tadi kenapa dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Okay. Tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, itu seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa sih ini?
1: Ya udah, langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh ya.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
2: Makin
0: menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu ya. Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Julidnya.
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan. Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke jadi pelan-pelan
2: prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa tentang diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: ya. Ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yogi
3: Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi Nande.
1: Sorry itu father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI. Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan.
0: mendengarkan
1: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu masalah lebih sulit mana?
2: Oh,
0: antara
2: sulit.
0: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Uh-huh. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke. Okay.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke. Okay.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Baru banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat silakan. Sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
0: Oke.
4: Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja,
1: yeah.
0: Bang Ori?
1: Oke. Okay.
4: Iya.
1: Oke, oke, oke.
4: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, you. Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan, dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi. Sama Bang Ihsan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya Uda Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awa.
1: Orang awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi tenan, Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Ihsan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Ihsan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang silakan, silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi ini.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar kan, itu memang sulit, benar. Saya
0: betul akui,
6: ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Ya, okay, itu dia.
6: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Tak.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang.
0: Okay.
6: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana menua dengan okay. Queen
0: okay.
6: Okay. Terus siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke, okay.
1: Terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Hari. Saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isa, Nabu, Hari.
0: Siap, terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori. Ori di Samarinda dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain.
0: Mm-hmm.
2: Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun ini lagunya happy. Hmm. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video klip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin
1: dong.
0: Oke, okay. Ya ya ya.
1: Terus
0: ya,
1: ada
0: ya,
1: pertanyaan
0: ya,
1: lagi ya. Juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Hmm. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
0: Vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu.
0: Iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya bener, musiknya bener. Tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya bandit.
0: Oh.
1: Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai. Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badan. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu ya. Sunset itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah. Eta ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik ya. Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya, iya sih. Sudah ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya riset deh. Bukit Tinggi dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih cocok
2: nih. Terima kasih lah Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke. Okay.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah denganku tadi. Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, Mandes, amin. Ya, terus berusaha berjuang
2: siap,
3: ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia ya. Dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di Mas Soisana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. San Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah. Wow. Detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu tujuh yang tadi Bang Iksan ngomong sih yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Yogi, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Okay. Yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Okay. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih. Yo.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung Baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Yo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda. Mati aku.
2: Nyesel gua. Nyesel dulu.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Iya.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai Fer.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh? Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Iya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke.
5: Okay. Itu aja pertanyaannya.
0: Yo, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, okay, Teteh. Terima kasih Teteku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
0: Oke. Okay. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo,
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika. Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini. Suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke oke oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Turut berduka cita.
6: Ica tuh kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan
0: juga. Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak ladenai surang,
7: rumit menenggang perasaan, udah dilirik dipandang-pandang semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
7: Semakin dipandang semakin gagah, semakin
0: jauh. Begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
7: Semakin gagah, semakin jempol.
2: Ica bisa aja Ica.
0: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
7: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Betul.
7: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
7: Menualah
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
7: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, silakan.
1: Oke.
7: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Siap.
7: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan. Semoga sehat selalu juga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
8: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Iya.
1: Padahal dia habis tur.
8: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya Cigo. Baik Cigoku, Cigo sehat.
8: Jadi tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi
1: Nandes. Ganteng ya Cikgu ya.
8: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
8: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
8: Nah, Cikgu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya,
8: ya?
2: Iya.
8: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
8: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu? Saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
8: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kah? Selalu di song 22 ya.
2: Oke. Iya betul.
8: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Ya, dihukum rindu. Siap. Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
8: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
8: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama. Juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja dulu.
1: Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga.
2: Iya, gitu. jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya. Ada penyesuaian ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini. Gitu.
1: Nah,
2: dari situ doang sih.
1: Itu ya. Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya. Dijokiin
2: waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Cerita dari situ dulu lah.
0: Siap ya. Lanjut
1: terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Recycle.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in
2: ini
1: my
2: kan,
1: opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis lagu.
2: Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 21 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: bawanya kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Okay, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
0: Bukit
1: jadi
0: Tinggi,
1: orang
0: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
9: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
9: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
9: Salam sehat selalu.
2: Amin.
9: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
9: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
9: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
9: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
9: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
9: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
1: Nggak ada.
0: Ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menualah denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tundurururut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan menimpo Palu den. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Rekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu den night dan set. Janganlah sampai lape badu kan hadapi basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Oh. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Iya. Tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah. Penuh Allah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya uh-huh. itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke
0: jalan, saya.
1: Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama
0: info
1: goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Mm-mm. Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup Pro 1 bintang tamu. Mm-mm. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: Heeh. 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Amin. Kalau Allah begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita Oke. Okay.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai gitu. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini.
1: Ibu Dini, terima kasih.
0: Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku. Yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform. Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: ada masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung plank.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG-ku ya, follow media sosial aku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau apa nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi, pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh, lagu Minang loh.
0: Terima kasih loh Bang.
2: Gini begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawung aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Pasti.
2: Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

kawasan terbakar itu meningkat signifikan dibandingkan peristiwa serupa dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan Oktober 2023, luas karhutla di Kalsel pada tahun ini mencapai 24.588,89 hektar. Luas itu meningkat signifikan dibandingkan luas karhutla pada tahun 2022 yang seluas 429 hektar. Bahkan, luas karhutla di Kalsel tahun ini lebih luas dari karhutla tahun 2021 seluas 8.625 hektar dan karhutla tahun 2020 seluas 4.017 hektar. Namun, jumlah tahun ini belum sebesar kejadian di 2019 dan 2015. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik melalui Satuan Tugas Darat maupun Satgas Udara, sudah ditangani kejadian karhutla di 1.212 titik dengan luas 3.321 hektar.

0: Kebakaran adalah salah satu insiden yang harus diwaspadai di lingkungan manapun, termasuk di tempat kerja. Kelalaian dalam menggunakan peralatan listrik bisa terjadi pada siapapun dan memunculkan risiko terjadinya percikan api dan dapat menyulut kebakaran. Memang setiap tempat kerja maupun gedung lain wajib memiliki standar pengamanan dalam mencegah kebakaran. Namun ada kalanya standar-standar ini tidak cukup untuk mencegah munculnya kobaran api. Dikutip dari cnnindonesia.com, ada 5 tips yang dapat dilakukan jika terjadi kebakaran di tempat kerja. Pertama, jangan panik. Usahakan untuk tetap tenang dan mengingat denah tempat kerja atau rute keselamatan. Kedua, matikan peralatan listrik dan amankan dokumen yang dirasa penting. Ketiga, lindungi saluran pernapasan dengan tisu atau kain basah, bungkukan badan atau merangkak jika asap mulai naik ke atas. Keempat, ikuti petunjuk evakuasi sesuai dengan arahan atau melihat petunjuk yang terpasang di dinding. Dan yang terakhir, jangan sampai terjebak dalam keramaian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini. Waktunya kentongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di ruang dengar kita semua kesayangan di Pro 1 RRI Banjarmasin FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa ya buat streaming di aplikasi kesayangan kita di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Dan kali ini pendengar ya Banjarmasin sore, setelah tadi kita di 100% Musik Indonesia ya RRI Pro 1 Jakarta Relay Nasional, kita kembali ke siaran lokal. Sudah ada yang menunggu untuk Anda, yaitu adalah program Kentongan bersama dengan BMKG ya. Dan hari ini kita akan berbicara terkait dengan suatu topik yang sangat-sangat erat kaitannya dengan kita hari ini yaitu adalah bagaimana kita untuk update informasi cuaca terkini pendengar, bersama untuk menghadapi musim kemarau dengan informasi cuaca yang akurat. Walaupun kita kadang semuanya pada minta hujan gitu ya.

0: karena cuacanya lagi panas banget di luar sana. Tapi kita mau tahu sih sebenarnya ini udah kemarau, apakah udah puncaknya atau puncaknya kapan gitu ya. Apa yang harus kita antisipasi juga. Dan kita akan lihat juga update terkait dengan hal-hal yang harus kita siapkan semuanya pendengar ya. Hari ini sudah terhubung bersama Mada, ada staf prakirawan BMKG Stamet Syamsuddin Noor ya, ada Mbak Rimelda Yuni Hasteti Emling. Assalamualaikum Mbak Rimelda, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini terima kasih sekali ya, kita berjumpa di udara via suara hari ini atas waktunya Mbak Rimelda, terima kasih sekali ya. Dan ini ya, juga Mbak Rimelda, mungkin kita akan undang bagi para pendengar nanti kalau misalnya ada yang mau berdiskusi ikut juga gitu ya, ada mau bertanya-tanya silahkan di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp Pro1 boleh banget 0811501410, hotline Halo RRI 0811404 1976. Baik Mbak Rimelda, ini kayak seperti judul topik kita hari ini gitu ya, kondisi cuaca terkini itu gimana sih, kita mau update dulu ya hari ini terus juga beberapa hari ke depan, apakah ada potensi semakin menyala semakin panas lagi gitu ya, ditambah dengan ya yang lain-lain juga lah ya, ada faktor. Silakan Mbak Rimelda, gimana?
1: Ya baik, terima kasih Mbak. Untuk secara umum kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan saat ini memang didominasi dengan cerah hingga cerah berawan ya Mbak ya. Mm-hmm. Namun demikian masih terdapat potensi hujan yang bersifat lokal terutama pada siang hingga sore hari. Mm-hmm. Nah dan untuk kondisi cuaca saat ini pada pukul 16 WITA terdeteksi terjadinya ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Baru, Tanah Bumbu dan juga sebagian wilayah Tanah Laut. Dan untuk perakiran cuaca beberapa hari ke depan, untuk pola cuacanya masih relatif sama, pagi hingga siang hari cuaca didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan lokal biasanya di sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada malam hari cuaca kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan gitu Mbak.
0: Oke, ini kalau yang hujan ini berarti apakah di kemarau, udah masuk kemarau atau gimana nih Mbak Rimelda ya? Terus juga wilayah mana yang berpotensi mengalami cuaca cerah sepanjang hari dan masih berpeluang hujan untuk beberapa hari ke depan, apakah masih sama seperti yang disampaikan tadi di Kota Baru, Tanah Bumbu ya tadi Mbak Rimelda ya, gimana tuh?
1: Ya, ya baik, kalau untuk di wilayah Kalimantan Selatan sendiri untuk saat ini memang sudah berada di musim kemarau. Namun kembali lagi musim kemarau itu bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali ya Mbak ya. Hmm. Hanya saja untuk intensitas curah hujannya memang jauh lebih rendah. Okay. Dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya seperti itu. Dan untuk perakiraan cuaca di beberapa hari ke depan itu untuk potensi terjadinya hujan masih berpotensi terjadi. Dan untuk besok Rabu juga masih berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Dan untuk besok malah berpotensi di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun kembali lagi dikarenakan adanya dinamika atmosfer dan juga pengaruh atmosfer lainnya, biasanya pada musim kemarau hujan yang terjadi berdurasi singkat. Mm-hmm. Dan juga cangkupan wilayahnya lokal atau juga terpisah-pisah begitu Mbak, jadi tidak merata biasanya seperti itu.
0: Oke, terus tadi ada juga teman Mada yang nanya ya sebelum siaran, itu kalau hujan yang sekarang ini tuh hasil modifikasi cuaca atau memang hujan alami sih Mbak, kalau Mbak Rimelda nih?
1: Kalau untuk saat ini hujannya alami Mbak.
0: Oh alami ya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Soalnya ada juga ya isu yang modifikasi cuaca karena di Banjarbaru tuh lagi yang panas ya, ada karhutla juga kemarin-kemarin ya Mbak ya, sempat yang iya, kabut juga. Nah ini ada fenomena cuaca yang perlu diwaspadai mungkin dalam beberapa hari ke depan dari pantauan BMKG seperti apa Mbak Rimelda?
1: Kalau untuk fenomena cuaca sendiri di musim kemarau memang anginnya didominasi juga dari angin timuran, di mana dari arah Samudra Pasifik Australia ya Mbak ya. Mm-hmm. Dimana memang dari angin dari arah tenggara itu membawa masa uap kering, jadi memang membawa masa uap kering masuk ke wilayah Indonesia yang menyebabkan memang wilayah Indonesia terjadi musim penurunan curah hujan dan juga untuk suhu sendiri juga cenderung lebih panas daripada biasanya seperti itu Mbak.
0: Oke, untuk di Kalimantan Selatan sendiri Mbak Rimelda, suhu berapa derajat yang paling panas tercatat ya untuk di kemarau tahun ini?
1: Kalau untuk suhu maksimum di wilayah Kalimantan Selatan, sebelumnya juga perlu kami sampaikan juga nih Mbak, kalau untuk suhu, untuk pengukuran suhu dari di Kalimantan Selatan saat ini hanya terdapat di 3 stasiun yang melakukan pengamatan suhu udara, yaitu di Stasiun Samsudin Nur atau di bandara, Stasiun Klimatologi di Klimatologi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Trikora, dan juga di Stasiun Meteorologi Gusti Samsir Alam di Kota Baru. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan stasiun-stasiun ini, untuk suhu maksimum sendiri itu pada umumnya berkisar antara 33 hingga 35 derajat Celcius, dan pada kondisi tertentu dapat mencapai hingga 36 derajat Celcius. Dan untuk suhu maksimum di wilayah Kota Baru berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius, Mbak.
0: Oke, masih udah sih 35, 36 tuh ya, makanya kita sering panas banget ya. Jemuran gampang kering banget, Mary Melda ya.
1: Iya, cepet tuh kayaknya.
0: Cepet banget. Ada juga kadang candanya ini apa namanya, iwak kering aja gini handak buka pinggir jarlah. Itu intermezzo kita ya. Baik, Mary Melda, kalau untuk musim kemarau kita nih, kapan sih puncaknya untuk diperkirakan ya di Kalimantan Selatan sendiri?
1: Kalau untuk musim puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Dan jadi pada bulan tersebut kondisi cuaca biasanya akan lebih kering dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Dan selain itu juga sifat musim kemarau di tahun ini diprediksi berada pada kategori bawah normal, yang dimana berarti curah hujan selama musim kemarau ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan kondisi klimatologis normalnya gitu Mbak.
0: Oh, gimana tuh maksudnya berarti Mbak?
1: Jadi untuk kalau di tahun 2025 kemarin mungkin bisa memang dikategorikan di kemarau basah ya Mbak, yang untuk curah hujannya masih cukup banyak. Nah, untuk di tahun ini curah hujannya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin, seperti itu. Iya, dibandingkan rata-rata ya? Normalnya. Iya.
0: Oke, faktor apa ini yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini berarti? Tadi ada angin kah? Terus juga apakah pemanasan global itu juga berpengaruh ya Mbak? Rimel Dati penasaran kadang-kadang sama climate change dan segala macam. Itu gimana Mbak?
1: Iya, kalau untuk pemanasan global itu udah jadi isu umum ya Mbak sepertinya. Untuk kondisi cuaca di wilayah untuk wilayah Kalimantan Selatan, bahkan untuk di Indonesia itu memang sudah menjadi topik umum lah ibarat gitu. Dan untuk pengaruh di musim kemarau tahun ini memang memang banyak dinamika atmosfernya yang memang berada dalam kondisi stabil, sehingga tidak membuat goyah ibaratnya, tidak membuat goyah kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia, sehingga untuk kondisi cuacanya memang lebih stabil atau netral seperti itu Mbak. Jadi untuk potensi pertumbuhan awan, potensi pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan hujan yang biasa dikenal masyarakat itu memang cenderung lebih sedikit seperti itu.
0: Oke, itu ada faktor-faktor itu juga ternyata, dan hari ini kita merasakanlah dampak itu ya Mbak Rimelda ya. Kalau kapan puncak musim kemarau tadi, apakah bulan depan Mbak atau berapa lama ini berlangsung sampai ini Oktober ya kalau nggak salah tadi ya?
1: Kalau untuk puncak musim kemarau-nya sendiri itu diperkirakan sekitar bulan Agustus atau September. Namun untuk akhir dari musim kemarau itu diperkirakan memang berlangsung hingga bulan Oktober nanti. Oktober hingga awal November seperti itu Mbak.
0: Agak lama juga berarti ya. Ini aja belum sampai di puncak sudah banyak ya yang
1: sudah terasa nih.
0: Sudah terasa nih. Betul. Iya. Mudah-mudahan lah ya kita dilindungi nanti sampai puncaknya, sampai habislah musim kemarau ini ya. Nanti habis musim kemarau datang, musim hujan datang lagi, ada lagi keluhan manusia.
1: Ada
0: ya. Oke, Mary Melda, wilayah mana yang mungkin jadi perhatian khusus nih buat para pendengar juga?
1: Baik, untuk wilayah-wilayah yang kita rasa perlu untuk diberikan perhatian lebih itu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap dampak musim kemarau, yang dimana wilayah tersebut memiliki potensi lebih tinggi mengalami kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk di Kalimantan Selatan diantaranya seperti Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, dan juga Kota Baru, dimana wilayah-wilayah ini perlu terus dipantau karena kondisi cuaca yang lebih kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun berkurangnya ketersediaan air di beberapa lokasi. Dan wilayah-wilayah tersebut juga merupakan wilayah dengan area lahan yang cukup luas termasuk lahan gambut terutama, yang mana pada saat kondisi cuaca semakin kering menjadi lebih mudah terbakar gitu Mbak. Namun tentu juga hal itu bukan berarti untuk wilayah lainnya bisa kita kategorikan aman, karena selama musim kemarau di seluruh wilayah Kalimantan Selatan tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, karena potensi dampak musim kemarau itu bisa saja terjadi di berbagai daerah tergantung kondisi cuaca dan juga lingkungan setempatnya Mbak.
0: Iya betul ya, kalau di mungkin di Kabupaten Banjar ya, Banjarbaru juga karhutlah ya yang harus jadi perhatian serius mungkin Mbak Rimelda ya.
1: Iya benar.
0: Kemarin juga sempat itu ada perbincangan singkat ya waktu jam request sama pendengar juga di daerah Tanah Laut tuh, khususnya Jorong ya, kemarin katanya di situ air juga sudah mulai menipis dan sudah ada yang mulai jualan-jualan air. Ya, ini bisa dikatakan salah satu dampaknya gitu ya, karena susah katanya mencari airnya.
1: Iya benar.
0: Jadi mungkin salah satu hal yang harus diperhatikan masyarakat. Ini berarti sampai bulan ini puncaknya nanti gitu ya Mbak Rimelda ya?
1: Puncaknya diperkirakan antara Agustus hingga September nanti Mbak.
0: Oke, ini wilayah mana sih yang lebih dulu mungkin memasuki puncak musim kemarau? Apakah ada gambaran Mbak Rimelda?
1: Untuk wilayah yang lebih awal untuk puncak musim kemaraunya itu ada di sebagian utara Tabalong. Dan sebagian utara Tabalong saja Mbak, sedangkan untuk di wilayah lainnya itu diperkirakan masuk di September.
0: Oh, ada perbedaan sedikit ya?
1: Ya, ada sedikit.
0: Kenapa itu
1: juga
0: bisa
1: di,
0: ada itu?
1: Apa, dipengaruhi, bisa dipengaruhi oleh topografi juga dan juga lahan setempat juga sih Mbak.
0: Area-area pegunungan mungkin seperti itu ya, ada perbukitan juga ya. Area
1: ya,
0: meratus. Oke. Kalau suhu tadi Mbak, itu bisa dikatakan masih dalam kategori normal atau seperti apa yang disampaikan sebelumnya?
1: Untuk suhu maksimum tadi ya Mbak ya?
0: Itu masih normal atau enggak?
1: Kalau untuk di wilayah Kalimantan Selatan, untuk suhu maksimum yang mencapai 35 atau bahkan 36 derajat Celcius pada musim kemarau itu masih masuk kategori normal sih Mbak. Pada musim kemarau tapi ya Mbak.
0: Iya benar.
1: Di musim hujan itu ekstrim.
0: Betul. Beda-beda kaitannya ya. Tapi kenapa Mbak Rimelda, saat musim kemarau ini kita tahu biasanya siang, dari pagi udah kita bilang gitu ya, pagi, siang, sore itu panas banget ya. Kalau orang Banjar bilang memberangat harinya menyala. Tapi kalau malam itu biasanya lebih dingin. Itu apa, kenapa bisa seperti itu Mbak Rimelda?
1: Ya baik, kalau untuk hal ini sebenarnya untuk fenomena ini itu Mbak, di mana suhu udara pada malam hari terasa lebih dingin daripada biasanya, itu merupakan karakteristik umum sebenarnya pada musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, tutupan awan kan cenderung lebih sedikit nih. Nah, sehingga proses pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer itu berlangsung lebih efektif gitu. Jadi tidak ada penghalang nih, jos aja langsung ke atas karena awannya sedikit. Karena kan pada siang hari permukaan bumi kan menerima radiasi matahari dan menyimpan energi panas. Dan ketika malam tiba, energi panas tersebut itu dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Karena kondisi langitnya cenderung cerah, jadi lebih mudah lepas ke atmosfernya gitu. Akibatnya ya suhu udara pada malam hari cenderung lebih rendah dan terasa lebih sejuk atau lebih dingin gitu Mbak.
0: Iya betul. Mungkin kalau di daerah Pulau Jawa dikatakan ya, tuh kemarin ada baca yang sampai 10 derajat ya, ada yang sampai di bawah 10 juga gitu ya. Kosan dia yang biasanya tuh ya Mbak Rimelda ya.
1: Iya, di dataran tinggi dataran biasanya tinggi. Lebih rendah lagi.
0: Oke, tapi kalau di kita tuh suhu minimumnya berapa kalau di kemarau, kalau malam tuh Mbak, sesuai pantauan juga?
1: Untuk di wilayah Kalimantan Selatan, sejauh yang diamati itu suhu minimumnya berada di 21 hingga 21 derajat Celcius Mbak. Namun kembali lagi tadi, karena hanya ada 3 titik pengamatan saja, jadi kemungkinan untuk wilayah yang berada di daratan, di dataran tinggi seperti Pegunungan Meratus mungkin bisa merasakan yang lebih rendah dari itu. Hanya saja kami tidak ada alat di sana, jadi tidak bisa mengungkapkan data realnya gitu.
0: Iya betul ya. Tapi itu gambaran lah setidaknya gitu ya untuk masyarakat kita juga.
1: Iya benar.
0: Pantas kadang kalau lagi malam tuh rasanya kayak dingin banget, lebih enak gitu ya. Apalagi kalau mati lampu malam, agak lebih nggak kepanasan
1: lagi musim
0: ya.
1: Nih.
0: Lagi musim mati lampu. Makanya kalau mati lampunya siang juga kepanasan, ya. Mati lampunya malam ya alhamdulillah ada sejuk-sejuknya ya. Tapi kondisi ini tuh sebenarnya Mbak Rimelda punya pengaruh nggak sih terhadap kesehatan masyarakat, panas di siang hari, malam juga dingin gitu.
1: Untuk pengaruhnya sendiri mungkin lebih ke apa namanya, menjaga kekebalan tubuh aja kali Mbak ya, karena kan dari perubahan musim nih, biasanya dari yang suhunya biasa-biasa saja tiba-tiba jadi terik, mungkin harus biasanya kalau sekarang kayaknya untuk anak-anak sekolah banyak yang mulai mengeluh tenggorokan kayaknya ya.
0: Tenggorokannya
1: agak-agak sakit, agak-agak gatel gitu. Mungkin lebih ke situ sih Mbak, harus di apa? Meminum mengkonsumsi air yang juga cukup banyak sehingga tidak terhidrasi gitu, menjaga asupan untuk air aja sih Mbak kayaknya ya. Sama dikurangi di luar ruangan pada jam-jam yang terik nih biasanya.
0: Terik tadi ya. Nah, itu berarti ada pengaruhnya juga ya si keterikan dari matahari ini gitu ya. Ini selain suhu biasanya Mbak Rimelda ya, tadi kita bahas suhu ya. Apa juga nih mungkin indeks UV yang sering menjadi perhatian, seberapa tinggi paparan sinar ultraviolet di Kalimantan Selatan? Mungkin adakah juga jam-jam paparan UV yang berada di level tertinggi dan harus diwaspadai tadi Mbak Rimelda, gimana tuh?
1: Kalau untuk indeks UV, kalau di BMKG sendiri tidak melakukan pengamatan ya Mbak, cuman kalau secara umum untuk indeks UV tertinggi sepertinya ada pada pukul kisaran pukul 10 hingga 2 siang. Jadi pada pukul tersebut kalau bisa, kalau tidak perlu-perlu banget mungkin ditunda dulu deh keluar ruangannya gitu, atau kalaupun mau keluar bisa pakai apa nah sunscreen atau penutup, inilah penutup wajah, masker maksudnya,
0: masker
1: biar tidak terbakar terik matahari gitu,
0: baju panjang gitu ya. Oke.
1: Iya benar,
0: itu berbahaya juga sebenarnya ya kalau kita langsung kena ke kulit. Ada bahkan kalau kita bicara kesehatannya ada naudzubillah, ada kanker kulit juga ya setahu kita tuh ya Mbak Rimelda ya. Oke, kita beralih sedikit ini mungkin Mbak Rimelda ya, terkait titik api kan tadi kita bahas karhutla juga, sudah berapa titik api yang terdeteksi mungkin di wilayah Kalimantan Selatan, terus juga di wilayah mana yang terdeteksi dengan titik api terbanyak untuk sejauh ini? Masih belum dikatakan puncak ya padahal ini ya di bulan akhir Juli ini, gimana Mbak Rimelda?
1: Ya baik, untuk titik panas itu berdasarkan pemantauan dari satelit BMKG sendiri, untuk sepanjang bulan Juni ini sudah terdeteksi lebih dari 2000 titik panas atau hotspot. Dan untuk sebarannya wilayah Tapin itu merupakan wilayah dengan jumlah titik hotspot terbanyak, yaitu sebesar 658 titik, dan kemudian disusul oleh tanah laut sekitar 369 titik Mbak.
0: Banyak ininya ya di Tapin ya berarti ya.
1: Iya, tapi perlu juga dipahami juga Mbak, untuk titik panas ini sendiri itu kan belum berarti sudah terjadi kebakaran. Jadi bukan titik api sebenarnya Mbak, hanya titik panas yang dideteksi itu adalah panasnya. Iya benar. Jadi ini merupakan indikasi dari adanya suhu permukaan yang lebih tinggi dari sekitarnya, sehingga tetap perlu dilakukan pengecekan biasanya di lapangan untuk memastikan apakah benar ini titik api atau bukan gitu Mbak.
0: Oke. Berarti kalau misalnya ada titik api itu yang dilakukan oleh BMKG seperti apa biasanya koordinasinya Mbak Rimelda? Kita penasaran juga nih, apakah langsung pengecekan tadi jerpian atau menunggu ada laporan segala macam seperti apa?
1: Ya baik, kalau untuk kami BMKG sendiri Mbak, untuk di karhutla ini untuk titik api itu peran kami hanya sebatas memberikan informasi kepada instansi terkait seperti pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait lainnya, untuk nanti mereka jadikan bahan untuk melakukan langkah-langkah antisipasinya gitu. Jadi untuk BMKG sendiri berperan sebagai penyedia informasi cuaca dan iklim saja Mbak di Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk yang mengambil langkah antisipasinya itu instansi terkait seperti BPBD dan juga stakeholder lainnya gitu.
0: Oke, ini perlu diwaspadai ya. Makanya kadang itu kan ibaratnya yang dinilai itu adalah titik apinya yang si panas itu, tapi pemantiknya mungkin bisa dengan cara tadi ya, yang tidak dibolehkan adalah membakar lahan sembarangan ya, dengan cara dibakar
1: benar.
0: Terus membuang puntung rokok juga berbahaya mungkin di hotspot begitu ya Mbak Rimelda ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Itu juga bahaya untuk kita ya. Oke, kalau masalah dengan resiko kekeringan Mbak Rimelda di Kalimantan Selatan saat ini, mungkin kabupaten mana atau kota mana yang punya resiko mengalami kekeringan, dan indikator suatu wilayah mulai mengalami kekeringan itu apa?
1: Ya baik, untuk musim kemarau ini untuk wilayah-wilayah yang apa cuaca diperkirakan berdampak kekeringan itu sejauh ini di wilayah Kabupaten Banjar dan juga sebagian wilayah Tanah Laut itu terdapat apa kami mendapat laporan di beberapa wilayah memang sudah mengalami pengurangan air ya Mbak ya. Airnya berkurang secara drastis pasokan airnya gitu. Jadi ada yang mulai habis sumurnya yang mulai kering seperti itu. Tanah-tanahnya mungkin mulai sebagian ada yang retak-retak gitu, karena kekeringan karena sangat kering harinya. Iya Mbak.
0: Kalau BMKG udah ngeluarin peringatan dini terkait kekeringan ini, Mbak Rimelda.
1: Kalau untuk kekeringan sendiri, kami belum ada peringatan dininya, Mbak. Sejauh ini masih cukup apa stabil untuk ininya, untuk indeks kekeringannya, karena kami juga belum memasukin puncak musim kemarau-nya ya, Mbak. Ya, jadi sejauh ini masih pantauannya masih netral saja.
0: Oke ya. Nah, kalau untuk masyarakat nih mungkin yang lagi dengerin kita hari ini siaran gitu ya. Sama-sama biar kita lebih waspada mengenali tanda-tanda kondisi cuaca ekstrim di musim kemarau itu bagaimana, Mbak Rimelda?
1: Ya, baik Mbak. Untuk memasuki musim kemarau ini kan kami dari BMKG menghimbau masyarakat Kalimantan Selatan untuk tetap waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti cuaca yang panas, potensi kekeringan, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena pada kondisi cuaca yang lebih kering, api akan lebih mudah menyebar dan bisa sangat sulit untuk dikendalikan. Selain itu juga masyarakat diharapkan selalu memantau informasi perakiran cuaca, peringatan dini dari BMKG bisa melalui kanal resmi BMKG sehingga dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca yang telah diperkirakan gitu Mbak.
0: Itu tadi ya yang harus kita sama-sama masyarakat nih. Soalnya kan bukan hanya tugas BMKG aja gitu ya, tapi kitanya juga harus apa namanya ya, aware terhadap di lingkungan sekitar, ngecek dengan kondisinya juga ya. Tapi gini Mbak Rimelda, kadang kan kekeringan ataupun juga cuaca-cuaca ini kan berpengaruh ya terhadap sektor pertanian ya, Mbak Rimelda ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Nah untuk di musim kemarau tahun ini apa nih yang bisa disampaikan BMKG untuk para petani, ada saran kah atau juga ada rekomendasi waktu tanam atau bagaimana Mbak Rimelda?
1: Iya baik, kalau terkait waktu tanam sendiri mungkin itu selanjutnya akan bisa dijelaskan oleh di iklim ya Mbak, di bidang iklim. Namun untuk secara umum mungkin dapat saya katakan pada musim pancaroba nanti mungkin sekitaran Oktober atau November sudah mulai memasuki musim pancaroba di mana curah hujan juga sudah mulai lebih banyak daripada musim kemarau. Nah, mungkin pada saat itu masyarakat ataupun petani sudah mulai bisa bersiap-siap untuk mengolah lahan kembali, untuk mulai bercocok tanam lagi seperti itu, Mbak.
0: Itu yang bisa disampaikan dulu untuk masyarakat ya, apalagi yang bekerja di sektor pertanian ya, Mbak Rimelda ya.
1: Iya.
0: Ini apa nih langkah yang sudah dilakukan BMKG dalam mengantisipasi kekeringan dan karhutla di Kalsel, boleh disampaikan Mbak Rimelda untuk pendengar kita?
1: Ya baik, untuk langkah sendiri kami BMKG sejauh ini terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan iklim secara berkala, terutama selama musim kemarau. Dan hasil pemantauan tersebut kemudian kami sampaikan kepada pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan juga instansi terkait lainnya sebagai bahan mereka untuk melakukan langkah-langkah antisipasi yang kiranya dapat dilakukan. Mungkin bisa waterbombing yang biasa helikopter bawa ember itu helikopter waterbombing untuk memadamkan api. Selain itu juga BMKG juga secara rutin mengeluarkan informasi perakiran cuaca harian, perakiran musim, peringatan dini cuaca, serta informasi potensi kebakaran hutan dan lahan, di mana informasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya mitigasi baik untuk penanganan kekeringan maupun untuk pencegahan karhutla yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait seperti pemerintah daerah, BPBD, dan lainnya seperti itu Mbak.
0: Mungkin ini juga ya Mbak Rimelda, menjadi pertanyaan mungkin seberapa sering nih masyarakat harus perlu memantau update cuaca dan juga di mana kita bisa memantaunya, apakah sudah cukup akurat mungkin di media sosial atau perlu tambahan dan segala macam Mbak?
1: Iya baik, kalau untuk kapan saja sepertinya Sesering mungkin ya.
0: Sesering mungkin ya, oke.
1: Untuk karena untuk BMKG sendiri kami melakukan update setiap ada potensi cuaca yang mulai terdeteksi, kami selalu melakukan update di media sosial seperti Instagram dan juga bisa kalau untuk secara di wilayah Indonesia sendiri cangkupannya Indonesia itu bisa melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di App Store dan juga di website bmkg.go.id. dan untuk di BMKG Kalimantan Selatan sendiri itu dapat masyarakat dapat mengikuti akun Instagram kami di @cuacakalsel, di mana di situ secara rutin kami menyampaikan perakiran cuaca harian, peringatan dini cuaca hingga perkembangan musim di Kalimantan Selatan. Dan juga kalau masyarakatnya mau, silakan datang ke kantor kami di Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarbaru di Jalan Angkasa Bandara Lama, yang biasa masyarakat kenalnya Bandara Lama ya. Di Stasiun Klimatologi di Jalan Trikora Banjarbaru, atau juga untuk masyarakat yang berada di wilayah Kota Baru bisa di Stasiun Meteorologi Gusti Samsir Alam Kota Baru, seperti itu Mbak.
0: Oke, nah terakhir nih ya, berarti dari masyarakat juga perlu untuk memantau setiap saat. Tapi kalau dari BMKG mungkin dari kacamatanya Mbak Rimelda juga gitu ya, harapannya apa nih BMKG agar kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini dapat meminimalkan dampak musim kemarau ini, apa harapannya Mbak Rimelda?
1: Ya, harapannya BMKG dan instansi terkait menjalin hubungan yang juga secara terus menerus, kalau ada update saling informasi. Tapi sejauh ini seperti itu sih Mbak, sejauh ini sudah baik,
0: sudah
1: untuk
0: berjalan
1: komunikasinya
0: positif ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, sudah berjalan dengan baik. Dan pada kami juga untuk saat ini setiap pagi juga melakukan briefing bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait, di mana di situ juga kami sampaikan perakiran cuaca terkini, perakiran cuaca ke depannya, arah angin, titik api, seperti itu, untuk mereka mengambil langkah cepat pada saat pada untuk hari itu dan juga untuk esok harinya, seperti itu Mbak. Jadi sejauh ini untuk komunikasi, untuk hubungan sangat bagus, sehingga untuk informasi yang tersampaikan diharapkan dapat bagus juga tersampai ke masyarakatnya, seperti itu Mbak.
0: Baiklah kalau begitu ya, berarti mudah-mudahan sudah lengkap semuanya yang bisa kita sampaikan di sore hari ini gitu ya, untuk masyarakat supaya lebih waspada lagi terhadap musim kemarau. Ini udah mulai katanya Mbak Rimelda dari pantauan BMKG udah mulai nanti puncaknya di Agustus sampai September. Dan kemungkinan berlangsung hingga sampai Oktober ya. Kalau gitu Mbak Rimelda, terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di waktu lainnya dalam keadaan yang sehat ya, dan semangat terus bertugas. Semangat terus bertugas untuk memantau perakiran cuaca dan juga tentunya menginformasikan untuk masyarakat ya. Terima kasih Mbak Rimelda, titip salam buat rekan-rekan BMKG Stamet Syamsudinor Banjarmasin. Assalamualaikum.
1: Ya, siap Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar ya, terima kasih banyak juga atas kebersamaan Anda di kentongan Radio Tanggap Bencana Banjarmasin sore hari ini. Mudah-mudahan ya, dengan topik kita update informasi cuaca terkini hari ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai bertemu nanti di episode kentongan berikutnya. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Radio Tanggap Bencana Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Radio Tangga Bencana sore hari ini di Kentongan ya. Dan tentunya masih sama Mada juga menemani Anda nanti sampai jelang jam 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Kali ini pendengar, informasi terkait kebakaran yang melanda permukiman warga di Jalan Impres Desa Bunipah RT 003 Kecamatan Alu-Alu Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan hari Jumat siang kemarin ya. Nah, peristiwa tersebut pendengar ini mengakibatkan dua rumah warga mengalami kerusakan berat. Salah satu bangunan yang terdampak merupakan rumah yang sekaligus digunakan sebagai warung dan pangkalan LPG. Kasih Sarpras dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Banjar, Rudi Muzakir, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas itu sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah melalui WhatsApp grup WAG Emergency Gambut Informasi. Dan petugas sektor gambut juga langsung bergerak menuju lokasi menggunakan unit rescue setelah menerima laporan masyarakat, ujar Rudi ya. Dan setibanya di lokasi sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, petugas langsung melakukan observasi untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum melaksanakan penanganan. Dengan tindakan cepat dan penerapan metode pemadaman secara aman, petugas berhasil mengendalikan kebakaran. Dan api kemudian dapat ditanggulangi sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Penanganan kebakaran ini pendengar dinyatakan selesai sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Petugas juga selanjutnya ini melakukan pendataan terhadap pemilik rumah dan dokumentasi sebelum kembali ke Mako DPKP Kabupaten Banjar. Nah, Rudi menyebutkan pendengar bahwasannya ini berdasarkan pendataan sementara, alhamdulillah gitu ya, tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka dalam kejadian tersebut. Namun kebakaran ini mengakibatkan satu rumah sekaligus warung dan pangkalan LPG milik Arjuni mengalami rusak berat. Bangunan tersebut dihuni satu kepala keluarga dengan 4 jiwa, sementara satu rumah lainnya ini ada milik Abdul Rahman yang juga mengalami rusak berat ya. Dan rumah itu dihuni satu kepala keluarga dengan 3 jiwa. Hingga penanganan berakhir, petugas memastikan kebakaran skala kecil tersebut telah berhasil ditanggulangi dan juga situasi di lokasi dalam kondisi yang aman. Adapun Kapolsek Alu-Alu nih pendengar, ke Ibda Junaidi membenarkan peristiwa tersebut dan katanya untuk penyebab masih diselidiki.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
7: Baik pendengar, ada informasi dulu untuk Anda di Banjarmasin sore hari ini. Pembangunan gedung baru Bangkalsel cabang Banjarbaru resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan Wali Kota Banjarbaru. Kehadiran kantor baru tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Pembangunan gedung baru Bangkalsel cabang Banjarbaru menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur layanan perbankan di daerah. Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, Bangkalsel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, aman, dan berkualitas, sekaligus mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Banjarbaru. Dan pendengar, ini jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, ya, kita juga akan segera bergabung nanti untuk mendengarkan dan juga menyimak Lintas Banjar Nusantara Kornus 8. Hari ini ada host dari RRI Nunukan.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus

0: sebuah tempat berbisnis sebagai segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada
1: Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan RRI Kornus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Membuka Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya akan jumpai Mada. Mada, apa kabar di sana? Cuacanya bagaimana? Dan engkau sedang apa?
1: Panjang ya Mbak Ervi ya. Aku nunggu kapan ditanya ya. Alhamdulillah.
0: Kapan aku ngomong ini?
1: Alhamdulillah baik ya Mada dan juga rekan-rekan di studio. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kabar cuaca hari ini Banjarmasin panas, belum ada hujan. Tapi sore hari ini udah mulai ini sih cerah berawan aja. Nggak terlalu yang terik gitu udah enggak. Kalau di sana gimana,
0: sudah
1: Mbak?
0: Agak mulai bersahabat ya Banjar ya.
1: Betul. Kalau di tempat Bervi gimana?
0: Di sini masih menyala-nyala, Mada.

0: Sepi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Nol lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian ini.
2: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih Pamban Dermasi. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah Pamban Dermasi mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional Pamban Dermasi Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional Pamban Dermasi langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
1: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
2: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
3: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
2: Saat ini produksi air bersih Pamban Dermasi telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intek Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
4: Terima kasih Mada dan all team di sana, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya saya akan jumpai Listia. Halo Listia, apa kabar? Dan bagaimana cuaca di sana? Listia, aku tidak dapat mendengar suaramu di sini. Listia.
1: Suaranya belum terdengar ini ya.
0: Nah, ini malah sudah masuk ini. Coba kita reka ulang adegan ya.
1: Ulang lagi gitu ya.
0: Reka ulang adegan, Listia, apa kabar di sana? Bagaimana cuacanya?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Cuacanya saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Masih terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Waduh, terus informasinya seputar itu juga?
1: Betul, kurang lebih sama dengan rekan Bada tadi.
0: Baiklah, silahkan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan gambut di kawasan Danau Rangat, Kota Palangkaraya masih dalam penanganan petugas gabungan dan relawan. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa, ditambah cuaca terik serta angin kencang yang meningkatkan potensi api kembali menyala. Selengkapnya

0: Ya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas.
2: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kota Palangkaraya bersama TNI, Polri, dan relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya telah melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Danau Rangas. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut cukup sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa sehingga memiliki potensi terbakar yang cukup tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, sampai saat ini kejadian kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya telah mencapai 98 kejadian dengan 12 titik lokasi yang ditangani pada hari sebelumnya. Namun dari sejumlah lokasi tersebut, sebagian masih belum sepenuhnya tertangani, termasuk kawasan Danau Rangas yang memiliki area terbakar cukup luas. Petugas dan relawan pun berbagi tugas untuk menangani sejumlah lokasi kebakaran sekaligus menuntaskan penanganan di Danau Rangas. Kondisi cuaca yang terik disertai angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meskipun api di sejumlah bagian sempat padam, kondisi tersebut berpotensi membuat titik api kembali menyala. Karena itu, Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan hingga api benar-benar padam, serta memastikan tidak terjadi penyebaran kebakaran ke area lainnya.
1: Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
2: Sementara itu, Lurah Marang, Widikdo menyampaikan bahwa meski di wilayahnya dampak karhutla masih belum terasa atau masih belum ada titik api, namun demikian kesiapsiagaan tetap dilakukan tim lapangan dari Kelurahan Marang untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
3: Karhutla di Kelurahan Marang pada saat ini masih terkendali, belum ada titik api di lingkungan wilayah Kelurahan Marang. Selain itu, posko karhutla saat ini sudah aktif sejak tanggal 1 Juli kemarin yang sponsornya adalah dari BNF Palangkaraya. Untuk saat ini sudah berjalan dalam satu bulan ini hingga sampai bulan Oktober ke depan.
2: Prakirawan BMKG Palangkaraya Lian Adriani mengatakan pula, musim kemarau saat ini masyarakat perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah rawan karhutla yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Tahun ini musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November sehingga kondisi panas masih berpotensi terjadi sebagai bagian dari pola iklim tahunan yang umum.
4: Perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk selalu menggunakan penutup wajah atau masker.
2: Untuk itu masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama di wilayah yang terdampak asap karhutla. Karena saat ini potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan yang terjadi. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Tarakan bersama rekan RP.
5: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan Nunukan. Informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1, itu bisa melalui online di Karir.hub, di Siap Kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, salah satu persyaratan terpenting dalam pelaksanaan job fair adalah kartu AK1, sehingga para pencari kerja diminta untuk mengurus kartu kuning tersebut sebelum ikut melemparkan lamaran kerja di job fair pada 30 Juli 2026.
1: Siapkan segala persyaratan yang diperlukan, terutama fotokopi ijazah, kemudian kurir kemvite-nya. Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1, itu bisa melalui online di Karir.hub, di Siap Kerja, atau juga datang langsung di loket kami di Mall Pelayanan Publik.
2: Agus menjelaskan pelaksanaan job fair pada 30 Juli 2026 mengambil tempat di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK. Dipilihnya tempat tersebut dikarenakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan alami keterbatasan. Adapun untuk job fair pada tahun ini telah disiapkan 10 stand yang nantinya diisi oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target minimal dapat menyerap 500 orang para pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya menyapa Vira.
1: Selamat sore,
0: iya.
1: Ria Arda.
0: Dengan Kak Ria, mohon maaf Kak Ria, yang tertulis di sini adalah Vira. Kak Ria, bagaimana kabar dan cuaca Samarinda sore ini?
1: Kabarnya untuk beberapa wilayah kota Samarinda terlihat nampak mendung seharian, rekan RT.
0: Tapi untuk Kak Ria dan all team sehat semuanya?
1: Sehat semuanya, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Nah, informasi apa dari Samarinda sore ini Kak Ria?
1: RP, dari Samarinda adanya pameran Resort Reflektif hadirkan 55 tahun perjalanan seni Kadio Tarompo.
0: Baik, siap. Silakan informasi selengkapnya Kak Ria Arda.
1: Terima kasih RP. Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadio Tarompo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Sebanyak 55 karya dari seniman Kadio Tarompo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala lima. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Kadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Kadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
3: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu di pojok sana, itu judulnya Seperti Kecil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
2: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Kadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
4: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban, apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Kadio Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini. Pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
2: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Kadio Tarompo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva, dan sekarang saya kembalikan ke Anda. RRI Frianti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Kak Ria Arda dari RRI Samarinda. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami selanjutnya menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, di Nunukan ada Rusdi. Rusdi, agak kareba.
1: Iya, kabar baik rekan. Happy.
0: Bagaimana juga kondisi cuaca Nunukan sore ini?
1: Kondisi cuaca Nunukan untuk saat ini sejak pagi hingga sore ini panas, tapi dari informasi BMKG bahwa malam nanti berpotensi terjadi hujan ringan RV.
0: Baik, ya ini kecenderungannya juga seperti Tarakan ya. Kalau sudah tengah malam menuju dini hari baru hujan. Oke, Rusdi, informasi apa dari Nunukan sore ini untuk lintas Banjar?
1: Informasi kali ini berkaitan masalah dunia pendidikan terkait RV.
0: Siap, silahkan Rusdi.
1: Baik, mendengar surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Kemendikbudsman nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendro Triatmoko.
3: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
2: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
4: Aturan kementerian ini dalam nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum keluar edaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kawan kan sistem digitalisasi itu ya. Jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu kita akan menggunakan HP.
2: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan RV di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian pendengar dan pemirsa, dari Nunukan mengakhiri kebersamaan kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Masih bersama Mada di sore ini pendengar ya, kita udah di beragam sajian musik dan juga informasi yang kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda, menemani perjalanan sore Anda juga. Mungkin ada yang baru balik dari kantor ya, mau ke rumah hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan ngebut-ngebut ya, ada orang yang tersayang lagi nunggu di rumah. Ataupun juga yang lagi santai-santai sore aja lagi di rumah, lagi sambil ngopi. Biasanya ada tuh pendengar Mada sambil ngopi. Selamat ngopi ya, selamat juga bersantai ya. Atau lagi siap-siap mau cari makan malam nih, boleh banget gitu ya, kunjungin aja di depan RRI. Udah mulai buka juga di sore hari ini ya, di Jalan Ahmad Yani 3,5. Beragam makanan di RRI Food Yard. Ini ada setahu Mada ada ayam-ayam, ada ayam, ada bebek ya, goreng, bakar, semuanya ada. Terus nasi goreng, kopi, ya silahkan aja datang langsung ya ke RRI Pro Banjarmasin ya. Baiklah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, kita tetap akan membersama Anda dengan beragam hiburan serta informasi lainnya di sore hari ini. Jangan lupa dengarkan juga di FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Tetap bersama di Pro 1 Banjarmasin.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Masih bersama di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, persoalan pemadaman listrik bergilir, pendengar, yang berlangsung terlalu lama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat di berbagai daerah ini masih menjadi perhatian serius ya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini menyampaikan kritik keras terhadap kinerja PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah, yang mana ketegasan itu, pendengar, disampaikan Muhyiddin saat diwawancarai usai menghadiri rapat paripurna DPRD di hari Selasa ini ya. Bahwa ia menegaskan, pendengar, pemerintah Provinsi Kalsel ini akan menagih komitmen PLN yang sebelumnya menjanjikan pasokan listrik kembali normal pada awal Agustus 2026. Jadi ujar beliau gitu ya, janji PLN ini kita akan tuntut, katanya awal Agustus 2026 aliran listrik sudah normal kembali seperti biasa. Karena ia menilai ya, masyarakat ini sudah terlalu lama menjadi pihak yang dirugikan akibat gangguan kelistrikan yang hampir setiap hari terjadi ya. Muhyiddin mengatakan pemadaman bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tapi juga memang berdampak luas ya, pendengar ya, terhadap kegiatan usaha, pelayanan publik, hingga roda perekonomian daerah. Menurutnya kestabilan pasokan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi untuk menjaga produktivitas masyarakat. Kayaknya semua pendengar juga akan sepakat dengan hal tersebut ya. Jadi Muhyiddin menegaskan pemerintah Kalsel akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan hingga batas waktu yang telah dijanjikan oleh PLN. Dan apabila nih targetnya tidak sesuai dan tidak dapat direalisasikan, pemerintah daerah, katanya pendengar ya, ini siap untuk mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Informasi ini selengkapnya Anda baca silakan di portal media resmi kami di rri.co.id.

I'm Sorry Goodbye, pendengar ya, lagunya Chris Dayanti menemani Banjarmasin sore hari ini ya, tambah lebih mengalun gitu ya kita sore ini. Tapi ya menemani dalam cuaca yang kayaknya di luar juga nyaman banget gitu ya, gak terlalu terik, gak terlalu panas, masih ya dikatakan si adem ayem aja gitu ya. Kali ini kita kembali hadir bersama dengan informasi lainnya pendengar, yaitu dari rri.co.id. Sebanyak ratusan golfer dari berbagai kalangan mengikuti turnamen golf Gubernur Cup Kalsel 2026. Ajang yang berlangsung di lapangan Golf Swargaloka Banjarbaru tersebut pendengar digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 24 hingga 26 Juli kemarin ya. Turnamen tersebut tidak hanya diikuti pegolf dari Kalsel tapi juga dari berbagai daerah Kalimantan. Nah, hingga juga ada yang dari Pulau Jawa, ada dari Surabaya ya, dan juga ada dari Jakarta. Keikutsertaan para pegolf dari berbagai latar belakang ini jadi bagian upaya memperkuat silaturahmi sekaligus juga mendorong perkembangan olahraga golf di Banua ya. Ketua Panitia Pelaksana Haji Wahyudani yang diwakili pengelola lapangan Hasan Haji Maro mengatakan bahwa pelaksanaan turnamen tersebut ini antusiasnya tinggi banget dari peserta ya. Selain jadi ajang turnamen, ya tadi ada pengalaman bertanding ya, terus juga mempererat hubungan antar komunitas golf dari berbagai daerah. Ia mengatakan bahwa ajang ini pendengar digelar untuk memberikan wadah ya bagi pemain pemula nih untuk bisa merasakan sensasi bermain golf di Kalimantan Selatan. Ia juga berharap ajang ini bisa lahir bibit-bibit atlet yang mungkin nantinya gitu ya bisa bersaing di tingkat nasional hingga internasional juga. Pada turnamen golf Gubernur Cup Kalsel 2026 ini pihak PGI Kalsel juga menghadirkan pemain profesional golf nomor 1 Indonesia, ada Kevin Cesario Akbar ya. Kehadirannya untuk memberikan coaching dan juga berbagi pengalaman kepada para atlet yang mengikuti turnamen tersebut. Nah, sementara itu Sekretaris Daerah Prof Kalsel Haji Muhammad Syarifuddin yang hadir langsung untuk menutup acara mengapresiasi pelaksanaan turnamen golf Gubernur Cup Kalsel 2026. Ia menilai turnamen tersebut jadi bagian penting ya dalam mendorong pembinaan olahraga golf secara berkelanjutan. Dan informasi ini selengkapnya pendengar di rri.co.id. Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama Mada. Dan ini terkait beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia HAM 2026 dari Kementerian HAM. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen penggerak ham.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juli.

0: Udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, di Banjarmasin sore hari ini di jelang senja pendengar ya. Sambil nunggu azan maghrib juga di wilayah Banjarmasin dan sekitar, nanti insya Allah berkumandang di jam 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kita hadir dengan informasi yang kali ini datang terkait dengan karhutla pendengar ya. Kembali terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar, dan berdasarkan laporan harian Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar per 28 Juli hari ini tadi pendengar ya, sedikitnya terdapat 5 lokasi kejadian maupun titik api yang menjadi perhatian petugas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Dr. Andes Wasis Nugraha SIP mengatakan 5 lokasi ini berada di Kecamatan Martapura dan Sungai Tabuk dengan kondisi penanganan yang berbeda-beda. Dan lahan yang terbakar pendengar ini diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar, dengan sekitar 1 hektar di antaranya berhasil ditangani. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, PMI Kabupaten Banjar dan relawan siaga karhutla melakukan pemadaman sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah kemarin ya, hingga pukul 21.34 waktu Indonesia Tengah. Nah, sementara di hari ini 28 Juli gitu ya, kebakaran lahan juga terjadi di Jalan Albasia, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, tepatnya di kawasan lapangan mini Barakat, belakang SMP Negeri 1 Martapura. Dan diketahui luas lahan yang terbakar ini sekitar 0,012 hektar dan seluruh area berhasil dipadamkan. Dan perhatian juga tertuju nih pendengar pada desa Pembatanan RT 07 Kecamatan Sungai Tabuk, di mana titik api berada di tengah lahan dan cukup jauh dari permukiman warga. Luas lahan yang terdampak di lokasi tersebut diperkirakan sekitar 3 hektar karena posisi kebakaran berada di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Penanganan dilakukan dengan melibatkan Satgas Udara ya, melalui operasi water bombing. Dan tentunya nih pendengar ya, masyarakat juga harus selalu berwaspada terhadap di sekitar kita ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin sore hari ini jelang senja. Pendengar ya, kita akan dengarkan terlebih dulu di ruang dengar Anda semua pengajian Al-Quran dan juga terjemahan. Hari ini surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya. Ini dibacakan oleh Ahmad Bakri dan seri tilawah oleh Mislawati. Sekalian nanti kita dengarkan kumandang azan maghrib ya, jam 18.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Syaitanir rajim. 100 sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ada suatu pekerjaan atau janji yang perlu Anda selesaikan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan

Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari puji.

0: Kita. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini.

0: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini ya. Walaupun di luar sudah mulai menggelap, tapi Banjarmasin sore akan terus menemani sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah ya. Kembali kita hadirkan pendengar di tengah-tengah Anda informasi yang kali ini datang dari pemerintah yang katanya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ruang yang aman dan juga nyaman bagi anak melalui Festival Hari Anak Nasional HAN 2026. Festival tersebut ini jadi momentum ya untuk mempertegas komitmen melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau disingkat itu adalah RANA ya pendengar ya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan kehadiran ruang aman bagi anak ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya pemerintah, terus juga keluarga, ya sekolah, dunia usaha, media dan masyarakat ini tentu harus berkolaborasi katanya ya, melindungi sekaligus juga memberdayakan setiap anak. Menurutnya ruang aman memastikan setiap anak ini bebas dari kekerasan sekaligus juga memperoleh kesempatan belajar, bermain dan berpartisipasi. Lingkungan yang sehat pendengar, yang inklusif juga, dan ini tentu adalah mendukung tumbuh kembang dinilai penting agar potensi setiap anak berkembang secara optimal. Nah, menurutnya satu dari dua anak usia 13 sampai 17 tahun ini pernah mengalami sedikitnya ya satu bentuk kekerasan berdasarkan SNPHR 2024. Data tersebut ini menegaskan pentingnya untuk kita nih memperkuat pencegahan serta menyediakan ruang aman bagi anak untuk didengar dan juga dilindungi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin ya. Tapi kesetiaan ini juga kalau sama Mada harus segera berakhir. Tapi tetap ya buat Anda semuanya, tetap setia dengerin sampai di penghujung hari nanti. Kita akan terus membersamai Anda di Banjarmasin malam dari jam 19 sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Mas Padli nanti ya. Mada sekalian pamit, terima kasih sudah menemani dari jam 3 sore tadi. Mudah-mudahan malam Rabu Anda hari ini dipenuhi dengan keberkahan ya. Nanti jangan lupa juga buat bergabung, habis ini masih ada program menarik lainnya, ada tablik udara, dan pastikan untuk selalu mendengarkan di FM 97.6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Mada pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada yang saat ini sedang mendengarkan Tablik Udara, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 miladiah, syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan mudah-mudahan yang sehat ya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat sahabat pengikut beliau dari zaman dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan pendengar pemirsa di malam hari ini kita akan bersama-sama insyaallah belajar dan juga berdiskusi serta mungkin sharing dan lain sebagainya di Tablik Udara pada malam hari ini, yang kita akan dibersamai dengan narasumber kita Ayahanda Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA dengan topik yang menarik pastinya, yaitu bersahabat dengan Al-Quran. Saya coba sapa dulu narasumber kita Ayahanda. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar sehat Ustaz ya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Ya, walaupun
1: malam
0: panjang
1: tadi.
0: Malam tadi perjalanannya
1: kosong,
0: ya. Kosong.
1: Ada belajaran.
0: Oke. Jadi nang betakun mungkin malam tadi kenapa kosong? Sidin padat agendanya beliau kemarin. Jadi alhamdulillah.
1: Ke kandangan
0: pas menghadiri Milad MUI Kalimantan Selatan ya kalau Ustaz lah.
1: Ke-51.
0: Nah, artinya ini malam ini kita akan berjumpa lagi tapi tidak hafal Al-Qur'an malam ini Ustaz ya.
1: Siap.
0: Malam ini kita akan
1: Tablik Udara.
0: Jadi ada dakwah yang akan disampaikan beliau, tausiah yang disampaikan beliau di malam hari ini. Kurang lebih sama dengan hafal Al-Qur'an juga, mungkin topiknya seputar Al-Qur'an juga, tapi kali ini banyak materi yang akan disampaikan beliau khususnya bersahabat dengan Al-Qur'an. Mungkin Ustaz semalam banyak sekali yang bertanya bagaimana yang rumah tahsin dan lain sebagainya Ustaz ya, di edisi perjumpaan kita. Banyak pendengar kita yang alhamdulillah sudah mudah-mudahan bersahabat dengan Al-Qur'an Ustaz ya. Dan kita harap selain pendengar kita yang aktif bergabung, bagi anda pendengar yang mungkin dengerin aja nih bisa ikut juga bersahabat dengan Al-Quran walaupun hanya mendengarkan saja ya Ustaz ya. Baik, sebelum kita buka perjumpaan di malam hari ini dan mendengarkan tausiah dari Ustaz, kita ajak terlebih dulu untuk anda menyiapkan pertanyaan. Dari mulai sekarang anda bisa nanti chat ke WhatsApp kami di 0811 5111410, ataupun juga di telepon 0511 3251 562, 0811 5111410, dan juga di 0811 40976 untuk anda yang bergabung bersama kami di malam hari ini. Kita dengarkan pengantar yang disampaikan Ayahanda Ustaz Abduh pada malam hari ini. Kepada Ayahanda kita persilahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kesehatan, keimanan, Islam dan sebagainya yang banyak sekali kita pergunakan. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang-orang yang paling tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kafir nikmat atau kufur nikmat ya. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Tablik Udara yang merupakan kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan LPPRI Banjarmasin, malam ini kita akan mengambil tema bersahabat dengan Al-Quran. Mungkin pertanyaan yang pertama yang timbul adalah apa maksud menjadi sahabat Al-Quran? Ya. Istilah sahabat Al-Quran di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan dengan sejumlah ungkapan. Misalnya terkadang disebut sebagai sahabat seperti pada hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabat atau orang yang membacanya. Hadis ini menunjukkan bahwa cara menjadi sahabat Al-Quran adalah dengan membacanya. Dan pada hadis ini tidak ada pembatasan makna membaca dengan menghafalnya saja. Ini menunjukkan membaca pada hadis ini maknanya sangat luas sekali, mencakup membaca pada mushaf atau melalui hafalan. Keterangan ini sebagaimana dipaparkan di dalam At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir karya Al-Munawir. Misalnya beliau mengatakan, renungkan makna sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu yang selalu ada di samping kita, tempat meluapkan masalah untuk mendapatkan solusi. Orang yang selalu bersama kita, baik susah maupun senang, yang selalu membela kita. Nah, terapkan makna-makna sahabat itu pada Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran. Semua makna sahabat di atas tercakupi oleh makna sahabat di dalam bahasa Arab, artinya fasahibu huwal mazal. Sahabat itu adalah yang selalu bersama kita. Siapa saja yang gemar membaca Al-Quran, meskipun belum hafal tapi dia mengamalkan Al-Quran, dialah sahabat Al-Quran. Terkadang pula disebut ahli Al-Quran atau ahlul Quran, seperti pada hadis berikut dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil-Qur'an yawmal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa ala Imran wa daraba lahuma Rasulullah SAW thalathata amthalin ma nasituhunna ba'd qala ka'annahuma ghamamatani aw zullatani sawdawani bainahuma syarq aw ka'annahuma hizqani min tayrin sawaf tuhajjani an sahibihima. Artinya Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya yang mengamalkannya. Yang pertama kali adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 permisalan tentang itu yang tak pernah aku lupakan selamanya, yakni seperti 2 tumpuk awan hitam yang di antara keduanya terdapat cahaya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini diterangkan tentang kriteria ahlu Al-Quran atau ahlul Quran, yaitu yang mengamalkan Al-Quran. Sehingga orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, dia bukan ahlul Quran. Dan Al-Quran tak akan menjadi syafaatnya di hari kiamat. Bahkan mungkin Al-Quran akan menjadi musuh di hari kiamat nanti karena kemudian mengabaikannya. Dan juga hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya di antara manusia ada keluarga Allah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, mereka ahli orang-orang yang dekat dan cinta, dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya. Makna ahlul Quran dijelaskan oleh Imam Munawir rahimahullah taala, yang artinya yaitu yang menjaga Al-Quran serta mengamalkannya. Mereka itu adalah para wali, khususnya Allah dari kalangan manusia. Mereka disebut keluarga Allah sebagai bentuk penghormatan Allah kepada ahlul Quran, seperti Ka'bah yang disebut sebagai Baitullah atau rumahnya Allah. Al-Hakim At-Tirmidzi menerangkan, kemudian seperti ini diperoleh oleh pembaca Al-Quran yang hati dan jiwanya bersih dari dosa. Tidak akan bisa seorang menjadi keluarganya Allah kecuali lahir dan batinnya bersih dari dosa dan dia menghiasi diri dengan mentaati Allah. Ketika itu barulah dia disebut sebagai keluarga Allah. Terkadang pula disebut sebagai hamilul Quran. Seperti dalam hadis ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhis shibah shibatul muslim wa hamilul quran Wairul ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu zisultanil muqsiti. Di antara bentuk memuliakan Allah Ta'ala adalah menghormati orang Muslim yang sudah berubah, yang sudah beruban, kemudian hamil Al-Quran, yang tidak bersikap berlebihan terhadap Al-Quran, dan tidak pula bersikap teledor, serta pemimpin yang adil. Hadis ini menjelaskan hamil Al-Quran yang sebenarnya adalah mampu bersikap profesional atau mudarat terhadap Al-Quran. Hamil Al-Quran yang profesional adalah yang tidak bersikap melampaui batas, tidak juga bersikap teledor terhadap Al-Quran. Hamil Al-Quran yang profesional adalah bila seseorang memuliakannya, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Ahmad Khutaibah menerangkan makna hamil Al-Quran yang tidak bersikap berlebihan terhadap Al-Quran dan tidak bersikap teledor, yang artinya hamil Al-Quran adalah seorang yang hafal Al-Quran serta mengamalkannya. Dia tidak bersikap melampaui batas ideal terhadap Al-Quran seperti menjadi penghafal Al-Quran, namun ahli bid'ah, memakai atau memaknai ayat Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai, kemudian menjadikan logikanya berada di depan Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran yang sesuai hawa nafsunya, dan berfatwa berdasarkan nafsunya sendiri. Adapun hamil Al-Quran yang teledor adalah dia yang hafal Al-Quran lalu dia lupakan dan tidak pernah lagi dia amalkan, bahkan tidak pernah lagi menghafalkannya. Agar bisa memahami makna hamil Al-Quran, saya mencoba menjelaskan dengan pendekatan lebih sederhana, yaitu perpaduan kata hamil Al-Quran dengan hamil pada seorang ibu. Kedua istilah tersebut bersumber dari kata yang sama, yaitu hamalah. Di dalam kitab Aunul Ma'bud diterangkan maknanya, wasamahu hamilan lahu lima yahmilu lima syaqi kathira. Ahli Al-Quran disebut hamil Al-Quran karena dia membawa banyak beban dan tanggung jawab yang berat. Oleh karenanya, bila kita ingin menjadi hamil Al-Quran, sikapilah Al-Quran sebagaimana sikap-sikap seorang ibu yang mengekspresikan kedekatan, kerinduan, dan kasih sayang seorang ibu kepada buah hatinya yang sedang berada di dalam rahimnya. Lalu kemudian bagaimana cara menjadi sahabat Al-Quran? Dari keterangan dan penjelasan hadis-hadis di atas, maka cara menjadi sahabat Al-Quran dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Yang kemudian yang kedua, mengamalkannya. Setelah mengamalkan tadi, setelah membaca, belajar membaca, kemudian mengamalkan. Sementara cara penunjangnya, yang pertama banyak membacanya, dan kemudian yang kedua berusaha memahami maknanya. Para pendengar yang saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian paparan singkat terkait dengan sahabat bersahabat dengan Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an. Terima kasih dan saya ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan golongan-golongan yang bersahabat dengan Al-Quran juga, insya Allah Ustaz ya.
1: Siap.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, kita ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini di WhatsApp ataupun juga telepon seluler di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Untuk Anda yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami di kesempatan malam hari ini dengan tema yang menarik sekali menurut saya, bersahabat dengan Al-Quran tersebut, yang sekarang ini mungkin perlu kita perbanyak hal-hal seperti ini Ustadz ya, karena ya, di zaman sekarang ini kayaknya Al-Quran
1: ya,
0: nah mungkin
1: tidak Ustadz, menjadi sahabat lagi.
0: Iya, mungkin Ustadz sudah melihat sendiri fenomena di zaman sekarang ya, yang mana mungkin tidak semua orang, tapi ada beberapa yang menyimpan Al-Quran itu di atas, terus dibiarkan berdebu Ustadz,
1: nah,
0: ya, iya, terus juga akhirnya tidak dibaca, tidak diamalkan, bahkan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
1: ya.
0: Nah ini hal-hal seperti ini berat juga ya Ustadz ya, kita sebagai umat manusia di muka bumi ini Ustadz ya,
1: iya.
0: Apalagi katanya Ustadz kalau di hari kiamat nanti juga Al-Quran bagi orang yang tidak beriman itu tidak terbaca katanya ya.
1: Yeah.
0: Qurannya kosong kalau tidak salah. Benar enggak itu Ustaz? Yeah, ya kalau tidak salah ya. Al-Qurannya tidak ada tulisan lagi katanya.
1: Yeah, karena dia tidak melihat lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Kenapa tidak melihat? Karena berada dalam neraka ya.
0: Nah, itu makanya Ustaz. Aduh, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tersebut Ustaz ya. Amin, mudah-mudahan kita bisa membaca terus menerapkan setiap hari ya. Amin. Baik, di 562 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Ruhina di Banjarbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, maaf Mbah Ulun. Pian setiap minggu nah wajib sudah menilai Ulun. Artinya masih banyak kurangnya. Cuman Ulun berdoa mudah-mudahan Quran ini menjadi syafaat. Mudah-mudahan memberi syafaat wan Ulun di hari kiamat. Mudah-mudahan berdoa Ulun Ustaz saya. Walaupun nanti banyak kekurangan Ulun kita nah. Bapak memahaminya itu kan apalagi karena ke umum kan jika terus-terusan misalnya ke UIN waktu dulu nah mungkin naik bisa ini kadang-kadang sepalehnya nang kawa sama kebilinya ada nang membacakan misalnya tetangga kah apakah bertetakunan berpepandiran kayak gana nah hanya dapat nang lainnya mungkin ada kurang kayak apa Ustaz masuk juga kan jadi sabar rasa halus awak
1: Ya,
2: mudah-mudahan naik kita ya kalau mudah-mudahan tak kumpulan kini dalam surga
0: amin ya Allah. Amin.
2: Terima kasih. Mohon maaf ya dan batin.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ruhina. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an tadi kata Ibu Ruhina ya, yang mungkin nanti boleh ditanggapi juga Ustaz tanggapan dari beliau tadi. Luar biasa juga Nini Ruhina ini. Konsisten ya Ustaz ya, setiap Ustaz hadir pasti selalu bergabung untuk belajar Al-Quran setiap minggunya dan alhamdulillah beliau selalu istiqomah bergabung bersama kita di kesempatan haflah Al-Quran ya. Ini ada yang nyimak juga dari kandangan Ustaz, dari Nur Azmi Azimah katanya menyimak di kandangan. Nah ini beliau lagi di kandangan katanya. Satu pertanyaan di WhatsApp saya bacakan Ustaz dari 0857-3186 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ahmad di Kelurahan mana nih? Kelurahan Antasan Senor, oh, Martapura Ustaz. Izin ulun betakun lawan ayahanda, mudah-mudahan takunan ulun ini kada menyinggung siapapun itu. Ulun betakun di dunia ini kenapa banyak yang berbunyi atau suka membaca Quran tapi nyatanya tidak menerapkan Al-Quran itu sendiri. Contohnya orang yang mohon maaf sifatnya sombong dan lain sebagainya, tapi sebenarnya inya tuh ketujuh membaca Quran, bahkan setiap malam bergabung di masjid. Nah kira-kira apa yang salah Ustaz dari hal tersebut? Apakah orang itu memang kada ketujuhkah, atau orang itu cuma formalitas aja karena merasa harus dicap sebagai orang suci atau seperti apa? Mohon maaf ulun menyinggung, apabila ada yang tersinggung minta rela minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Ahmad di Martapura, pertanyaan yang kritis nampaknya ini Ustaz orang yang suka baca Quran tapi tidak menerapkan prinsip Al-Quran itu sendiri seperti apa Ustaz juga? Satu lagi boleh Ustaz penelpon?
1: Siap.
0: Okay. Di 562 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Hani, Sulawesi Tenggara, silahkan Bunda Hani.
3: Ya, assalamualaikum. Sehat selalu Napandi, semangat ya.
0: Tinggi, siap. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat juga Pian.
3: Terima kasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz. Semangat memberikan kita ini tausiahnya. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu bisa ditaburi dan di amalkan di dalam agama Islam kita ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Yang saya pertanyakan Pak Ustaz, kebanyakan itu orang penghafal Quran tetapi mereka itu tidak memahami isi Quran itu, mereka melakukan yang tidak ada disyariatkan dalam agama Islam. Misalnya seperti ini Pak Ustaz. Kadang itu orang menikah. Apakah itu orang menikah tidak ada walinya Pak Ustaz? Bagaimana orang seperti itu? Itu mohon pencerahannya. Dan saya alhamdulillah Pak Ustaz, ini anak-anak saya, cucu saya mereka sekolah di pondok. Dan saya bilang, saya ajarkan syariat Islam itu tanamkan keimanan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesaliman-kesaliman. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua ini penghafal Quran itu orang yang punya agama Islam itu, yang tidak ada di syariat agama Islam jangan dilakukan. Itu Pak Ustaz, pertanyaan saya, mohon pencerahannya agar kita semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Dinda Panggi, mohon maaf atas pertanyaan saya. Semangat terus Dinda.
0: Amin.
3: Buat Pak Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin.
3: Kita ini dalam syariat agama Islam kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hani, masya Allah. Pertanyaan yang menarik semuanya ini, mudah-mudahan kita bisa tanggapi satu persatu, Ustaz. Tapi kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaan pian-pian seberatan. Kita akan rehat dulu sejenak, Ustaz. Dan pendengar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tablik Udara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.

0: Anda masih bersama kami dalam Tablik Udara RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung, 1 tanggapan, 2 pertanyaan. Dan sebenarnya masih ada lagi 1 Ustadz ya, tadi di YouTube. Tapi saya tahan dulu untuk sesi berikutnya Ustadz ya. Jadi ini pernyataan pertama, lebih tepatnya dari Ibu Ruhinah. Alhamdulillah beliau menanggapi dengan luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang orang-orang bersahabat dengan Al-Quran katanya. Sidin merupakan orang yang insya Allah selalu konsisten istiqomah bergabung dalam dialog kita dan dalam hafal Al-Quran juga. Ini mungkin nanti bisa Ustaz tanggapi juga. Terus pertanyaan berikutnya Pak Ahmad, kesimpulannya adalah pertanyaan beliau, bagaimana orang yang suka membaca Al-Quran, suka untuk beribadah lah bahasanya tadi ya, tapi tidak menerapkan prinsip Al-Quran katanya Ustaz. Bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Nah ini bagaimana, apa yang salah kata beliau tadi. Terus yang berikutnya Bunda Hani di Sulawesi Tenggara, bagaimana juga orang penghafal Al-Quran tapi tidak menjalankan syariat yang diajarkan Islam, contohnya seperti nikah tanpa wali nikah kata beliau tadi. Nah ini seperti apa juga menurut tanggapan dari Ustaz. Boleh silakan kita tanggapi Ustaz ya.
1: Ya, terima kasih. Yang pertama dari Nini Rahina tadi. Jadi beliau ini sudah aktif membaca Al-Qur'an setiap hari. Kalau yang malam Selasa itu kan itu tahsin. Tapi beliau sudah setiap hari membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang setiap hari membaca Al-Qur'an itu ya sudah termasuk kepada hadis Rasulullah tadi, yaitu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya di hari kiamat nanti dia akan menjadi memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis ini tidak menerangkan atau tidak menambahkan kepada orang yang kemudian mengamalkan sebenarnya. Jadi hanya Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Tidak disertai dengan misalnya iqra'ul Qur'an wa amalihi misalnya, kan tidak seperti itu. Jadi baca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya tidak, tapi iqra'ul Qur'an aja. Ini menunjukkan bahwa orang yang senang membaca Al-Qur'an saja itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya Al-Qur'annya. Nah, karena memang ada juga hadis Rasulullah misalnya innal mar'a kalau tidak salah innal mar'a man ahabba, sesungguhnya orang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta kepada Al-Qur'an, ya sudah pasti nanti kita akan bersama dengan Al-Qur'an ya. Kita cinta kepada Rasulullah, sudah pasti nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Allah, ya sudah pasti akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cinta kepada yang lainnya, itu kata Rasulullah nanti akan bersama juga dengan dia. Jadi misalnya kalau cinta dengan Ma'unjun misalnya nih. Cintanya Ma'unjun setiap hari Ma'unjun ya, harusnya sembahyang kadang. Maka ketika nanti dia muncul di kuburnya ketika hari kiamat, itu membawa unjunan. Jadi ketahuan orang, oh ini tukang unjunnya. Di dunia senang mengunjun aja. Nah, tapi kalau dia mengunjun istilahnya kan mengunjun itu pasti banjir bang lah.
0: Pemancing ya.
1: Pemancing. Iya,
0: pemancingan ya.
1: Pemancingan. Nah, kalau dia kan sampai meninggalkan sholat, karena kecintaannya terhadap sesuatu itu, maka nanti dia akan bersama itu di akhirat. Jadi ketika dia bangkit dari kubur, nanti dia akan bersama apa yang dicintainya tadi. Seperti tadi pancing tadi gitu. Tapi kalau orang sudah cintanya kepada Al-Quran, bersama Al-Quran setiap hari, setiap malam membaca, setiap hari lah, maka nanti akan bersama dengan Al-Quran. Bukan hanya di akhirat ya, tapi di dalam kubur pun sudah bersama dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu nanti akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa orang ya. Jadi diganti. Jadi Al-Quran itu nanti akan berupa orang yang paling cantik di dunia kan. Bukannya di dunianya cantik, di akhiratnya, karena bidadari. Al-Quran itu nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kemudian menemani dia di dalam kuburnya, sehingga di dalam kubur tidak terasa nanti hari kiamat. Mungkin kita ini tidak tahu bang lah berapa ribu tahun lagi nih, kira-kira lah bisa lebih bang 100 dulu kan, 100-200 lebih bang, kira-kira 10 ribuan misalnya kira-kira. Cuman jangan jawab bang, bahaya kita nih, lawas lagi lah, kita ini kan mati ya nanti lah. Cuman bayangannya kalau kita dikubur misalnya sekarang nih, atau 50 tahun lagi kan, hanya mati misalnya kan, itu bayangkan misalnya 1000 tahun lagi baru kiamat kan, berarti 1000 tahun. Nah, Rasulullah bersama sahabat misalnya kan, zaman dulu meninggal dunia sampai sekarang 1500 tahun kan. Tapi hari dunia itu tidak sama dengan hari akhirat. Ya. Jadi 1000 hari dunia itu baru 1 hari di akhirat. Jadi kalau orang misalnya, kalau Nabi Isa nih misalnya, Nabi Isa kan berada di langit nih kan, masih 2000 tahun sudah kan, itu hanya 2 hari aja menurut hari akhirat. Dan beliau diberi makan. Nah, kita nanti di dalam kubur kalau 1000 tahun baru sehari aja, sehari hari kiam, hari akhirat. Nah, setelah, kalau sehari akhirat sebentar aja kan menurut perkiraan kita itu kan seperti itu. Nah, cuman ya tadi orang-orang yang membaca Al-Quran tidak kemudian tidak bisa mengamalkan maksimal, tapi sudah berusaha melaksanakan apa adanya, itu sebisa-bisanya mengamalkan, itu sudah cukup aja sebenarnya. Yang penting jangan bertentangan dengan Al-Quran, itu yang tidak boleh. Dia membaca terus, tapi kemudian melaksanakan dosa, melaksanakan kemaksiatan, itu kan berarti menentang Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran misalnya, aqimus shalah, dirikan sembahyang, tapi kada sembahyang. Baca semalam, ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyam, sembahyang, puasa, sampai bulan puasa kada puasa. Nah itu maksudnya, nah kemudian Al-Quran akan mengutuk dia. Dia membaca Al-Quran tiap hari, bahkan menghafalnya, tapi tidak mau mengamalkan. Nah itu, bukan tidak mau mengamalkan, artinya mengamalkan yang baik. Maksudnya melanggar gitu, nah melanggar apa yang kemudian diperintahkan oleh Al-Qur'an. Tapi kalau tidak bisa mengamalkan secara maksimal itu enggak apa-apa. Ya. Misalnya kayak puasa deh, puasa itu kan kita hanya misalnya ya ketika puasa bulan Ramadan aja misalnya kan, sementara yang sunat-sunatnya tidak bisa diamalkan misalnya kan. Nah itu enggak apa-apa, yang penting kita kan baca Al-Qur'an sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Qur'an. Sembahyang sudah kita sembahyang, cuman kalau maksimal belum, ya tidak apa-apa, karena kita memang berusaha untuk itu kan sementara ini. Nah tapi ternyata godaan syaitan kan luar biasa misalnya kan, akhirnya kita tidak bisa maksimal sembahyang. Ya enggak apa-apa, itu yang penting sembahyang. Yang dimaksud Quran itu akan mengutuknya nanti ketika dia membaca tadi, tapi tidak mau kemudian mengamalkannya, dalam artian melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau kita membaca aja, senang sekali membaca, pokoknya baca aja lah. Kada kau mengamalkan. Mengamalkan maksudnya itu mengamalkan yang maksimal benar kita gitu. Mengamalkan juga kan. Nah, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengamalkan secara maksimal. Misalnya di dalam Al-Quran kan menyuruh kita sabar misalnya kan, sifat-sifat yang baik-baik tuh. Nah, tapi kemudian kita kada penyabar juga. Cuman kita ini senang baca Al-Quran. Ya itu enggak apa-apa lah, karena kita kan yang penting sabar tuh sudah ada gitu. Nah, kita sifat sabar sudah ada, cuman kadang-kadang ya marah juga gitu kan, karena mungkin sesuatu hal kita ini kan yang namanya manusia kan gitu lah. Nah, jadi ketika kita hendak mengamalkan kebaikan-kebaikan tidak maksimal, itu tidak apa-apa. Yang penting kita terus membaca dan kemudian mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan, tapi tidak melanggar apa yang kemudian dilarang oleh Al-Quran, seperti itu. Yeah. Jadi kalau Ibu Rana, insyaallah ya, karena beliau sudah senang cinta kepada Al-Quran. Makanya tadi kata Rasulullah, innamal qur'an ma'aman ahabbar, sesuatu itu atau seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya, siapa yang dicintainya atau sesuatu yang berupa benda ya, Al-Quran kan. Kalau orang ya misalnya kepada Rasulullah cinta, mengandung Rasulullah, rindu dengan Rasulullah misalnya, maka nanti di akhirat bahkan di dalam kubur juga bersama Rasulullah SAW. Adapun ketika misalnya orang sudah membaca Al-Quran lalu kemudian melanggar apa yang kemudian dilarang oleh Al-Quran, tetap aja misalnya dilanggar juga seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi. Nah, itu jawabannya tanggal hepong sedikit ya lah. Cuman kayak ini jawabannya. Tak bagus juga. Orang membaca sudah ya Allah, daripada kada membaca semua sekali. Artinya membaca aja sudah atau kada, masih aja melanggar gitu nah hukum-hukum Tuhan. Ya, yeah. Apalagi mun kada membaca.
2: Makinnya ya Allah. Ya Allah Rabbi.
1: Itu aja pang ya Allah. Kita nih Artinya orang tuh sudah membaca, masih hajar itu, apalagi ada membaca makanya bungolnya tuh bungol bener ya.
2: Sudah paling bawah lagi nih sudah, kalau kada baca nih ya kalau.
1: Syukur juga ya sudah membaca ya lah. Ya. Nah, tapi kalau orang senang baca Al-Qur'an tuh nanti akan pada waktunya Allah akan berikan hatinya untuk tergerak hatinya untuk kembali kepada apa yang dikatakan, apa yang dibacanya dalam Al-Qur'an. Insyaallah seperti itu. Nah, maka memang hidayah itu kadang-kadang jelas sekaligus akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nanti ada cobaan, ada kemudian apa gitu kan. Nah, masalah dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa mengatasi masalah atau ada kemudian musibah, kemudian dia lalu termenung, akhirnya dia sadar. Nah, aku nih ya senantiasa baca Al-Qur'an, tapi kemudian kada mengamalkan misalnya ini. Sadar kan? Nah, akhirnya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting baca dulu lah. Yang gitu aja dah, hidayah nanti insya Allah akan mengiringi kita seperti itu. Kemudian kalau Bunda Hani tadi ya, jadi memang ada sebagian orang ya, sebagian orang yang kadang-kadang menghafal juga Al-Quran sudah. Nah, tapi pian jangan umat Islam ya, orang kafir ya, orang kafir, orang non Islam itu ada yang hafal Quran, tapi yang ada beriman Al-Quran kan. Jadi memang aneh juga lah orang baca Al-Qur'annya. Ada orang yang hanya sekedar membaca Al-Qur'an, menghafalkan, tapi kemudian mencari kelemahan-kelemahannya itu orang kafir. Ada juga kemudian orang yang hafal Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an dan hafal Al-Qur'an. Nah, lalu kemudian memanfaatkan kehafalannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, misalnya tadi kan, ya nikah tadi kan, kada wali misalnya. Wah, itu tidak boleh kan menurut mazhab Imam Syafi'i kan. Karena mazhab Imam Syafi'i itu rukun nikah itu ada lima. Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuannya, lalu kemudian wali, yang ketiga kemudian saksi dua orang, kemudian ijab kabul. Kalau menyeliman nih kurang, kada sah.
2: Kayak rukun Islam juga ya nih.
1: Iya, rukun Islam juga.
2: Rukun salat ya.
1: Iya. Nah, kalau lima yang kada dilaksanakan, kada boleh, itu melanggar. Nah, jadi ada memang orang yang kemudian memanfaatkan hafalan Al-Qur'an itu untuk hal-hal yang tidak baik, termasuk ini tadi. Nah, jadi bibiniannya kada apa-apa juga lah, ujian yang hafal tadi kada apa-apa. Nah, jadi bibiniannya kan jabah juga ya Allah. Jabah juga artinya tuh kada ngerti juga agama kan. Nah, calon laki misalnya kan hafal Quran kan ya. Wah, hafal Quran. Kira-kira ujar nang laki ini, calon laki ini boleh ya, boleh ya sudah kan, karena nih hafal Quran kan, dikatakan ustaz atau ulama gitu kan. Nah, padahal dia memanfaatkan hafalannya itu untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Memang ada seperti itu. Kalau dicari di Indonesia ini ada Jepang ya, teman-teman siapa hantuk mencari mencari pulang kelapaan. Cuma ada memang. Jadi orang-orang non-Islam itu ada yang hafal Quran, bahkan ada yang hafal hadis ya. Ratusan hadis hafal, Al-Quran hafal, tapi dia tidak beriman untuk kepada Al-Quran. Ada ada orang Islam yang hafal Al-Quran, kemudian dia tidak memanfaatkan hafalannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Ada juga seperti itu. Jadi macam-macam lah sifat manusia ini kan, karena memang iblisnya ini orang yang menghafal Al-Quran ini kenal juga kira-kira aja. Iya. Ujar ulama kita jawan, semakin kenal ya, semakin kenal bulang, semakin kenal juga iblisnya bebulang juga.
2: Ya, semakin tinggi pohon itu menjulang, semakin deras anginnya ya.
1: Jadi memang hati-hati ya, anak-anak kita sekarang itu harus memilih pondok-pondok pesantren yang hafal Quran itu bujur-bujur yang untuk mengamalkan isi kandungannya. Jadi memang sekarang ini sudah banyak pondok-pondok pesantren yang namanya pondok pesantren tahfiz itu, yang dibangun oleh bukan saja orang-orang yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang yang tidak beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga sudah banyak juga yang kemudian membangun rumah-rumah tahfiz tuh. Gunanya apa? Bukan gunanya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelewengkan, untuk mengajarkan hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Yeah. Mengajarkan paham-paham yang sebenarnya bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Kita lihat sekarang itu rumah-rumah tahfiz ya, jangan sembarangan kita kemudian meletakkan anak kita ke rumah-rumah tahfiz itu. Kita lihat dulu rumah tahfiznya ini benar-benar dari ulama-ulama yang sudah dipandang oleh masyarakat sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, kan seperti itu. Supaya nanti anak tidak seperti ini, dia hafal Quran tapi kemudian tidak melaksanakan syariat Islam dengan baik. Seperti itu.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Ibu Hani, Pak Ahmad dan juga Ibu Ruhinah ya. Satu pertanyaan di YouTube ini yang dari tadi gabung ada Nur Azmi Azimah. Saya bacakan lengkapnya. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz, Al-Quran itu Pak Ustadz bolehlah dilipat untuk mencirii. Maksud tulun dilipat sedikit, nah mencirii supaya ingat lanjutannya waktu membacanya lagi katanya. Nah itu pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz dan juga Mas Fadli. Baik, terima kasih. Oke, satu penelpon Pak Haji Dahamsyah. Ini tengah bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Siap, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan pian kawa digabung lah lawan Bunda Asiah nih bergabung di YouTube Juasi dan bertanya lah.
3: Sama aja
2: ke pertanyaannya. Jadi ulun kada membacakan yang di YouTube Pak Idamsyah lah. Silakan Pak Idamsyah.
3: Ya, terima kasih Fadli. Jadi Ustaz begini. Jar mamanya jar sudah lansia nih ya, kayak apa cara menghafalnya lah ya, kan hafal ya. Jar mamanya tertawa orang. Nah lalu dari kita itu anu dahulu waktu ke Malaysia itu tahun 95.
1: Iya.
3: Itu di Malaysia itu kalau hendak nikah harus dites dulu bacaan Al-Qur'annya.
1: Iya.
3: Jadi kebulujuran Imam Masjid Raya di Kuala Lumpur itu kawan kita dari Sungai Jingah, dari Banjar.
2: Masya Allah.
3: Jadi beliau yang mentes itu, cuma kita kada sawat berapa, karena beliau lagi mentes orang hendak nikah ya. Nah terus yang berikutnya itu Biji Habibie pernah bercerita, orang Yahudi itu aja waktu kuliah di Jerman hingga ranking 1. Jadi takut insiden, hitamnya aja bisa ranking 1 kayak apa. Aku aja jam 3 tuh aja bangun mandi aja. Itu pakai pakaian yang bagus, harum-harum. Lalu aku baca Al-Qur'an ya. Kayak kamu kada Islam ya. Kalau papa aja belum baca Al-Qur'an tuh kau ranking 1 aja.
2: Oke.
3: Lalu dituruti oleh Biji Habibie, mandi sidin, salat tahajud, baca Al-Qur'an sidin ranking 1 terusan. Nah, jadi istilahnya itu Al-Qur'an itu suatu mukjizat yang diberikan oleh Nabi itu luar biasa itu. Nah, kemudian ini Ustaz tadi ya sebutin lagi yang paling ingat apa yuk?
2: Yang mana tuh?
3: Iya, ada ini tadi yang kalau mamanya sudah tadi lah apa malu. Nah, oh ini ada ceramah dari Ustaz. Kalau ada bujur tuntunan dari Nabi kah atau dari ulama kah? Jadi kalau untuk sholat subuh itu membaca surah. Surah di juz 26 Al-Ahqaf. Nah, sampai Al-Mursalat itu untuk sholat-sholat subuh. Untuk sholat isya, untuk sholat ya sholat isya itu dari An-Naba sampai kepada ini sebelum An-Naba terus kelanjutannya itu. Nah, kemudian yang berikutnya tuh dari dari aduha sampai aduha, terus dari aduha sampai anas itu untuk surah yang dibaca pada sholat maghrib, juhur, asar, maghrib. Nah itu ada tuntunan dari Nabi kah atau ulama aja kah kira-kira supaya itu, karena banyak hafalan Al-Qurannya kan. Nah itu aja Ustaz, terima kasih, salah hilaf mohon maaf.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhamsyah, dan mohon maaf satu penelpon tidak bisa saya angkat karena sudah menit 52 Ustaz ya, jadi sangat singkat sekali. Dan sebelumnya tadi 10 menit yang lalu pada pukul 19.42 menit waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu sholat isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat isya. Ada dua pertanyaan Ustaz ya. Dari yang pertama Mama Nur Azmi Azimah tadi atau Mama Alfi biasanya disambat nih. Beliau bertanya kada apakah dilipat Quran itu halamannya gesen mencirii. Nah, jasidin tadi. Yang berikutnya Pak Idhamsyah dan juga bini beliau Ibu Asiyah. Yang pertama untuk lansia seperti apa sih untuk menghafal Al-Qur'an katanya. Terus yang berikutnya di Malaysia itu ada tes baca Quran sebelum nikah. Ada Beja Habibie juga yang katanya mendengarkan dari temannya yang Yahudi katanya ranking 1 terus ternyata amalannya baca Quran jam 3 pagi katanya. Terus wangi-wangian Nah, yang berikutnya ada ceramah dari Ustadz, katanya ada tuntunankah dari Nabi untuk surah tertentu, Ustadz, ya, di salat-salatnya. Nah, ini bagaimana juga Ustadz keterangannya? Mungkin singkat Ustadz, ya, silahkan.
1: Iya. Untuk Ibu Nur Azimah tadilah. Iya. Atau Mama Alfi, ya. Jadi kalau kita menciri bacaan Al-Quran, lalu kemudian salah satunya misalnya melipat lembarannya, itu sebenarnya boleh saja, tapi hukumnya memang makruh, ya, karena itu salah satu adab kita yang kurang adab. Cuman kalau cara lain tidak ada, ya seperti itu bisa aja. Kalaupun misalnya pakai apa, ciri pakai spidol
2: kayak pensil itu, ya, atau spidol, tongkat, ya, biasanya.
1: Nah, kalaunya cirinya menciri ini, maksudnya kan misalnya sudah ayat 20 misalnya kan, ya, stop itu akan hendak melanjutkan nanti 21-nya. Lalu kemudian diciri dengan apalah misalnya ciriannya. Salah satunya melipat tadi, itu sebenarnya boleh saja, enggak apa-apa, cuman makruh. Kalau bisa cari anu aja, penggaris, bukan penggaris. Karena ada alatnya tuh.
2: Iya.
1: Alat
2: pembatasnya
1: itu, nah, itu aja. Nah, cuman ingat kan mang ayatnya ayat berapa itu. Ya. Kadang-kadang kada ingat ayatnya tuh, nah. Ya, kalau nya kada ingatan boleh aja. Ya, Tuhan, Tuhan tuh paham aja.
2: Iya, insyaallah Ustaz lah.
1: Kemudian untuk kepada Badan Sah, luar biasa memang kalau sudah lansia kada usah gini menghafal lagi. Banyak yang baca aja lagi.
2: Baca aja insyaallah kalau aja
1: Ustaz lah. Kalau udah menghafal itu mulai lagi halus aja ya lah. Nang ada aja sudah hafal aja lah, diulang-ulang terus ada aja gitu. Kalau menambah ya kada usah gini juga, yang penting baca gitu kan.
2: Yeah.
1: Kemudian tadi kalau ditis bacaannya hendak nikah tuh telur, dulu kita udah di
2: pernah, ya?
1: Pernah juga sebenarnya. Cuman kada semua daerah melaksanakan seperti itu kan.
2: Yeah.
1: Ini orang tua yang memang mengerti juga, bang, juga kan. Jadi ketika orang tuanya ada dilamar oleh laki-laki, ditis ya, dan belum baca Quran. Maka ada bagus, maka ada bisa baca Quran kayaknya dulu sih. Iya.
2: Saya lah, kalau saya kalau
1: makanya, jadi. Makanya bahari itu kan kalau hendak kawin tuh pasti betamat dulu.
2: Ya.
1: Ada yang bertakun, ikam betamatnya aja. Bila baca Quran, aku betamat barang aja baca Qurannya kada juga. Cuman bisa gitu.
2: Cuman bisa,
1: kada sempat habis gitu kan.
2: Iya.
1: Lalu kemudian memang kalau tuntunan untuk salat itu memang ada juga tuntunan dari Rasulullah, sebagian ada dari Rasulullah, memang sebagian juga rata-rata memang dari Rasulullah sebenarnya, karena ulama itu berpedoman kepada hadis-hadis Rasulullah juga. Cuman itu hanya sekedar untuk ya ittibak lah kepada Rasulullah, dan tidak mewajibkan kita harus seperti itu. Kalau kita kada hafal, wah dosa gini lah. Hafalnya aja sudah qul ya qul huwallah dah ya, yang mudah-mudah aja. Karena Rasulullah itu kalau salat ya, mengimami salat itu tidak pernah memberatkan jamaah. Ya, pasti beliau itu meringankan. Berarti kalau meringankan tuh kada ada yang panjang-panjang ayat sidinnya, pasti yang komplain tuh biasanya para sahabat tuh adalah sahabat-sahabat yang kemudian baca surah itu panjang-panjang. Nah, ya diadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini si Anu, imam panjang benar, disangiti sidin, jangan sidin kita. Kalau yang handap-handap kan ada yang komplainnya. Jadi yang panjang berarti kan Rasulullah itu senang, memang ya sahabat-sahabat yang meringankan sembahyang itu, jangan memberatkan. Karena yang di belakang kan macam-macam, ada kanak-kanak, ada juga yang tuha benar sudah kan, yang ada kawa kuat berdiri gitu kan. Nah, seperti itu ada juga hendak mungkin lapar benar parah sama kan,
2: atau panas benar hari,
1: atau ya, panas atau jangan kena hari tiba kantut
2: ya. Nah, bisa jatuh benar
1: mau panjang-panjang menyumpah sih ini dibuat kantut sih ini ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada tuntunan Rasulullah, tapi itu tidak wajib, ya sunat aja. Yang penting kita sholat dengan khusyuk itu aja kan. Ayat-ayatnya ambillah yang mudah-mudah, yang ringan-ringannya kita. Jadi imam itu sebenarnya yang dihafal orang belakang. Jadi orang yang kada hafal di belakang itu kan jangan gitu, mestinya itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita kada salah, kalau kita salah kada ingat, orang bisa nyambung akan di belakang. Maksudnya itu. Misalnya kalau jahil kafirun itu pasti sudah hafal orang seperti itu. Kaman, kenapakah pikiran si imam ini biasanya kan
2: lalu
1: diingat
2: lah. Lalu jadi, terbulik-bulik
1: atau lakum dinukumnya diingat, nah. Jadi kan kena hafal di belakang lakum makannya, nah, seperti itu.
2: Jadi nyaman sudah lakum nih ya,
1: iya. Jadi memang surah-surah yang kita baca itu, kalau jadi imam nih, kalau jadi imam itu adalah surah-surah yang lumrah orang hafal juga, supaya kalau kita kada hafal atau lupa itu kan ada yang memperingatkan. Tapi mun kita misalnya baca surah-surah yang orang kada hafal, maunya kita lupa udah ada tadi yang masih bertahan.
2: Dan bingung yang mengganti atau yang mana akan yang mengkoreksiakan di belakang.
1: Ya, kalau dalam mengkoreksiakan itu ada hafalnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi Rasulullah itu memberikan yang keringanan kepada ya umat Sidin ini kan macam-macam. Ada yang semua pintar ya Allah. Ada yang setengah bungul, ada yang bungul benar. Tapi yang bungul ini kadang-kadang jadi imam juga ya Allah. Bacaan pun ada karuan, yang penting tampil.
2: Yang penting tampil, yang penting jadi imam dulu
1: jadi. Ada juga kayak itu.
2: Ya Allah Rabbi.
1: Oke, tajam teman.
2: Siap, siap. Terima kasih banyak Ustaz dan terima kasih pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung. Mungkin singkat Ustaz terakhir sebagai pesan penutup juga kepada pendengar dan pemirsa kita agar kita menjadi umat yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Kira-kira singkat seperti apa Ustaz, silakan.
1: Ya. Jadi memang ya, Al-Qur'an ini kan sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jika kita ingin ya selamat dunia dan akhirat, sebenarnya kita harus bersahabat dengan Al-Qur'an. Semua masalah sebenarnya itu akan bisa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya dengan karena kita banyak membaca Al-Qur'an. Semuanya di dalam Al-Qur'an. Makanya orang tua bahari itu yang mengatakan semuanya ada di dalam Qur'an sebenarnya. Hendak sehat ada di dalam Al-Qur'an, hendak rezeki ada di dalam, hendak karir ada di dalam Al-Qur'an. Apalagi hendak yang hendak panjang umur ada juga amalannya baca Al-Qur'an. Apa amalannya? Kayak nabi Isa pulang. Ada amalannya. Sehat sehat nih baca Al-Qur'an juga. Semuanya. Jadi Tuhan tuh ketika misalnya menciptakan manusia ya, kadang membiarkan kayak itu aja. Tapi kemudian dibekali dengan supaya panjang umur kayak apa, supaya sehat badannya kayak apa, supaya rezekinya lancar kayak apa. Itu di dalam Al-Qur'an sudah semuanya. Jadi kayak orang mengolah mobil kan, kalau mobil itu kan imbah diolah mobilnya kadang-kadang dibiarkan kan orang rusak-rusaknya ada, tapi kemudian diciptakan alat-alatnya kan, kalanya rusak ini anunya, kalau rusak ini. Nah, Tuhan tuh bertanggung jawab dengan hamba-hambanya. Jadi tidak membiarkan hidup manusianya hanya sekedar hidup aja, tapi kemudian Allah bertanggung jawab dengan kehidupan supaya nyaman kita. Nah, supaya nyaman hidup kita ini kayak apa? Sudah itu dalam Al-Qur'an semuanya. Kitanya aja lagi mau kadang baca atau kadang naik.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan insyaallah Ustaz ya.
1: Ya, amin.
2: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita di Tablik Udara. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita sentral.
1: Gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
3: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
2: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cagar lain. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
2: Kendati demikian.

0: Sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
2: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
3: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
4: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62,7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
5: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan

0: Penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
2: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
2: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
4: Ada upaya percepatan?
2: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan, ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
3: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
5: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
3: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Ihsan melaporkan.
1: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
6: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
7: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
6: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareun, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
4: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
6: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
1: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
8: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
9: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
8: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
10: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
8: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
11: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
8: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
12: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
13: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
14: Kementerian
13: Kesehatan ya kan.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
14: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
12: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
15: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
16: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue yang impact atau buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Kevin sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
17: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nir Abdulwiti Loli Plotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar dan pemirsa, kita hadirkan mimbar agama Katolik malam hari ini dengan topik menjadi pewarta yang berkobar dan bercahaya di era digital, yang akan disampaikan Opelia, anggota Komsos Paroki Veteran dan Maba ULM. Selamat mendengarkan dan menyaksikan.

Salve dan selamat malam sahabat Katolik dimanapun kalian berada. Senang rasanya berjumpa dengan kalian dalam acara Mimbar Agama Katolik di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama saya Opelia dari Komsos Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Veteran siap menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan tema Menjadi Pewarta yang berkobar dan bercahaya di era digital. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan pada malam hari ini, mari kita hening sejenak dan menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kasih dan penyayang, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya mohon perlindungan dan bimbingan-Mu dalam siaran hari ini, agar apa yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini dapat menyegarkan pikiran dan hati para pemirsa di RRI Pro 1 Banjarmasin. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat Katolik, pernahkah kalian scrolling media sosial dan melihat begitu banyak sekali tentang video ataupun feeds tentang iman Katolik? Terlintas di benak kalian untuk juga mewartakan kasih Kristus di media sosial. Namun, saat itu juga muncul berbagai pertanyaan dan keraguan dan juga rasa takut terhadap diri sendiri. Dan kita mulai bertanya, apakah aku bisa? Apakah aku harus menjadi Romo dulu? Atau menjadi suster? Ataupun juga menjadi katekis terlebih dahulu sebelum mewartakan Injil Tuhan? Ataupun bagaimana kalau nanti orang lain di sekitar saya merasa mengirimkan komentar yang negatif kepada saya? Jika pertanyaan tersebut masih terlintas di benak kalian, tenang, kalian tidak sendirian kok, dan juga saya pernah mengalaminya. Dan juga saya rasa topik pada malam hari ini sangat cocok untuk dibahas. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi pewarta yang berkobar dan bercahaya di tengah gempuran AI. Menjadi diri sendiri di tengah omongan negatif orang lain dan sekitar kita. Dan yang ketiga, langkah awal untuk menjadi pewarta yang berkobar dan percaya di era digital. Nah, sahabat Katolik, kalau kita melihat perkembangan dunia digital saat ini, tentunya kita tidak bisa lepas dari namanya teknologi yang semakin canggih, semakin berkembang juga. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat ini adalah kecerdasan buatan atau yang biasanya kita sebut dengan artificial intelligence. Pastinya, sebagian besar sahabat Katolik pernah menggunakan AI untuk membantu pekerjaan rumah di sekolah, pengolahan data, dan juga merencanakan konten-konten di media sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, hal ini justru menjadi sebuah dilema bagi sebagian orang. Dengan perkembangan AI yang semakin marak ini, tidak juga sedikit orang yang mempertanyakan hal tersebut. Apakah dengan perkembangan AI saat ini, peran sebagai pewarta masih sangat diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, ya, peran sebagai pewarta masih sangat diperlukan. Kenapa demikian? Karena AI dapat membantu kita dalam menghasilkan sebuah karya pewartaan, bukan sebagai pengganti pewarta. AI dapat digunakan untuk karya pewartaan kita seperti memberikan ide, membuat caption di Instagram, dan menyusun rencana konten di media sosial. Sahabat Katolik, pas menjadi pewarta bukan hanya soal membuat dan membagikan konten yang menarik.
Tetapi menjadi pewarta merupakan menghadirkan kasih Kristus dalam setiap pikiran, perbuatan, dan perkataan, dan juga kesaksian hidup. Melalui kita, orang lain bisa melihat terang kasih Kristus. Hal-hal inilah yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Karena itu, kita tidak perlu takut pada perkembangan AI yang semakin pesat ini. Dan kita sebagai umat Katolik dan orang muda Katolik diajak untuk memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam pewartaan dan menggunakannya secara bijak. Karena setiap informasi yang diberikan oleh AI tidak memungkinkan akurat. Janganlah kita sampai mudah mempercayai semua informasi yang disediakan. Kita terima dan membiasakan diri untuk memeriksa kembali kebenarannya. Apalagi konten atau informasi yang kita gunakan sebagai sarana pewartaan itu digunakan dengan untuk mewartakan kasih Kristus yang berkobar dan bercahaya. Karena setiap keputusan terakhir yang kita perbuat dalam setiap informasi yang ada dan konten yang ada tetap ada di tangan kita. AI adalah sebuah alat yang tidak memiliki hati, perasaan, ataupun pengalaman pribadi bersama Tuhan. Sementara itu, pengalaman pribadi atau kesaksian hidup hanya datang berasal dari penjumpaan pribadi manusia dengan Tuhan. Selain tantangan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, salah satu tantangan yang menjadi kekhawatiran bagi sahabat Katolik yang ingin memulai mewartakan di media sosial adalah komentar yang negatif. Mungkin pada saat kita mulai berkarya dalam bidang pewartaan, kita merasa khawatir terhadap komentar yang ada di sekitar kita. Menganggap orang lain menganggap bahwa diri kita yang si paling suci ataupun si paling mengerti tentang iman Katolik. Komentar tersebut membuat kita merasa tidak percaya diri, minder, ataupun menjadi ragu, dan sampai kita takut untuk menjawab panggilan dari Tuhan sebagai pewarta. Padahal, pada kenyataannya, tidak ada salahnya untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan di media sosial. Menjadi diri sendiri bukan berarti mengikuti setiap komentar atau pendapat orang lain yang merendahkan kita. Tetapi, menjadi diri sendiri berarti kita menerima dan berani untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan dan merenungkan setiap kritik dan saran yang membangun untuk diri kita agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 13-16 tentang garam dunia, Yesus mengajak kita untuk menjadi umat kita sebagai umat beriman dan orang muda Katolik untuk menjadi terang dan garam dunia. Yang berarti Tuhan mengajak setiap dari kita untuk menjadi terang dan garam dunia di tengah kegelapan, serta memberikan rasa sukacita dan kebaikan kepada sesama. Melalui terang yang kita pancarkan dalam setiap tindakan yang kita perbuat dapat membantu orang lain untuk merasakan kasih Kristus, menemukan harapan, dan semakin terpanggil untuk mengenalnya lebih dalam. Karena itu, sahabat Katolik, janganlah sampai komentar negatif orang lain memadamkan semangat yang sudah Tuhan nyalakan kepada kita. Sebaiknya, gunakan terang tersebut untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga melalui hidup kita, kita semakin banyak orang untuk tergerak hatinya untuk merasakan dan mendorong untuk mengenal kasih Kristus yang lebih mendalam.
sahabat Katolik, setelah kita membahas tentang penggunaan AI dalam era digital saat ini dan menjadi diri sendiri di tengah komentar yang negatif orang lain, mungkin kita sekarang bertanya, bagaimana sih caranya untuk memulai menjadi porta yang berkobar dan percaya di era digital saat ini? Sebenarnya, untuk menjadi porta yang kreatif atau porta yang berkobar dan percaya, kita tidak perlu untuk menunggu menjadi sempurna terlebih dahulu. Gunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, seperti talenta menulis, talenta berbicara, talenta dalam bentuk fotografi, videografi, desain, dan lain sebagainya. Tuhan memanggil setiap dari kita, baik umat yang beriman ataupun orang muda Katolik, untuk berani mewartakan kasih Kristus yang berkobar dan percaya di era digital sekarang ini. Kita mulai dari hal-hal kecil seperti membagikan ayat-ayat Alkitab, refleksi singkat, ataupun memberi pengalaman iman, lalu tetap konsisten dan niat yang ada. Dan lakukan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap langkah kecil yang kita perbuat dalam media sosial dan di dunia nyata menjadi sarana untuk Tuhan menjangkau hati setiap orang dan menghadirkan kasih-Nya kepada sesama. Sahabat Katolik, menjadi porta di media sosial juga tidak terpaku pada seberapa banyak jumlah suka pada postingan atau mengejar popularitas, tetapi tentang apakah melalui karya pewartaan kita, orang lain bisa merasakan kasih Kristus dan terbuka terhadap karya Roh Kudus yang bercahaya. Janganlah kita menilai seberapa bagus sih karya pewartaan kita atau seberapa hebat karya pewartaan kita. Yang terpenting adalah apakah kita benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi porta yang ikut menghadirkan kasih Kristus kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, kita refleksikan juga, dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sungguh-sungguh ingin mewartakan kasih Kristus, ataukah saya ingin menemukan popularitas atau keinginan semata. Pada akhirnya, Tuhan tidak melihat dari seberapa terkenalnya kita, tetapi memanggil kita untuk tetap setia dan mewartakan kasih yang berkobar dan bercahaya ini. Sahabat Katolik, dari ketiga topik yang kita bahas pada malam hari ini, dapat kita rangkum dan kita pelajari bersama-sama juga. Yang pertama, jadilah porta yang bijaksana dalam penggunaan AI. Ingat, AI bukanlah menggantikan peran porta, melainkan hanyalah alat yang dapat membantu kita. Serta kita harus mencerna, menyaring sebuah informasi yang diberikan oleh AI agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Yang kedua, jadilah diri sendiri dan jangan sampai komentar-komentar negatif dari orang sekitar kita memadamkan semangat yang berkobar dan percaya ini. Yang ketiga, kita tidak perlu untuk menjadi sempurna terlebih dahulu untuk mewartakan kasih Kristus di tengah dunia ini. Mulailah kita dari hal-hal kecil seperti memartakan kasih Kristus, membuat konten-konten yang tidak perlu pakai video, bisa berupa kata-kata juga, karena kita menggunakan sesuai talenta yang Tuhan berikan. Semoga pembahasan ini menjadi berkat bagi semua orang dan kita berani untuk mewartakan kasih Kristus yang berkobar dan bercahaya, baik di dunia digital maupun di kehidupan kita sehari-hari.
Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dan hening sejenak. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini selama siaran melangsung. Kami belajar untuk menjadi puata, tidak menunggu untuk menjadi lebih sempurna dahulu, tetapi menjadi puata adalah berani untuk mewartakan kasih Kristus di tengah dunia. Semoga pada siaran malam hari ini para sahabat Katolik bisa menjadi terang dan dunia bagi sesamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tidak terasa kita sudah pada penghujung acara pada malam hari ini. Semoga kita sebagai umat Katolik dan orang muda tetap terus bersemangat dan menjadi cahaya bagi semua orang. Saya Opelia pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
2: Sari.
1: Lancar.
2: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raga ya. Jangan lupa susunya.
1: Ah, iya, baik Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
2: Ya, itu aja ya.
1: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Iya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Ya udah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu.
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.
2: Kalau Ibu tidak percaya juga, mungkin sebaiknya saya pamit saja, Bu.

0: Aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku

0: Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyung Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya
4: Minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
9: 15 Club Indonesia ini masih, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali berjumpa di siaran kita malam ini, Ngobrol Bareng Komunitas edisi Selasa 28 Juli 2026. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrol santai bersama dengan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Kalimantan Selatan, terkait dengan sesuatu yang sangat penting, apalagi bagi Anda yang berumah tangga dan juga mempunyai buah hati, ataupun juga yang belum mempunyai buah hati atau yang belum berumah tangga, semuanya deh pokoknya ya. Di kesempatan hari ini penting banget karena hal ini berkenaan dengan yang namanya itu kehidupan bagi anak ataupun juga bagi ibu yang menyusui. Tema yang diangkat pada malam ini, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang berhasil, bersama dengan narasumber yang saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ibu Hairunisa Skep NS Amani dari AIMI daerah Kalimantan Selatan, Ketua Divisi Edukasi dan Pelatihan. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat kabarnya Bu Nisa ya?
11: Alhamdulillah
10: sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Nisa tidak sendiri, ditemani anggota beliau juga nih malam ini, bersama dengan Kakak Yanti AMD Cup. Saya panggilnya Kakak aja dua-duanya, gak apa ya? Kakak Nisa sama Kakak Yanti atau Kakak Ai biasanya dipanggil ya. Dari anggota Divisi Edukasi Pelatihan, selamat malam Kakak Ai.
11: Selamat malam juga.
10: Sehat kabarnya
11: sehat,
10: juga ya. Lama banget kita gak ketemu ya kayaknya ya.
11: Tahun lalu kayaknya.
10: Dan hari ini kayaknya seger bugar hari ini, alhamdulillah ya.
11: Puji Tuhan.
10: Di malam ini. Dan juga Kakak Nisa juga seger bugar juga di malam ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya.
11: Amin.
10: Nah, Kak Nisa dan juga Kak Ai, ini tema yang menarik, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan. Saya ke Kak Nisa dulu boleh ya, terkait dengan tema ini menarik sekali kita bahas. Dan boleh dikasih gambaran dulu gak sih sebenarnya tema ini apa sih maknanya, dan apa sih istilah perkuat apa yang berhasil? Ini kan perkuat apa yang berhasil, padahal sudah berhasil nih, ngapain lagi diperkuat sih kira-kira? Apa sih maknanya, silakan Kak Nisa.
11: Tema yang kita angkat malam ini sebenarnya tema yang akan kita angkat juga nanti di dalam rangka pekan menyusui sedunia. Nah, ini tema yang nanti diangkat untuk tahun ini ya, nanti dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus ya, pekan, namanya pekan berarti satu minggu. Temanya adalah menyusui ya, adalah awal dari kehidupan yang berkelanjutan gitu. Terus perkuat apa yang sudah berhasil. Nah, kenapa dikatakan bahwa menyusui itu adalah sebuah awal kehidupan ya, khususnya untuk anak, dan sebenarnya bukan hanya untuk anak tapi juga untuk seorang ibu gitu ya. Kita tahu ya bahwa menyusui itu adalah awal dari proses ya, proses makan untuk bayi mendapatkan asupan untuk tubuhnya. Dia selama 9 bulan mengandung di dalam kandungan ibunya, menerima makanan adalah melalui aliran dari plasenta ya, yang itu bersumber dari darah ibu. Tapi ketika dia lahir ya, di awal kehidupannya ketika dia lahir, maka yang telah disiapkan oleh Allah, oleh Tuhan ya, sumber makanan kehidupannya itu adalah dari air susu ibu. Makanya kami mengatakan bahwa menyusui itu adalah awal dari kehidupan, dan bukan hanya awal dari kehidupan, tapi dia juga berkelanjutan gitu. Maksudnya berkelanjutan di sini adalah bahwa nutrisi yang didapatkan oleh bayi sejak dia lahir gitu ya, itu akan dia bawa seumur hidupnya
10: Oke, I see. Gitu. Jadi berkelanjutan jadinya,
11: benar,
10: ya.
11: Benar gitu. Jadi memang kita perlu melakukan dukungan ya dan support untuk para ibu menyusui ya beserta keluarganya agar hak ibu untuk menyusui serta hak bayi untuk mendapatkan ASI bisa didapatkan sejak awal kehidupannya hingga berkelanjutan.
10: Iya. Jadi ketika ASI ini di awal saja sudah bagus, ke depannya mudah-mudahan bagus begitu ya. Tapi kalau di awalnya sudah nggak baik atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka berkelanjutannya juga ada potensi hal-hal yang mungkin merugikan dari ibu atau anak tersebut begitu ya, Kanisa ya?
11: Iya, benar sekali. Itu ASI pertama yang dikeluarkan oleh seorang ibu itu yang disebut dengan kolostrum ya. Bahkan kolostrum itu disebutkan adalah cairan emas ya. Yang paling mahal apa Mas? Emas ya.
10: Emas betul. Jadi mahal
11: emas
10: sekali
11: kan
10: dikeluarkan.
11: Berharga gitu ya. Jadi benar Mas, kenapa jadi dia dikatakan cairan emas? Karena memang warna yang keluar saat pertama itu dia juga berwarnanya kuning gitu. Ya. Nah, cairan emas itu hanya ada pada hari pertama dan ketiga. Hari pertama sampai ketiga gitu ya. Jadi kalau terlewatkan ya, kalau terlewatkan di hari pertama, kedua, ketiga, itu maka bayi akan melewati masa untuk bisa mendapatkan kolostrum itu. Sehingga dari awal kehidupan bayi itu lahir ya, ketika dia keluar dari rahim ibu lahir gitu ya, bahkan belum dipotong tali pusarnya gitu ya, bayi itu udah seharusnya dilakukan yang namanya inisiasi menyusu dini. Bayi diletakkan di dada ibu ya, apa yang dengan tujuan adalah agar bayi bisa mengenali gitu ya bahwa sumber makanannya itu adalah di dada ibunya. Gitu. Makanya bayi biasanya dia akan mencari sendiri tuh ya, karena ternyata maaf, bau dada ibu, payudara ibu itu baunya sama dengan air ketuban.
10: Atau rumah pertamanya ya.
11: Jadi dia kenal. Memang mencari nanti. Makanya prosedur IMD itu ya, bayi itu tangannya enggak dibersihin ya. Jadi dibiarkan aja dia basah gitu ya, enggak dikeringkan, supaya apa? Supaya nanti dari tangan inilah ya yang dia akan memandu untuk mendatangi sumber makanannya yaitu payudara ibu. Dan ini sebuah keajaiban. Mas, kalau kita lihat proses IMD itu semua bayi itu melakukan tahapan yang sama. Nah, siapa yang membimbing bayi gitu ya? Yang dia belum dapat informasi apa-apa, ya tentu yang menciptakannya ya.
10: Jadi penting sekali ketika IMD tersebut langsung ditaruh di dada ibunya tadi, apalagi kalau misalkan dia udah mengenali, akan lebih mudah lagi ke depannya begitu ya Kanisa ya. Dan ketika sudah dapat kolostrumnya tadi, yang emasnya tadi, maka gizinya mungkin luar biasa juga ya ketika selanjutnya dan sudah kenal dan benar-benar terpenuhi ASI-nya akhirnya ya. Baik. Nah, saya ke KAI mungkin terkait dengan tadi menarik apa yang disampaikan Kanisa, awal kehidupannya ada kan di ASI, awal-awal mulanya tadi. Tapi kok bisa sih ada istilah juga yang disampaikan Kanisa tadi, ASI itu merupakan awal dari kehidupan dan tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia tadi ya. Artinya berlanjut terus nih maksudnya. Mungkin boleh dilengkapi lagi seperti apa sih tanggapan KAI untuk ASI yang menjadi kehidupan berkelanjutan bagi seorang bayi tersebut.
2: Baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kanisa gitu ya. Ketika Tuhan menitipkan seorang anak di dalam rahim seorang ibu, itu pasti beserta dengan makanannya gitu ya. Tapi makanan itu juga ada jangka panjang untuk dia bisa mengkonsumsi itu. Tetapi permulaan yang kita berikan ini itu membantu dia sepanjang kehidupannya. Apa yang kita lihat, yang pertama adalah nutrisi terbaik ini membantu ketahanan tubuh. Itu pasti dia bawa seumur hidupnya, gitu ya. Kemudian ada kedekatan emosional
10: antara ibu dan anak.
2: Ibu dan anak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ternyata anak-anak yang diberikan ASI atau disusui secara langsung. Jadi beda, ada perbedaan ya antara anak yang diberi ASI dan anak yang disusui secara langsung. Tapi harapan kita setiap anak dan setiap ibu itu bisa melakukan proses ini secara langsung, secara maksimal gitu ya. Karena ASI itu bukan cuma sekedar makanan, tetapi dia adalah cairan hidup yang dimulai dengan cairan emas tadi, tapi sepanjang pemberian ASI dia adalah cairan hidup yang bukan cuma sekedar makanan gitu ya. Itu yang gak bisa disamai oleh produk manapun yang dibuat oleh manusia. Karena ASI adalah buatan Tuhan, dia adalah anugerah gitu ya. Dia bukan cuma sekedar makanan, jadi ada kandungan-kandungan sel hidup yang ada di dalamnya. Yang itu yaitu membantu anti-infeksi, ada hormon pertumbuhan, ada enzim pencernaan, ada segala macam isi yang memang sudah paket komplit di dalamnya. Kemudian, seperti yang dibilang juga tadi oleh Kanisa, dalam 3 hari pertama bayi itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban dia bisa mendapatkan kolostrum dari ibunya atau ASI yang apa ya namanya? ASI yang berasal dari tubuh ibunya tanpa dipengaruhi oleh makanan ibunya gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dia alergi ASI ibu di awal itu agak aneh ya, karena ada yang begitu. Gitu ya. Jadi kolostrum itu adalah satu bentuk, kalau saya bilang sebenarnya itu bukan ASI ya, kayak itu kayaknya itu adalah makanan pertama, hadiah pertama ketika kamu lahir pasti hadiah nih gitu.
10: Ada gift
2: tuh ya. Ada gift gitu. Makanya dia apa adalah komposisi cairan terbaik gitu ya, atau paling apa yang namanya ya, yang bisa diberikan gitu. Nah, kemudian ASI eksklusif dinyatakan ASI eksklusif itu adalah sampai usia 6 bulan.
10: 6 bulan.
2: Ya, sampai usia 6 bulan gitu ya. Berarti dikatakan eksklusif adalah tidak ada makan minum lain selain ASI saja. Berarti kalau bisa ada setetes formula, ada setetes santan atau mungkin madu dan lain-lain, berarti sudah tidak, atau air putih atau bubur, kopi, teh dan lain-lain, itu berarti tidak eksklusif lagi. Tetapi apabila ada apa namanya, kayak misalnya bayinya diare misalnya gitu ya, atau bisa ada obat-obatan tertentu, itu tetap dikatakan eksklusif gitu ya. Misalnya ada ya mungkin batuk pilek atau segala macam gitu ya, ada mungkin terapi di awal ketika bayi masih dalam perawatan di rumah sakit, mungkin ada perawatan tertentu tapi bukan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut tujuan untuk mengenyangkan bayi, itu tetap dikatakan ASI eksklusif. Kemudian ASI eksklusif itu sampai 6 bulan karena dia ASI saja. Setelah itu ada namanya makanan pendamping ASI. Tetapi bukan berarti ASI ditinggalkan, namanya juga makan pendamping ASI. Jadi ASI tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun, minimal 2 tahun. Jadi kalau bayinya 1 tahun jangan buru-buru disapih gitu, karena masih punya manfaat yang sangat baik sekali untuk tubuh bayi, untuk bonding, untuk daya tahan tubuh gitu ya, gitu, untuk rasa aman, gitu ya. Jadi itu perlu tetap dilanjutkan. Pasti banyak tantangan gitu untuk mempertahankan ini gitu ya, apalagi ibunya udah 3 bulan saya cuti habis mbak ini ya gitu, saya cutinya sudah habis, berarti saya nggak pakai apa dong gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang perlu ibu ketahui tentang secara menyeluruh, apalagi bekerja. Jadi tidak selalu ketika ibu bekerja terus menggunakan media. Media ya, dot lah kalau kita bilang gitu ya. Banyak kok media-media lain yang bukan dot, yang tidak akhirnya tidak akan mengganti posisi payudara. Gitu seperti ya, seperti cavider, seperti gelas atau sendok gitu, itu yang bisa diberikan oleh yang menjaga bayi ketika ibu bekerja. Apa yang dilakukan ibu adalah selama dia bekerja dia memerah ASI, bisa menggunakan alat atau menggunakan tangannya sendiri. Gitu ya. Dan untuk menjaga itu agar ibu tetap bisa berlangsung gitu ya, berarti tempatnya bekerja, lingkungan pekerjaan, tempatnya apa di tempat bekerja ada ruangnya,
10: ruang khususnya
2: untuk,
10: ya,
2: untuk ini gitu, ada tempat penyimpanan ASI dan lain-lain, itu pasti mendukung bagaimana ibu bisa mempertahankan
10: ASI eksklusifnya
2: ini hingga 2 tahun atau lebih.
10: Yes, I see. Nah, menarik nih apa yang disampaikan juga Kak Ayi juga terkait dengan ada tantangannya, ada juga naik turunnya sebuah perjalanan yang pastinya dinamika itu kan terjadi ya Kak Iye dan juga Kanisa ya. Tapi yang menarik nih yang pengen saya tanyain, apa sih indikator keberhasilannya ketika seseorang itu berhasil menyusui? Dan tadi sudah disampaikan sebenarnya kayak dia terbebas dari yang namanya makanan, minuman dan lain sebagainya ketika ASI eksklusif berlangsung gitu ya kan. Tapi kalau secara menyeluruh ASI berhasil itu seperti apa sih? Apakah bayi ini sehat atau seperti apa? Kira-kira indikatornya apa yang menyatakan bahwa itu berhasil menyusuinya?
2: Menyusui itu tidak jadi gini. menyusui itu kalau kita zaman dulu bilang ya bahwa ya udah tinggal tempelin aja.
10: Iya. Iya. Enggak perlu hitung-hitungan.
2: Alamiah kan. Gitu. Ya udah bayinya udah lahir, ya udah tinggal tempelin aja gitu. Ya. Mungkin dulu bisa lakukan seperti itu karena tidak ada tawaran-tawaran yang lain.
10: Yang lain.
2: Gitu ya. Sekarang tawaran itu jauh lebih banyak dan jauh lebih mudah dan jauh lebih meyakinkan gitu ya daripada payudara sendiri gitu. Jadi ketika ibu mengalami tantangan-tantangan seperti itu gitu ya, itu kembali lagi pada orang-orang atau ibunya sendiri harus maunya apa nih kalau anaknya lahir, maunya bagaimana gitu ya, mau dikasih apa gitu. Nah, kalau dia sudah berniat dan bertekad untuk memberi ASI kepada bayinya, berarti harus ada mencari informasi secara lengkap dulu. Kemudian sebagai tanda indikator bahwa ini berhasil nih, gitu ya. Kan kita memberi ASI itu atau menyusui itu tujuannya ya itu tadi. Siapa yang adalah katanya ASI lebih bagus, katanya anak tidak mudah sakit, katanya jadi apa perintah apa Tuhan gitu ya.
10: Okay.
2: Ini gitu lah. Beta agama dan lain-lain gitu. Tapi ketika dia menyusui nih, tapi bayinya tidak tumbuh.
10: Oke, okay, I see.
2: Sebanyak ya?
7: Iya. Yeah.
2: Berat badannya tidak naik.
10: Oke. Okay.
2: Tinggi badannya tidak naik. Lalu bagaimana?
10: Gitu. Apakah itu dinyatakan tidak berhasil atau bagaimana ya?
2: Bisa jadi.
10: Bisa jadi. I see.
2: Bukan salah ASI-nya, salah satu. Bukan salah ASI-nya.
7: Bukan ASI-nya.
2: Jadi kadang-kadang dikira, oh ibunya kurang makan ini, ASI-nya tidak berkualitas. ASI itu ketika satu tes gitu dia menetes dari tubuh ibunya, paketnya sudah komplit, tidak satu kurang apapun, tidak kurang satu pun kandungannya gitu, selalu dia paket spesial gitu ya. Tapi kenapa ada kondisi-kondisi bayi yang ternyata jadi tidak tumbuh atau berat badannya tidak optimal, kemudian datanglah dia ke fasilitas kesehatan ini, lalu dia dituduh karena kurang makan ini, ASI-nya kurang berkualitas, kurang ini dan lain-lain gitu ya. Kalau yang kami temukan di lapangan yang paling sering itu adalah teknik menyusuinya.
10: Keterampilannya
2: menyusuinya.
10: Oke, yang kelirunya di situ ya.
2: Cara dia menggendong bayi, cara dia memahami cara bayi ini gitu ya. Itu yang ternyata akhirnya jadi membuat masalah yang lain seperti berat badan tidak naik, kemudian mungkin payudara puting jadi lecet, kemudian produksi ASI jadi menurun gitu ya. Akhirnya apa? Yang paling salah adalah ibunya.
10: Caranya tadi yang
2: kemudian
10: salah ya.
2: Bayi ada kendala.
10: Seperti apa?
2: Jadi menyusui itu tuh proses berhasilnya menyusui itu antara ada dua orang, ibu dan bayi. Gitu. Ibunya udah benar nih cara gendong, cara nyusuin sudah benar. Ternyata kendalanya pada bayi. Bayinya itu ada segala struktur anatomi dalam mulutnya itu yang ternyata entah lidahnya terlalu pendek atau ada tangtai lip tie namanya gitu ya, ya itu yang mempengaruhi hisapannya untuk memperoleh ASI lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
10: I see.
2: Gitu. Jadi kalau dua-duanya ada satu yang kurang,
10: Ada kemungkinan
2: ini proses ini tidak berjalan dengan baik.
10: I see.
2: Gitu. Jadi ya itu makanya kenapa ada profesi konselor menyusui.
10: Betul.
2: Untuk bisa melihat ini secara luas gitu.
10: Jadi akhirnya konselor menyusui itu akhirnya bisa mungkin memberikan jalan penyelesaian tadi bagaimana ketika bayi itu mungkin struktur lidahnya dan lain sebagainya ada bermasalah, mungkin ada terapi dan lain sebagainya.
2: Peran konselor menyusui itu adalah bersama ibu untuk menemukan
10: menemukan masalahnya
2: dan bekerja sama untuk mensepakati apa yang harus kita lakukan setelah ini.
10: I see.
2: Jadi konselor menyusui itu bukan kayak ngasih resep segini gitu.
10: Bukan ya. Dokter, bukan juga ibaratnya ya, bukan
2: jadi
10: perawat.
2: Jadi kita tidak boleh menyuruh, tapi ibunya dengan kesadaran penuh bahwa saya mau melakukan ini. Kita menawarkan ya, Raya. Kita menjelaskan secara luas, kemudian bahwa kondisinya ternyata seperti ini. Ini ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Silakan ibu, mana yang paling bisa dilakukan.
10: Makanya namanya kan konselor ya, bukan sebagai praktisi lah bahasanya dan lain sebagainya.
2: Membersamai perjalanan ibu dan dalam versi terbaiknya.
10: I see. Makanya di AIMI kan lengkap nih konselor menyusunya, paket lengkap juga semuanya, dan nanti juga ada event yang menarik juga di tanggal 2 Agustus ya kalau tidak salah. Tadi sekalian juga ya, AIMI juga mengadakan konseling menyusui gratis di Siring ya kalau tidak salah. Di mana ya? Saya lupa.
2: Di Banjarbaru.
10: Di Banjarbaru Murjari ya?
2: Kita ngambil tempatnya di Banjarbaru untuk pas tahun ini.
10: Car Free Day.
2: Iya, di
10: Kalimantan. Ah, ya.
2: Minggu pagi ya.
10: Minggu pagi.
2: Minggu pagi.
10: Betul, saya lupa-lupa juga, padahal kemarin sama saya juga mereka. Baik, Nisa, ini tadi menarik apa yang disampaikan Kak Ayi terkait dengan yang namanya indikator dan lain sebagainya. Tapi sebagai konselor menyusui dan as pengalamannya mungkin yang sudah lama berkiprah di bidang bayi dan juga ibu dan lain sebagainya, kalau melihat momentum sekarang ini, kesadaran ibu untuk menyusui sudah semakin baikkah kira-kira, atau ada seperti apa yang dilihat sejauh ini?
2: Oke, di era sekarang ya, di era sekarang ketika media sosial itu mudah, semua orang kayaknya ya, nggak ada tuh yang nggak bisa akses media sosial hari ini, semua punya handphone. Itu memang juga menjadi salah satu meningkatnya kesadaran ya, meningkatnya kesadaran para ibu untuk menyusui gitu. Ini terbukti dari apa? Terbukti dari banyaknya ya, dari banyaknya akun-akun yang memang dia juga memberikan edukasi ya tentang menyusui. Nah, sehingga memang kalau kami lihat kesadaran menyusui ini juga semakin meningkat gitu. Nah, tapi
10: ya, ada tapinya ternyata nih gitu, biasanya yang tapinya nggak enak nih.
2: Kesadaran menyusuinya ini juga perlu kita arahkan kepada informasi yang benar gitu. Tantangan di media sosial yang begitu deras gitu ya, semua informasi itu bisa diakses sehingga informasi yang benar ataupun informasi yang mengarahkan pada berbelok kepada juga jalan yang
10: jalan yang lurus harusnya
2: gak benar belok. Gitu ya, itu juga bisa ditemui oleh para ibu kan, nyari nih, apalagi kan algoritmanya misalnya nyari menyusui itu akan keluar semua.
10: Muncul
2: gitu
10: semua
2: apakah itu yang ditulis oleh para praktisi menyusui, mulai dari dokter anak, dokter kandungan, para konselor menyusui, sampai juga kepada para produsen-produsen yang mengambil peluang gitu ya, kepada para ibu menyusui ini, mungkin ya jualan
10: produk ya,
2: produk gitu ya, sehingga kadang gitu ya akhirnya pemahaman para ibu itu jadi campur baur,
10: jadi bias ya.
2: Iya, dan ini yang paling banyak kami temui ketika kita melakukan konseling gitu. Pada hari-hari awal kelahiran ya, itu adalah hari-hari yang sangat menentukan pada proses menyusui ke depannya. Gitu. Kenapa? Karena tadi gitu ya, pada hari-hari awal, di hari pertama dan ketiga itu seorang ibu itu benar-benar berada pada posisi yang sangat
10: krusial.
2: Ibaratnya sangat krusial ya. Dia baru melahirkan, baru menjalankan proses yang cukup berat gitu ya, pada saat mereka melahirkan, disambung dengan melahirkan gitu ya, dan pada saat itu juga bayi nggak mungkin kan ditunda-tunda untuk dia mendapatkan makan
10: ya.
2: Oh, karena dulu nih mamanya lagi masih
10: puyuh
2: ya, nggak bisa gitu. Bayi dalam detik itu juga ketika dia keluar dari rahim ibu dia langsung juga memerlukan makanan. Bayinya nangis lah gitu ya, rewel lah gitu ya, pasti akan ada kekhawatiran kekhawatiran dari ibu, dari keluarga gitu ya, apalagi biasanya keluarga terdekatnya itu biasanya nenek kakeknya tuh paling habut ya,
10: ya daur langsung
2: ini kelaparan inya gitu
10: laju mbak bari ya.
2: Nah, itu sehingga gitu ya, memang para ibu dan keluarga itu harus punya pengetahuan dan keterampilan yang cukup
10: ya.
2: Jadi nggak hanya pengetahuan ya, tapi juga keterampilan. Nah, banyak orang-orang yang mengakses melalui media sosial itu hanya dapat pengetahuannya aja,
10: tapi praktiknya nggak
2: tahu. Keterampilannya nggak. Keterampilan itu perlu dikerjakan, perlu dilakukan kan gitu. Nah, kalau kami di kelas edukasi menyusui AIMI itu memang kita benar-benar sampai praktek gimana posisinya, memposisikannya seperti apa, pilihan-pilihan posisi menyusui itu seperti apa gitu ya, memposisikan agar bayi itu dapat perlekatan yang benar itu seperti apa gitu ya. Jadi ibaratnya tuh dia tuh kayak udah praktek duluan gitu ya. Jadi ketika udah sampai di hari H ujiannya dia udah
10: gladinya sudah ada ya.
2: Udah ada gitu. Jadi mengurangi gitu ya kepanikan pada hari-hari awal. Apalagi di hari-hari awal tadi sangat krusial kan, jangan sampai terlewatkan. Dan itu yang paling banyak terjadi hari ini. Ya, kesadaran muncul tapi tadi mereka hanya dari sisi pengetahuan saja, sedangkan menyusui itu praktek, gitu. Ada keterampilan yang memang perlu dilakukan. Yeah. Mungkin pada zaman dulu ya tadi ya menyusui itu alamiah, gitu. Mm-hmm. Pokoknya kalau menangis,
10: susui, jadinya.
2: Coba Pak Bu disusui terus, susui terus, gitu. Jadi sering ya pasien itu klien kita konseling itu, yo Bu disuruh terus, Bu disusui terus, susui terus, kayak pajar. Ulun sudah menyusui terus, nah diarahkan ke awak ulun, tapi bayinya menangis, menolak, gak mau, gimana? Makin stres ibunya, terjadi penolakan si bayi gitu ya, karena tadi keterampilannya mungkin tidak tepat, akhirnya bayinya lakukan penolakan, ibunya jadi tambah stres. Apa nih, aku kah yang salah, aku kah yang ini segala macam gitu ya. Ibu itu sebelum dijas aja dia udah punya perasaan sendiri, apalagi kalau di jas ikampang. Nah itu ya, jadi memang
10: tambah masalah lagi iya. Jadinya
2: okay. Apa itu sangat luar biasa. Jadi nggak hanya perlu pengetahuan saja, tapi juga kemudian keterampilan, dan tentu adalah menyiapkan orang-orang terdekat juga untuk memberikan dukungan.
10: Baik, siap Mbak Ayi, Kak Ayi dan juga Kanisa, ini kita mau ngajak pendengar dan pemirsa yang pengen gabung, yang pengen diskus juga sama kita, boleh ya Kak Ayi sama Kak Nisa nih, sudah ada yang bergabung di 562. Saya coba sapa terlebih dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
10: Baik, ada Mas Yusuf di Amuntai. Mas Yusuf, mungkin ada ingin ditanyakan terkait dengan menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang berhasil. Di sini ada narasumber kita, Kak Nisa, Ketua Divisi Edukasi Pelatihan AIMI Kalsel, dan juga Kak Yanti atau Kak Ai, anggota Divisi Edukasi Pelatihan AIMI Kalsel. Mungkin ada ingin ditanyakan, Mas Yusuf?
3: Ya, mau ditanyakan.
10: Silahkan, boleh.
3: Ya, nah, apa saja manfaat menyusui pada usia berkelanjutan itu.
10: Oke, apa saja manfaat usia menyusui untuk ya, berkelanjutan, usia, berkelanjutan ya. Tadi ya. Itu masih pertanyaannya?
3: Ya itu aja.
10: Baik. Siap, terima kasih Mas Yusuf, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Satu pertanyaan lagi di WhatsApp saya bacakan dari 0858 4865 sekian. Ada Mas Teo. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana hubungan langsung antara keberhasilan pemberian ASI eksklusif di awal kehidupan dengan terwujudnya masa depan, masa depan pembangunan yang berkelanjutan? Bentar. Maksudnya gimana nih Mas Teo nih? Pembangunan Indonesianya kah atau apa nih?
2: Iya, pembangunan manusia.
10: Mungkin pembangunan manusia ya kita kita coba nih ya Mas Teo ya. Kalau pembangunan secara apa nih? Secara literalnya nih, mungkin pembangunan Indonesia infrastruktur mungkin nih kayaknya. Tapi kalau kita kaitkan dengan ASI,
2: ke sumber daya manusianya.
10: Sumber daya manusianya berarti. Berarti nah ini Mas Teo langsung ngetik nih, mungkin klarifikasi nanti nih. Nah, pembangunan manusianya betul katanya. Oke, ada dua poin pertanyaan Mas Teo dan juga Mas Yusuf tadi, pertanyaannya menarik semua, apalagi Mas Yusuf bertanya manfaatnya tadi, mungkin sebagai calon ayah ataupun juga sudah seorang ayah, mungkin Mas Yusuf nanya-nanya apa saja sih manfaatnya menyusui untuk yang berkelanjutan, dan juga Mas Teo bertanya hubungan langsung nih antara keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan pembangunan masa depan berkelanjutan untuk manusianya tadi ya. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras RID Pro 1 Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
12: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dedans. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
13: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
14: Samo-samo.
15: Bunda, janca main TikTok tarui.
16: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
15: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
16: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
15: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
17: Terima kasih banyak.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
17: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi di malam hari ini. Tadi kita sudah menerima pendengar kita yang sudah bergabung melalui telepon dan juga di WhatsApp. Yang pertama, Mas Yusuf pertanyaannya, apa manfaat dari menyusui yang berkelanjutan? Yang kedua, Mas Teo bertanya, hubungan langsung antara keberhasilan pemberian ASI eksklusif di awal kehidupan dengan terwujudnya masa depan pembangunan manusia yang berkelanjutan juga, katanya. Nah, ini gimana teknisnya, mau jawab satu persatu atau Kak Nisa dulu jawab yang mana, Kak Ai mau jawab yang mana? Kira-kira kayak gitu aja ya.
2: Yeah.
1: Oke,
2: okay,
1: siap. Kak Nisa.
2: Saya menarik pertanyaan yang kedua ya.
1: Oke, okay, Mas
2: Teo
1: ya.
2: Bahwa menyusui tadi adalah sebuah awal kehidupan yang berkelanjutan, mm-hmm, dan apa ada sih hubungannya gitu dengan pembangunan sumber daya manusia ya? Mm-hmm. Sangat ada. Ya, sangat ada. Kenapa sangat ada? Karena tadi ya, bahwa sepanjang proses kehidupan manusia, yeah, itu kan akan terus beregenerasi,
1: yes,
2: akan terus beranak pinak, ya, mm-hmm, akan terus ada yang melahirkan gitu. Tuh. Sehingga akan terus ada bayi, ya. Mm-hmm. Dan lagi, dan kita pahami bahwa tadi ya, bayi itu makanan kehidupannya yang terbaik yang telah diciptakan oleh Allah itu adalah dari air susu ibu. Sehingga kenapa kemudian pemberian ASI menyusui ini terus kita kawal gitu ya oleh masyarakat, komunitas gitu ya, bahkan juga harus menjadi perhatian pemerintah, karena ini menjadi awal untuk kita membentuk sumber daya manusia kita gitu ya. Ke depan yang akan menjadi para pemimpin, menjadi orang-orang yang ibaratnya menjalankan ya, menjalankan roda kepemimpinan ataupun juga SDM-SDM yang mereka akan menduduki ya wilayah-wilayah yang memang nanti mereka bekerja, itu adalah dari hasil generasi kita saat ini, ya kan gitu. Nah, kalau kita membuka nanti mungkin Kak Ayi bisa menyampaikan bahwa manfaat menyusui itu sebenarnya nggak hanya untuk diri anaknya saja, tapi juga untuk ibunya gitu ya, beserta keluarganya. Kalau untuk anaknya jelas sekali gitu ya, kita bisa melihat bagaimana investasi dari nutrisi dari ASI itu sudah akan dibawa sepanjang kehidupan anak gitu ya. Ketika dia mendapatkan kolostrum pertama pada tubuhnya, dia sebenarnya sudah memasukkan ribuan antibodi bagi tubuhnya. Ya, dan tidak hanya untuk antibodinya, tapi juga untuk perkembangan otaknya gitu ya. Makanya kenapa hari ini isu stunting begitu menjadi perhatian pemerintah kita, karena memang ketika generasi kita hari ini mengalami stunting, ya ini akan menjadi gambaran generasi kita ke depannya gitu. Dan awal kehidupan ya, sumber makanan bayi itu adalah dari ASI ini gitu. Sehingga memang akan sangat berkorelasi ya nanti dengan kondisi ya ataupun keadaan SDM kita secara secara fisiknya tentunya gitu ya. Ketika badannya sehat ya, tentu akan menghasilkan jiwa yang kuat gitu ya. Jiwa yang kuat akan menjadi generasi yang insya Allah juga mentalnya kuat gitu. Karena menyusui juga tidak hanya memberikan manfaat secara fisik tapi juga secara mentalnya. Mm-hmm. Bahkan ada penelitian dari dari seorang psikolog bahwa bayi yang dia diberi menyusui ya, mm-hmm, bukan hanya diberi ASI ya, yeah, menyusui, berarti menyusui itu dia melakukan bonding dengan ibunya, ternyata mentalnya lebih kuat. Okay. Gitu ya, mentalitasnya lebih kuat. Apalagi kita tahu ya sekarang dunia generasi kita benar-benar diserbu oleh berbagai macam. Makanya kan sekarang banyak ya terjadi generasi kita hari ini mental illness, yeah, gitu ya. Sedikit-sedikit kena mental gitu ya. Dan ternyata itu akan sangat sangat berpengaruh. Mungkin ya generasi kita yang hari ini kenapa begitu lemah, mm-hmm, mentalnya, itu bisa jadi buah hasil dari keberhasilan menyusui. Karena memang angka menyusui eksklusif, mm-hmm, ya di saya kebetulan bergabung di AIMI itu udah 10 tahun lebih ya, yeah, gitu. Jadi kita terus melihat data keberhasilan angka menyusui eksklusif itu memang dari 5 tahun yang lalu, mm, itu sangat rendah. Okay. Dan alhamdulillah sih sebenarnya setiap tahun terjadi peningkatan, mm, gitu. Ya, dan kita kebayang mungkin kalau kita tarik lagi 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itulah hasil yang ada pada generasi kita hari ini.
1: Mm-hmm. Gitu. Makanya penting sekali ketika pemberian ASI itu berhasil, itu akan menentukan juga masa depannya seperti apa. Iya, kekuatan fisiknya juga tadi ya, Kanisa, saya, iya, mentalnya juga dan lain sebagainya. Mm-hmm. Makanya poin pertanyaannya juga pas banget, pembangunan manusianya juga akan terbentuk ketika ASI, yeah, tersebut memang on point banget gitu, bener, maksudnya ya. Bener. Tapi kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mm-mm, maka otomatis ada kemungkinan ASI tersebut tidak berhasil dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ke depannya, yeah, ya. Ha-ha. Baik. Sebelum saya ke Kak Ayi, satu penampan lagi boleh enggak sih kira-kira?
2: Oh, boleh.
1: Baik, ini ada Pak Muhammad di Minduang, saya coba sapa dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Baik.
3: Mas Fadli ini ada.
1: Mas Fadli ini saya.
3: Mas, okay, Fadli.
1: Sering ketuker nih Mas Adit juga ya. Oke, okay, Pak Muhammad ada ingin ditanyakan? Ini ada, oke, okay, menyambungkan. Masih bersama kami Pak Muhammad? Iya. Oke, okay, Pak Muhammad, apakah masih bersama kami? Iya, boleh dicoba lagi Pak Muhammad ya, kayaknya sinyal nih. Mungkin boleh dicoba lagi, kita sapa lagi. Selamat malam Pak Muhammad. Iya.
3: Sinyal, Mas.
1: Sinyal betul. Ini ada Kak Nisa dari AIMI Kalsel dan juga Kak Ayi. Tema kita menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang berhasil. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Muhammad.
3: Selamat malam Nana Sumur, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Iya, kayaknya sinyal lagi nih Pak Muhammad nih. Halo Pak Muhammad. Halo. Iya, kayaknya faktor sinyal lagi Pak Muhammad, boleh dicoba lagi. Mudah-mudahan sekali lagi terakhir nih. Iya. Atau jangan-jangan lagi mati listrik nih Pak Muhammad di sana nih. Jadi mungkin sinyalnya naik turun. Tapi kalau misalkan sinyalnya lagi turun, mungkin boleh diketik aja Pak Muhammad. Mudah-mudahan ada waktu, masih kita akan bahas pertanyaan dari Pinam. Ini lagi ngetik nih. Hmm. Kita tanggapi dulu Mas Yusuf tadi dari Amuntai, manfaat dari menyusui KAI, boleh ditanggapi silakan. Atau ingin menambahkan pertanyaan dari Mas Teo juga tadi, silakan juga.
4: Baik. Yaitu lagi-lagi bahwa ASI itu bukan cuma sekedar makanan gitu ya. Tapi kalau saya gini, ASI itu betul-betul sangat bermanfaat. Yeah. Tapi bukan ASI saja, tapi proses menyusuinya, yeah, gitu ya. Proses menyusui itu membentuk sebuah perasaan aman, mm-hmm, anak itu terhadap dirinya. Jadi ketika dia awalnya dalam kandungan ibu, yang dia merasa bahwa dilindungi oleh air ketuban, dilindungi oleh selaput ketuban, kemudian di dalam rahim ibu yang ruangnya sangat sempit, hangat gitu ya, yeah, tiba-tiba dia keluar. Jadi yang dia cari sebenarnya bukan cuma sekedar makanan ya Kak, yeah, ya, tetapi adalah ibuku mana gitu.
1: Okay,
4: dia mencari ibunya gitu ya. Jadi makanya ketika ada proses persalinan yang tiba-tiba ibu dan bayi langsung dipisahkan, makanya ada kondisi-kondisi bayi yang ternyata jadi tidak stabil, entah penurunan gula darah, entah stress, tiba-tiba ya, sesak, entah stres dan lain-lain. Itu bukan karena semata-mata memang ada masalah pada bayi ini,
1: yeah, yeah,
4: bisa jadi memang dia ada rasa ketakutan, yang mungkin itu terbawa ketika hamil ya kan,
1: yeah, yeah,
4: gitu. Itu memang panjang, luas sebenarnya permasalahannya gitu. Jadi ketika tiba-tiba dia lahir terpisah dari ibunya, ditaruhlah di ruang yang mungkin dingin, kemudian senyap, terlalu ya, ini gitu ya. sehingga ada rasa kekhawatiran dan ketakutan itu gitu. Jadi makanya ketemu ibu tuh sebenarnya kadang bayi bisa nangis. Yeah. Kayak kalau mungkin dia protes, okay, kamu kemana?
1: Iya. Yeah. Gitu. Kemana aja sih?
4: Yeah. Mana aja sih?
1: Dicariin gitu, dari
4: ya,
1: tadi loh.
4: Iya. Yeah. Jadi bukan cuma sekedar ASI-nya saja, tetapi adalah prosesnya. Proses, gitu yeah, ya. Ada sebuah paket antara ibu dan bayi ini. Jadi bagaimana manfaat menyusui ini sendiri? Yaitu bukan cuma menyusui itu bermanfaat untuk bayi, tetapi juga untuk ibu. Jadi ibu tuh bukan cuma memberikan haknya bayi atau cuma kewajibannya saja, bukan. Mm-hmm. Yeah. Tetapi dia juga punya hak atas proses itu, mm-hmm, gitu. Okay. Atas manfaat yang bisa dia dapatkan dari proses menyusui itu, gitu. Kemudian keluarganya, kemudian negara juga punya manfaat dari satu ibu yang berhasil. Misalnya kalau dari bayi sudah pasti dari segi kesehatan, yes, dari segi rasa aman, mentalitas, psikologisnya gitu ya. Kemudian kalau dari ibu itu juga banyak sekali manfaatnya. Okay. Yang pertama adalah dengan proses menyusui ibu bisa mencegah dari kanker.
1: Iya, betul.
4: Kanker
1: betul,
4: yang sifatnya hormonal ya. Mm-hmm. Jadi selama proses tubuh ibu itu memproduksi ASI, yeah, jadi hormon kesuburan atau hormon estrogen dalam tubuh ibu itu rendah. Mm-hmm. Jadi ketidakseimbangan hormon itu yang membuat sel kanker itu rendah.
1: Okay.
4: Karena proses tubuh ibu sedang memproduksi ASI. Mm-hmm. Jadi hormon prolaktin namanya memproduksi ASI sama hormon kesuburan. Makanya kenapa kalau ibu menyusui suka enggak mens, suka tersebut dekat tidak haid.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Gitu ya.
1: I see.
4: Iya, jadi makanya mungkin dulu juga ada bilang bahwa banyak anak banyak rezeki.
1: Benar,
4: ya kan?
1: Benar.
4: Ini mungkin dari satu faktor itu gitu ya. Kenapa dulu nenek-nenek kita anaknya bisa 11 tapi umurnya panjang.
1: Karena tadi gitu melak yang produksinya tadi
4: ya. Iya. Kemudian dengan dia menyusui dia terhindar dari osteoporosis. Padahal dia menyusui nih, mengeluarkan cairan terus, tapi kok dia enggak malah kalsiumnya tercukupi. Ya? Kenapa? Iya, iya. Karena saat dia menyusui apapun yang dia makan itu diserap secara penuh oleh tubuhnya. Beda dengan kita yang sedang tidak menyusui.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Bisa yang terbuang makanannya juga
4: betul.
1: Ya.
4: Betul. Kemudian untuk mencegah perdarahan pasca persalinan. Kemudian menurunkan angka baby blues.
1: Yes, benar.
4: Gitu ya. Jadi seorang ibu yang berhasil menyusui otomatis dia mengurangi rasa menyusui kada. Kemudian resiko dia menyakiti bayinya juga ternyata lebih rendah untuk ibu yang berhasil menyusui gitu ya. Dan banyak yang lain lagi gitu. Yeah. Kemudian untuk keluarga otomatis anggaran keluarga tidak ada untuk anggaran yang lain. Gitu ya. Kemudian untuk dana kesehatan pasti akan berkurang. Karena otomatis bayi akan jarang sakit. Gitu ya. Kemudian kalau untuk negara sendiri, negara pasti ada namanya asuransi kesehatan dari pemerintah. Kalau bayi tidak diberi ASI, pemerintah tuh makin rugi. Kenapa bayi makin banyak sakit dan akhirnya menggunakan asuransi ini? Kesehatan akhirnya duit kita tuh banyak untuk bayar ini aja.
1: Bayar bayi-bayi yang sakit gitu tadi ya.
4: Iya. Kemudian limbah-limbah, anak-anak yang tidak ASI pasti menggunakan banyak limbah.
1: Yes.
4: Entah dari botol, kaleng, plastik dan segala macam gitu. Otomatis hutan kita, tanah kita juga rusak. Yeah. Dari satu anak yang tidak diberi ASI. Kerugiannya banyak.
1: Iya, jadi gitu. Banyak manfaatnya dan juga ruginya juga banyak ketika anak itu tidak menyusui.
4: Jauh gitu ya. Lebih banyak manfaatnya daripada rugi yang mungkin kita rasakan. Ruginya paling apa sih, anak 2 tahun doang menyusui. Gini, banyak ibu yang mengira gini, gak apa-apa, gak ASI gitu.
1: Aduh.
4: Tapi hal yang paling dia tidak tahu adalah mungkin bagi dia bisa mengulang lagi proses menyusui untuk anak berikutnya. Untuk anak ini, momen hari pertama, momen 6 bulan itu atau 2 tahun pertama itu hanya sekali. Dan tidak bisa diulang. Mau kamu sekolahin dia di les yang mahal, kasih dia makan apa, nanti itu tidak akan bisa mengganti proses itu.
1: Makanya
4: lagi-lagi bukan cuma ASI-nya tapi juga prosesnya.
1: I see. Betul, baik. Oke, satu pertanyaan dari Pak Muhammad. Beliau mengetik di WhatsApp pertanyaannya, batas maksimal ASI usia anak berapa dan kalau ada sesuatu hal tidak bisa menyusui apa alternatif yang dilakukan. Nah, ini pertanyaan pendengar kita yang terakhir di malam hari ini. Kak Nisa dulu boleh menanggapi baru nanti Kak Ai atau bagaimana nanti, silakan.
2: Oke. Iya. Sampai batas apa ya menyusui
1: Batas
2: gitu.
1: Maksimal usianya katanya
2: usianya. Ya. Tadi ya, ada tahap awal itu adalah ASI eksklusif selama 6 bulan, berarti hanya ASI saja tanpa ada pendampingnya lain, tanpa ada tambahan yang lain. Terus kemudian dilanjutkan makanan pendamping ASI, berarti ASI tetap jalan nih ya, gitu, selama anak itu terus berkembang sampai umur 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Mungkin secara agama di dalam Islam kan diperintahkannya selama 2 tahun ya Mas, gitu. Nah, kalau melihat dari penelitian para pakar kesehatan dunia gitu ya, ternyata menyusui itu juga masih akan terus bisa bermanfaat sampai lebih dari 2 tahun. Gitu. Jadi orang-orang barat ya, mereka yang sangat yang tahu betul gitu manfaat tadi yang disebutkan oleh Kak Ayi tadi misalnya mencegah kanker ya,
1: penyakit-penyakit
2: Saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang ibu yang dia menyusui bayinya itu sampai hampir 7 tahun.
1: Wow, gitu, lama sekali.
2: Karena dia terindikasi punya sel kanker di payudara gitu. Okay. Nah, sehingga justru yang disarankan oleh pihak medis di sana adalah dengan tetap mempertahankan menyusui. Gitu.
1: Okay, okay, okay.
2: Nah, karena tadi proses tadi ya yang diceritakan sama Kak Ayi tadi, satu yang ingin saya tambahkan, jadi dari artikel itu dia menyebutkan bahwa ternyata dari proses menyusui ya, yang dimana kemudian hormon progesteron itu akan terjadi kenaikan, ternyata memang dia akan bisa mengaktifkan ya, mengaktifkan yang disebut sel-sel kanker tadi. Jadi diteliti oleh kemudian oleh pakar kesehatan itu bahwa pada kondisi-kondisi ibu yang menyusui itu ternyata memang sel-sel yang memang arah ke ganas itu ternyata dia tidak bereaksi. Jadi tidak maksudnya aktif ya. Tidak aktif gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau lebih dari 2 tahun masih ada manfaatnya enggak gitu? Kandungan ASI-nya gimana? Nah, ini juga banyak mitos kan. Itu kalau lebih 2 tahun itu udah jadi racun gitu ya,
1: expired
2: gitu. Ternyata enggak, Mas. Justru gitu ya, ASI ya yang dia umur lebih dari 2 tahun memang kandungan-kandungan enggak hilang sebenarnya, kandungan antibodinya, kandungan hormonal, kandungan enzim-enzim segala macam yang diperlukan tubuh itu enggak hilang gitu. Cuman jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan si bayi, si anak. Anak umurnya udah 2 tahun, berarti kebutuhannya misalnya dia udah harusnya 90 gitu ya. Oh, ternyata ASI bisa memenuhinya hanya sampai 40 saja. Berarti 50 dia harus nyari dari makanan kan gitu. Nah, ternyata ASI yang di atas umur 2 tahun itu tinggi sekali vitamin C. Dan kita tahu vitamin C itu adalah untuk apa? Untuk daya tahan tubuh.
1: Betul.
2: Dan juga perkembangan otak. Gitu. Jadi ya terserah aja sebenarnya, kalaupun mau 2 tahun juga sebenarnya udah cukup ya, karena memang pada umur 2 tahun itu anak sebenarnya dia sudah bisa secara mandiri gitu ya melakukan proses makan seperti itu. Tapi kalau mau lebih ya silahkan gitu ya, karena masih ada manfaatnya.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Baik. Satu lagi tadi yang sesuatu hal yang tidak bisa menyusui, apa alternatifnya sih? Berarti KAI yang nambahin.
2: Mungkin
1: kira-kira
2: KAI.
1: Kalau misalkan menyusuinya tuh tidak bisa katanya, atau mungkin terstop atau bagaimana nih kira-kira?
2: Kendala gitu ya.
1: Ada alternatif gak? Tapi mungkin singkat boleh KAI, karena ternyata udah di menit 59 kita nih. Silakan KAI.
4: Ternyata kendala itu kan banyak ya. Entah bayi lahir, ibunya meninggal.
1: Ya,
4: itu bisa. Kemudian mungkin ibunya dalam kondisi mungkin di ICU dan lain-lain, atau mungkin ibunya ada meminum obat-obat dengan apa, hamil dengan indikasi jantung atau apa segala macam, akhirnya ASI-nya berhenti. Tapi menurut hierarki gitu ya, ibu memberi ASI, yang pertama ibu memberi ASI kepada bayinya. Kedua, apabila ibu dan bayi terpisah, berarti ibu memerah ASI untuk bayinya. Yang ketiga, apabila ibu dan bayi ternyata tidak bisa dikondisikan untuk ibunya tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya, berarti mencari ASI donor. Berarti mencari air susu dari sesama spesiesnya, sama manusia. Keempat, baru formula dengan resep dokter sesuai indikasi. Jadi kita gak boleh beli di e-commerce atau apa.
1: Atau beli sembarangan ya. Ada resep tertentu
4: karena
1: yang
4: selalu sesuai dengan kondisi setiap anak, tidak boleh sama.
1: I see. Nah, jadi mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Muhammad atau pertanyaan ibu-ibu di luar sana yang mungkin bingung ketika di tengah jalan tidak berhasil Tadi ada beberapa alternatif yang bisa disediakan tadi ya, Kak Ayi juga ya. Baik, mungkin singkat Kak Ayi dan juga Kak Nisa, ajakan untuk masyarakat mungkin satu kalimat deh boleh kepada ibu-ibu di luar sana atau keluarga deh secara lebih luasnya tentang keberhasilan menyusui ini penting sekali, apa ajakan dari Kak Ayi dulu, silakan.
4: Kalau saya gini, misalnya ibu sedang hamil sekarang, cari informasi selengkap-lengkapnya dari orang-orang atau pakar-pakar yang memang terpercaya berdasarkan bukti ilmiah gitu ya. Jadi bukan dari apa yang namanya
1: ujar urang, mitos, atau media sosial aja ya.
4: Karena bayi itu bukan cuma lahir di mana, tetapi nanti kalau lahir makan apa.
1: Isi. Nah. Baik, terima kasih banyak Kak Ayi.
4: Selamat malam.
1: Mudah-mudahan selalu sehat Kak Ayi ya. Iya. Oke, terakhir Kak Nisa, ajakan kepada masyarakat kita, silakan.
2: Oke. Tadi Kak Ayi juga menyebutkan bahwa menyusui itu bukan hanya sekedar memberikan makannya, tapi ini adalah sebuah perjalanan cinta, pelukan hangat dan penyerahan jiwa raga seorang ibu gitu ya untuk sepanjang kehidupan buah hati kita. Ya, hanya 2 tahun menyusui itu nggak sebanding dengan sepanjang kehidupan buah hati kita. Gitu. Jadi harus benar-benar diupayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang pas, yang cukup gitu.
4: Layak diperjuangkan.
1: Nice. Padahal banyak banget pertanyaan dari saya, tapi karena keterbatasan durasi sampai di sini dulu ya kita yang ngobrolnya, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita masih banyak ngobrolan lagi dan pastinya banyak pendengar yang kepo juga terkait dengan hal tersebut. Tapi rata-rata pada malam ini bapak-bapak semua yang nanya nih.
2: Bagus. Ya kan? Nanti bapak-bapaknya udah aware.
4: Iya. Bisa jadi ibu-ibu lagi menyusui.
1: I see. Disuruh nanya ke bapak-bapaknya. Jangan aja gini betakon dulu menyusui lagi nah.
2: Tapi bagus bapak-bapaknya, berarti udah enggak merasa ini urusan ibu-ibu aja.
1: Betul, tapi juga urusan bapak-bapak. Bener. Atau mungkin juga seluruh keluarganya.
4: Iya. Lapisan masyarakat. Iya.
1: Mungkin ada juga yang punya kakak yang lagi menyusui, adeknya yang nanya gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Nisa, Kak Ayi. Selamat malam, salam bahagia juga buat keluarga. Amin. Terima kasih udah datang ke RRI nyemperin ke sini ya. Hati-hati di jalan pulang nantinya. Baik, terima kasih dan selamat malam pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Podcast Taurina, apa yang ku cari. Lagu pada bulan Desember ini merupakan band rock asal Malaysia, Surabaya, atau judul kepanjangannya itu bandnya ini namanya Apotik Kali Asin. Lagu yang dirilis di era tahun 1970-an ini sangat populer dengan liriknya yang menyayat hati tentang penyesalan atas janji yang tak terpenuhi. Nah, lagu yang menarik pastinya kita hadirkan di Melodi Memori malam ini bersama saya Fadli sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah ya, sorry bukan 12. Oke, kita di Melodi Memori sampai jam 11 ini bakalan terima telepon. Kita kayaknya sempat muterin cuma ada 5 lagu yang akan kita putarkan di malam hari ini. Setelah 5 lagu nanti mohon maaf banget, kita terima salam-salam aja berarti ya. Jadi mudah-mudahan ada yang sama, ada yang beda, ya mudah-mudahan sama aja deh ya. Kita juga live TikTok, yang lagi live join TikTok silahkan. Ada Bang Esa Fals dari manajer PT Yakult Indonesia Persada Jambi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita terima telepon di 2 line telepon seluler dan 1 WhatsApp di 0511-3251562, 0811-531410, 0811-40976. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Ada Mas Yusuf di Amuntai, sehat masih kabarnya Mas Yusuf? Iya, cuaca Muntai aman Mas Yusuf kira-kira?
1: Aman, maaf.
0: Aman. Lagi mati lampu atau apa nih sekarang? Oke, baik. Banjarmasin juga cerah cuacanya dan alhamdulillah kabar saya sehat juga nih Mas Yusuf ya. Mudah-mudahan selalu sehat buat kita semua Mas Yusuf ya. Oke, lagunya silakan dipilih. Ada The Upstairs dengan Matraman, Axis di Rantai Digelangi Rindu, Kus Plus Buat Apa Susah. Ada Britney Spears, Baby One More Time, Fatur Selalu Untuk Selamanya, Krakatau Reunion, Kau Datang. Ada Dinamik Di Antara Gadis, si Dia Pandai Meraju, Heidi Diana, Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri. Terus ada Iklim dengan Mimpi Yang Hilang. Mau yang mana Mas Yusuf kira-kira? Iklim aja ya. Salamnya buat siapa aja Mas Yusuf silahkan.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oke, siap buat semuanya ya. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Di belakang Mas Yusuf, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri duluan masuk ternyata nih Mbak Mawar. Biasanya Mawar duluan. Ini Putri duluan masuk nih. Mana nih Mbak Mawar sama Mbak Rika nih? Eh, kabar sehat ya Putri ya?
2: Iya, baru baik aja nak.
0: Alhamdulillah. Lagi mati lampu kah? Lagi mati lampu di sana ya?
2: Malam ini lagi kada mati lampu. Malam semalam sudah.
0: Oh, malam semalam sudah. Kalau sekarang aman berarti ya?
2: Tapi siang tadi sudah.
0: Siang tadi sudah mati lampu juga?
2: Iya, jam setengah. Sambilan sampai jam 2 tadi.
0: Waduh, lama juga ternyata ya. Setiap hari mati lampu. Ya Allah. Mudah-mudahan aman-aman aja mati lampu nih lah. Ada saat kebakaran dan lain sebagainya. Putri, silakan dipilih dulu lagunya. Putri mau yang mana?
2: Itu dari apa tadi? Apa tuh? Yang Fatur.
0: Yang Fatur ya, Selalu Untuk Selamanya aja ya. Oke deh, langsung salamnya dulu buat siapa aja Putri silakan.
2: Salam buat Ibu Rika lah sama Mbak Mawar tuh berdulu naulun masuk.
0: Sudah saya duga pasti di situ nanti.
2: Buat apa gitu buat Ibu Ria di Kota Baru.
0: Oke. Okay.
2: Buat abang-abang tuh abang-abang yang 5 anu tuh.
0: 5 Pandawa ya.
2: Oke. semuanya aja kena.
0: Oke deh, siap. Itu aja. Baik, siap, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Putri. TikTok mohon maaf terputus dulu ya, tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita coba sapa dulu yang di WhatsApp. Ini lagi balap-balapan antara Mbak Rika, Bang Eja juga ya, yang lagi di TikTok tadi gabung juga Bang Ejanya. Terus juga ada siapa lagi nih, nanti kita bacakin juga. Bang Henry di Kota Baru lagi gabung. Mbak Yani di Alabio juga lagi balapan. Ada Bupati Mahumar requestnya lagu Fatur katanya di Yogyakarta. Selalu sehat Bupati Mahumar ya. Ada juga Nang Boy tadi dari Eja pengen nelpon katanya ditunggu dulu ya. Terus juga ada siapa lagi nih, oleh CMU Mbak Mawar, Ibu Rika senior benar Sidin Asli. Mudah-mudahan beliau-beliau sehat semuanya ya, insyaallah. Amin. Oke, WA lagi gangguan, kita beralih ke 562 dulu berarti ya. Selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam, Bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro Herman, apa kabar? Sehat ke kabarnya?
3: Sehat, Pak Tena.
0: Sehat kabarnya. Lagi mati lampu atau bagaimana di sana?
3: Masih aman, Pak Tena.
0: Aman, kada ada mati lampu berarti lah.
3: Tidak ada, ya, aman.
0: Iya, aman. Lagunya dulu silakan Bang Herman, mau yang mana kira-kira?
3: Tadi Kos Plus, Pak.
0: Kos Plus aja, judulnya Buat Apa Susah ya?
3: Iya.
0: Oke deh, salamnya dulu buat siapa aja silahkan.
3: Tadi Mbak Putri tadi ya, Pak. Terus si siapa? Mbak Marbat Gede juga.
0: Oke.
3: Kawan Mbak Maimona. Kakak aja Bang, ini Trikora.
0: Trikora, betul.
3: Semuanya deh, Pak Tena.
0: Oke, semuanya aja berarti ya.
3: Menggerujen masih jarah sih yang menurut Alana.
0: Masih, bahal buat sih di Lapinanya.
3: Ini gak kejawab, Mas.
0: Jarah ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan sehat beliau ya, insya Allah ya.
3: Insya Allah, makasih
0: lu,
3: Pak.
0: Baik, sama-sama. Berelaan dulu, Lun.
3: Sama, thank you.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA ada Bang Eja. Selamat malam, Bang Eja.
4: Iya,
0: sehat kabarnya, Bang Eja ya?
4: Nak tungguin dah.
0: Tak kalah. Pak Eja, langsung lagunya dulu. Nah, silahkan. Nyaman bakal lep habis ini.
4: Baby
0: One More Time aja ya. Baik, kita siapin dulu salamnya buat siapa aja dulu silahkan.
4: Selamat dihingga aja lah. Itu akan terbaik aja, Pak.
0: Kita
4: aja, Pak. Dan sehat aja. Jadi kesehatan aja.
0: Amin. Berapa dalam amin.
4: Buat atas aja di bawah, Pak.
0: Siap, doakan ya.
4: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eja di Istanbul. Bang Henry dan juga Mbak Yani, kita coba baca Bang Henry dulu di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Melody Memory, semoga sehat selalu semuanya. Mat malam aja nah Mang. Ulun request lagu Dinamik di Antara Gadis, Salam Gasan Putri Jar. Hey, Putri nih lah. Makasih Mang RRI Persatu BJM dan salam semua pendengar setia RRI. Mbak Yani Alabio, assalamualaikum. Mau request lagu Antara Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti udah 5 lagu, artinya udah penuh dulu lagunya. Oke, habis ini kita terima salam-salam aja dan ikut 5 lagu ini aja ya. Buat yang habis ini kita terima teleponnya. Kita ke 976, selamat malam Melody Memory. Oke, terputus. 562, selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa? Yang di jalan tembus.
0: Cilianti lawasnya, kada badapat kita Cilianti. Ayolah. Iya, amnahan. Apa kabar pian nih?
5: Alhamdulillah, semalam mendengar siaran semalam.
0: Habis
5: itu kan si Adit kah?
0: Adit yang menarusakan bujuk, ada sawat tambus yo dahulun lah.
5: Anak masuk hujannya, subhanallah.
0: Daras benar ya kalau
5: labet.
0: Labet benar, asli ulunnya merasa labet benar jone.
5: Ada mendengar ano Adit mana na jarana jangan banget ano neh.
0: Yo ada ulun ya kalau.
5: Apa hujannya semalam tak kenalan angin-anginnya.
0: Iya, makanya badai kemarin tuh. Bukan hujan biasa tuh kemarin tuh. Itu
5: perasaan bana di belakang angin.
0: Makanya
5: lagunya apa nih?
0: Lagunya Acilianti ini cuma ada 5 pilihan Pang Acilianti. Nah, karena nih habis lagunya. Jadi ada Iklim, Mimpi Yang Hilang, Fatur Selalu Untuk Selamanya, Kus Plus Buat Apa Susah, Baby One More Time dari Britney Spears, Dynamic dengan judulnya Di Antara Gadis. Mau yang mana kira-kira nih?
5: Di Antara Gadis saja.
0: Di Antara Gadis lah. Salamnya dulu buat siapa aja silakan.
5: Tadi siapa tadi yang masuk tadi ya?
0: Ada Putri, ada Herman, ada Yusuf juga.
5: Siapa tadi yang di Matapura tah?
0: Ada Ojan tapi belum Eja.
5: Mudah-mudahan sehatan berataan Eja.
0: Amin.
5: Dua yang di mana tuh di Kota Baru sih apa tah?
0: Mbak
5: Maimunah.
0: Ada Henry juga tadi.
5: Ada Yane.
0: Banyak tadi sudah.
5: Yane, betul siapa tadi sekarang tadi yang di WA tadi?
0: Ada dari Kota Baru Bang Henry namanya.
5: Salam kenal aja.
0: Siap.
5: Ini kayak apa nih? Ayang di rumah nih sehat aja kelelah.
0: Sehat benar, alhamdulillah. Doakan aja sehatan kami berataan ya kelelah.
5: Apabila tuh jar kena?
0: Doakan aja ya kalau ada aja karena tanggal mainnya kita.
5: Ajin lelakian sekolah.
0: Mudah-mudahan lah insyaallah ya kelelah.
5: Insyaallah berarti ada melihat data.
0: Kira-kira apa?
5: Udah sehat selamatan berataan.
0: Amin ya rabbal alamin. Doakan dia ulun abahnya juga sehat ya kalau.
5: Iya tadi sehat berataan lah. Tunggu kena di studio karena ada karena ada bunyi.
0: Bunyi-bunyi gitu ya kalau. Atau karena ulun patahkan siaran karena bisa juga tuh.
5: Bisa umpet siaran karena telan abahnya.
0: Itu pang makanya ditunggu aja kabarnya ya kalau lah.
5: Alhamdulillah.
0: Oke deh, lagunya kita siapin dulu Acil Yanti lah.
5: Ya, terima kasih Tarela. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti yang ada di Jalan Tembus. Nah, kita ke 976 dulu dong. Ada enggak nih orangnya? Selamat malam Melody Memory. Ini suara keputus apa enggak ya? Saya juga lupa-lupa ingat nih. Oke, ternyata terputus berarti. Kita ke WhatsApp, ada siapa yang berhasil gabung? Mbak Rika, ayo ditunggu lagi nih Mbak Rika nih. Teleponnya apakah bisa bergabung atau tidak nih? Karena kalau tidak bisa bergabung, saya mau muter dulu dua lagu. Habis ini baru bisa gabung lagi ya. Kita coba 976 lagi dong, boleh? Selamat malam Melody Memory. Oke, terputus lagi nih 976. Kenapa nih? Ada apa gerangan nih? Oke, Mbak Rika berhasil gabung ternyata. Selamat malam Melody Memory.
6: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mas Patri.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya berhasil gabung. Alhamdulillah.
6: Iya. Di dua jalur aku enggak sibuk. Jadi larinya ke WA.
0: Iya, dan ternyata di WA berhasil ya kan.
6: Iya, alhamdulillah ini. Ada tiga jalur. Iya, sehat Mas.
0: Sehat banget kabarnya. Pian sendiri bagaimana?
6: Alhamdulillah, sehat juga. Udah banyak yang masuk, ketinggalan kereta.
0: Padat lagi yang masuk tadi. Itu ada Bupati Mahumar. Assalamualaikum Mbak Rika katanya.
6: Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam Bupati Mahumar.
0: Sehat
6: ya kabarnya. Dan yang di Jogja sehat juga. Lagunya kayaknya milih yang
0: Maya tersedia. Angela aja. Maya Angelanya tapi nggak tahu nih apakah sempat terputar atau tidak. Mudah-mudahan sempat nanti ya. Karena nih
6: yang ya terserah. Ya, udah terserah Mas Patli.
0: Tapi mudah-mudahan sempat terputar nanti ya. Oke, salam.
6: Ya, mudah-mudahan.
0: Salamnya dulu buat siapa aja tadi selain yang disebutkan?
6: Yang ada Putri tadi ya. Bang Herman, siapa Bang Herman. Lagi?
0: Eja. Terus Eja. Juga ada Mbak Yani Mawar. Juga tadi Mawar. Belum masuk Mawar.
6: Mawar belum, Mawar. Terus ada Papi Coy juga, Ibu Bambang, Mbak Maimunah. Mbak Maimunah ini biasanya membuka lawan.
0: Ya, ini tumben nih tenggelam lagi nih beliau nih. Mati lampu kayaknya di sana.
6: Iya. Mati lampu berarti. Bergilir.
0: Iya, di Kalsel bergilir lagi nih Mbak Rika nih.
6: Iya, kenapa?
0: Enggak tahu nih. Ya? Ada apa gerangan enggak tahu juga nih. Katanya lagi perbaikan, tapi enggak baik-baik nih kayaknya sampai sekarang nih.
6: Enggak baik-baik. Masih anu belum.
0: Iya, masih belum
6: harus
0: ditunggu.
6: Sabar ay.
0: Terus
6: ada Bang Mihat juga.
0: Oh iya Bang Mihat.
6: Terus siapa lagi? Bang Yono.
0: Mas Yono di Sutoyo ya.
6: Kompak selalu.
0: Siap.
6: Boy, lupa. Siapa Bang Hendy juga?
0: Bang Hendy.
6: Mister Hendy. Mas Patli. Mas Willy muncul nggak di TikTok?
0: Mas Willy belum masuk nih, belum masuk. Mas nanti kita tunggu. Mudah-mudahan masuk di TikTok ya.
6: Mudah-mudahan
0: tembus nanti ya Mas Willy tembus ya ke WA kita.
6: Semuanya udah soalnya kembangkan ya, mudah-mudahan tembus ya.
0: Ntar amin.
6: Ya Mas Willy.
0: Siap. Oke deh.
6: Semuanya udah ya. Mas Patri, mudah-mudahan lancar bersama keluarga.
0: Amin, rabbal alamin. Nggih, sama-sama.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rika. Yang di TikTok banyak banget yang gabung. Ada Kak Kauliana juga tadi. Ada Kencret nama akunnya nih. Ada Abah Tiara, Bupati Maumar. Juga ada siapa-siapa tadi. Ada Satu Hati nama akunnya. Ada Yare. Nanti saya jawab pertanyaannya ya. Ditunggu dulu ya. Oke deh, dua lagu dulu kita puterin. Dari Iklim dengan judulnya Mimpi Yang Hilang. Ada Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Kita putarkan dari Radio 1 Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Itu dia tadi lagu dari Fatur tahun 1996 rilisannya. Kita putarkan dari Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Keren Fatur katanya dari AR. Terima kasih banyak AR sudah monitor di live TikTok kita. Banyak banget yang pengen gabung. Kita bakal nyapa-nyapa dulu yang di telepon, baru nanti kita ke TikTok lagi ya, baca-bacain lagi. Ada Pak Budi dari Medan. Selamat malam Pak Budi, sehat kabarnya Pak Budi ya. Terus kita coba sapa dulu dari yang pertama dulu, ini 976 kira-kira ada siapa. Kita coba sapa dulu, selamat malam Melody Memory. Halo, adakah orangnya? Oke, tidak ada ternyata ya, terputus lagi. Ada yang lama gak dengarkan radio katanya, waduh. Ayo dengerin terus dong, di TikTok kita juga bisa dengerin bolanya. Bola lagi, siaran radionya ya. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum Mr. Padli.
0: Mr. Handy, pantesan ada keselibet kebelibet bola nih. Ternyata penggemar bola yang masuk nih.
1: Iya, 5-1 kemarin.
0: Alhamdulillah ya, 5-1 timnas menang, dan mudah-mudahan nanti berikutnya melawan Vietnam ya kalau tidak salah ya.
1: Timor Leste dulu.
0: Timor Leste dulu. Mudah-mudahan nih bisa kalau Timor Leste kayaknya 7-0 deh kayaknya ya.
1: Lebih enggak apa-apa.
0: Lebih enggak apa-apa. Hey, gimana kabarnya, sehat Bang Handy ya?
1: Alhamdulillah, si John Hedman meniru Luis de la Fuente, masih 19 tahun dipakai gitu loh.
0: Iya, makanya itu sebuah apa ya, gebrakan yang luar biasa tuh.
1: Iya, tingginya kayak Harlan, cuma kurang gede.
0: Berapa ya, 1.9 berapa? 1.6. Iya, 1.96, betul, makanya itu paling tinggi kayaknya, paling jangkung.
1: Sama kayak Balkot.
0: Betul-betul. Oke, okay, Bang Handy, lagunya ini cuma ada pilihannya ada 4. Gus Plus, Britney Spears, Dynamics, sama Maya Angela. Mau yang mana kira-kira yang diikutin dulu nih?
1: Saya maunya Kau Datang dari Krakatau.
0: Tapi nggak tahu lagunya sempat terputarkan atau tidak, ditunggu dulu ya.
1: Jam 11 nggak apa, biasa kok.
0: Oke, nanti kita tunggu dulu, mudah-mudahan sempat terputarkan di jam 11-an ya. Salamnya dulu, silakan buat siapa aja.
1: Buat Ading Herman yang paling lunas di Pandawa.
0: Siap, Ading Herman.
1: Lain kalah berataan. Nomor 2 kan, nomor 2 Oja, nomor 3 Eja. Kalau aku Masri ini ya, penghabisan.
0: Harusnya Bang Masri itu yang paling gagah ada kan urutannya ya.
1: Kenapa iya, paling tuhanya udah.
0: Paling gagah, paling tuha beliau ya pokoknya ya. Oke, Bang Herman, Bang Eja, sama Bang Ojan, sama Mas Sri tadi ya. Siapa lagi, silakan.
1: Iya, buat Putri Yusuf, Bading Mawar juga. Buat semuanya, Mbak Taya, semoga kita sehat ya selama dunia akhirat.
0: Siap, amin. Betul. Amin.
1: Ya, Bapak Dino, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Ojan. Di belakangnya ada siapa ini? Selamat malam, Melody Memory.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari-cari dari tadi, alhamdulillah bergabung juga malam inilah.
2: Iya, kawannya masuk jalan pedapuran lah.
0: Maka jalan pedapuran lah, lain jalan muka pulang lah.
2: Jalan muka pampan mana?
0: Jalan muka pampan benar, asli. Kada ketangkisan lagi jalan muka.
2: Iya, paksa jalan pedapuran.
0: Siapa nih mati lampu juga kah malam ini wadah pian?
2: Kada. Pagi tadi aja mati lampu.
0: Pagi tadi, tapi setiap hari juga lah wadah pian nih.
2: Oh, setiap hari juga.
0: Sama aja berarti lah.
2: Semalam benar ada 2 hari kada padam.
0: Oh, ada kenikmatan 2 hari kada padam, alhamdulillah lah.
2: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan kau bertahan karena 3 hari mungkin kada padam ya Allah.
2: Iya.
0: Amin. Oke, Bang Mihat, lagunya dulu silakan. Yang dipilih ini ada Gus Plus, Britney Spears, Dynamics, Maya Angela. Ada yang mau nanya, yang mau dipilih dulu silakan.
2: Apa yang terakhir deh, Pak?
0: Ada Maya Angela, terus ada Dynamics sebelumnya tadi.
2: Lagu nang Malaysia itu sudah diputar keduanya, Pak.
0: Ini ada satu lagi Dynamics di antara gadis. Mau yang itu kah?
2: Ya itu aja.
0: Oke deh, itu aja dulu. Salamnya Bang Mihat buat siapa aja,
2: salamnya
0: silakan.
2: Salamnya buat Abah Tiaga yang lagi
0: lembur aja.
2: Lembur aja lah. Kalau jangan lembur aja, lebur hancur ya lo.
0: Hancur lembur itu jadinya.
2: Mudah-mudahan anak cepat aja selesai ya, Pak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya.
2: Mamadan sudah masuk kah?
0: Mamadan di TikTok belum masuk. Di telepon belum masuk nih, lagi hauran minyaknya sidin nih.
2: Buat ada guring sekolah.
0: Atau tekalap bisa juga.
2: Tekuringnya selaju, harus tekalap lagi, guringnya selaju aja gitu. Bisa masuk lagi.
0: Iya.
2: Ya, okay. Semuanya cepat.
0: Buat semuanya aja ya.
2: Buat semuanya aja, dan sehatan selalu ya Allah.
0: Amin.
2: Apa yang kita untuk capai.
0: Siap, amin.
2: Buat hijau ya Allah.
0: Enggih, siap.
2: Sehat selalu, petanya nyaman kalau sama nemani kami di radio.
0: Ay, siap. Mudah-mudahan pian juga sehat juga. Kau amin. Bergabung terus pokoknya ya kalau insyaallah.
2: Ya. Oke. Okay. Monitor ya.
0: Iya punya monitor juga tapinya.
2: Punya ada monitor dong gabung katanya.
0: Bujur juga.
2: Ya terima kasih lah Pak.
0: Siap sama-sama.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita ke 562 lagi. Selamat malam Melody Memory.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya masih lu numpas aja kan sudah habis di request Putri tadi selalu batur.
0: Udah ikut tadi.
3: Putri terus nah.
0: Iya makanya.
3: Kosong kalau ulun.
0: Putri duluan terus lo beberapa hari lo.
3: Itu punya Putri yang masukinnya.
0: Makanya.
3: Iya.
0: Kenapa? Puput. Kenapa nih kalah terus nih? Ada apa gerangan nih?
3: Tertawalan. Salam tadi lah buatnya Bang Mihat, Bang Hendy, Herman, Putri okay. Tadi juga, siap. Mbak Ilmuna, Mbak Rika juga, Abang Roy, okay. Siapa lagi Papi Coy,
0: siap.
3: Abang Kolbi juga sudah di masa ya. Buatnya Mas Fadli.
0: Siap.
3: Jelas lah. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mawar. Di belakangnya ada siapa ini? Selamat malam. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi. Yang lagi pengen gabung di TikTok di WA ini silakan masih ada kesempatan di WA ya karena ini lagi nyaman nih di WA nih. Tumben nih. Selamat malam Melody Memory.
4: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimunah.
4: Lampu baru aja nyala.
0: Ah pantesan makanya baru gabung ya.
4: Jam 4 sore sampai jam 9 jam 10.
0: Ya Allah lawasnya mati lampu ada pian Nailah.
4: Setiap hari baca lampu.
0: Iya makanya aduh mudah-mudahan.
4: Iya.
0: Bahagia iya, aja berkah iya, yang kesan kita ya Allah.
4: Kalau mau bergabung.
0: Pantesan sekarang baru bisa ya.
4: Lagunya okay. Lagu Lagi gendong 46 Lagi apa
0: Pat Mihat ya
4: dari gadis.
0: Di antara gadis. Oke okay. Yeah. Pat Mihat tadi lah.
4: Malamnya buat Putri mau Mawar Berika Bayante pokoknya yang masuk tadi deh.
0: Oke okay. Siap yes.
4: Salam sehat aja buat Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Maimunah yang sudah bergabung bersama kita ya di telepon. Oke, kita baca lagi. Terima telepon lagi. Satu telepon di 562. Selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar?
5: Kabar baik aja.
0: Iya. Dari daerah mana nih sekarang nih?
5: Dari Pelihari.
0: Oh dari Pelihari. Siapa ini?
5: Mama Abdi.
0: Mama Abdi. Sehat kabarnya Mama Abdi?
5: Sehat aja Mama Abdi. Kau aja berpandangan Fadli.
0: Ah lawas nah nih. Hanya pertama kayaknya gabung ulun-ulun lah. Telepon lah.
5: Iya. Anda ngegakkan malam. Jadi empat saya gabung lah.
0: Jakaran caki aja gabung ulun-ulun. Ya kalau
5: iya berpandangan.
0: Ini santai kita pokoknya di malam iya. Ini ya kalau insya Allah.
5: Iya.
0: Lagi
5: aja.
0: Mati lampu kah wadah pian atau kada ini?
5: Ini kata mati lampu bang siang tadi aja jam 11 sampai jam 2.
0: Ah oke okay. Berarti udah
5: mati lampu taruh saya asli. Hari.
0: Setiap hari ya kalau mau mati lah.
5: Iya,
0: ya Allah.
5: Apa juga di Banjar?
0: Sama aja juga Mama Abdi mati lampu. Jadi nah, waduh lu nih sekarang nih nah mati lampu lagi nih sampai jam 12 malam nah.
5: Ini tugasnya malam nah numpang nah, kada mati lampu, Bang.
0: Iya, alhamdulillah karena giliran kada mati lampu ya kalau.
5: Iya, giliran.
0: Okay. Makanya Mama Abdi ya, nah.
5: Giliran seluruh.
0: Seluruh kalsel pokoknya mati lampu kita.
5: Iya, jadi hari sehari ini bergantian mati lampu. Iya.
0: Mbak Tentung Wadapian bisa wadah ulun kena.
5: Kemana kah tujuannya pulang mati?
0: Karena kita lihat esok pagi siapa pulang karena gilirannya kalau lah.
5: Oke,
0: Mama Abdi lagunya ada kus plus buat apa susah dinamik di antara gadis.
5: Ada lagu rindu adalah.
0: Rindu hari ini lagi libur dulu Mama Abdi.
5: Aja empat lagu gong banyak aja gen.
0: Empat orang banyak aja kah?
5: Empat lagu gong banyak aja.
0: Oke, salamnya dulu kesan siapa aja Mama Abdi silahkan.
5: Salamnya, tadi Putri ke
0: Putri Karangintan.
5: Sebegatan aja nang terhulu-terhulu tadi. Okay. Gabung kepada kanan Mama Abdi.
0: Siap. Oke deh, siap. Lagunya kita puterin dulu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
5: Masuknya cuma aja karena bahan pandai kan.
0: Iya. Mudah-mudahan karena kau masuk lagi Mama Abdi lah.
5: Iya. Oke, okay, baik. Aja masuk. Bulannya mangkat ya tuh ya.
0: Baik. Thank you. Perelaan dulu lun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia tadi Mama Abdi dari Play Hari. Kita muterin dulu dua lagu karena udah 10 menitan saya cuap-cuapnya ya. Yang nanya masih bisa request, mohon maaf banget Kakak Arishandi, lagunya gak bisa lagi di request karena keterbatasan durasi ya. Buatnya Abu Ampon, request lagu Ruth Sahanayanya, mohon maaf juga nih Abu Ampon, karena keterbatasan durasi kita cuma bisa muterin Kus Plus, Britney Spears, Dynamic sama Maya Angela. Jadi kalau ada yang mau pilih di antara itu silahkan banget ya. Ada yang request tadi Maya Angela juga, siapa ya? Ah, Pak Budi di Medan ya. Ada Bang Toyota Banjarbaru, selamat malam. Papa Uji di Sintang, Capsta kita, selamat malam juga. Jadi dia dua lagu dulu untuk Anda, nanti kita bacanya di TikTok selengkapnya ya.

Britney Spears dengan judul lagunya Baby, Give Me Whammy One More Time. Asik. Itu dia lagu luar negeri yang kita udah putarkan di malam hari ini. Ada yang nyapa nih, warga Sungai Lulut katanya, sabar aja walau jalan 16 dan mati lampu, dari Adi Hilman di TikTok. Terus juga ada Ahyani, Mang Padli Ulun Ahyani di Tanah Bumbu Pat Gabung Kawalah Kawa Banar dong. Terus juga Bang Aditya dari Martapura, request dinamik diantara gadis yang baca, terima kasih banyak, dari Aditya di Martapura. Terus ada Imah, malam semua untuk keluarga Ibu Laila di Komplek Dharma, semoga sehat selalu, dari susternya Ading Alit katanya. Terus ada lagi Salsabila Kanasa hadir, Kawalah Kak request lagu Ace, Satu Nama Tetap di Hati. Ini mohon maaf banget, lagunya udah habis ya. Jadi mohon maaf banget sekali lagi yang pengen gabung request lagu ya. Ada yang nanya nih, Prabu Mulih siapanya Prabu Siliwangi Mang? Katanya sih saudara ya katanya. Coba ditanya Ibu Sri tadi yang gabung di TikTok ya. Oke, kita mau nyapa dulu yang di radio udah habis kayaknya nih, udah keterima semua teleponnya ya. Buat yang di TikTok, terima kasih banyak yang udah gabung. Dan juga buat yang di WA udah semua kayaknya udah saya bacain. Tapi ada yang enggak sempat gabung, ada Abah Kalbi kayaknya. Sisanya nih yang enggak gabung nih lagi mati lampu kayaknya ya. Lagi sulit jaringan kayaknya ini. It's okay, mudah-mudahan nanti nyala lampu bisa lagi kembali join ke RRI Pro 1 Banjarmasin, ataupun juga bisa santai menikmati acara-acara yang lain pastinya ya. Tapi kami umumkan besok malam, malam Kamis itu ada siaran nasional, artinya Melody Memory libur dulu. Tapi jangan khawatir, besok masih ada Blaria Indonesia yang akan menemani Anda di setiap hari ya. Oke, satu lagu terakhir di jam 11 ini ada dinamik diantara gadis. Lalu nanti dirangkai lagu berikutnya jam 11 ada Maya Angela sama Krakatau Reunion. Dan lagu-lagu berikutnya akan menemani Anda di jam 11 malam ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Ini dia untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bahkan untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kata bijak hari ini, marah itu gampang, tapi marah kepada siapa? Dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Aristoteles.

Renungan Malam Filosofi Pohon Bambu. Pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama. Walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun, setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Ternyata, selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang, di mana pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar ia bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Yang dapat kita ambil dari filosofi pohon bambu ini adalah, jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita telah lelah dan hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan, jangan pernah terbersit pupus harapan. Ada Pameo yang mengatakan, bagian terberat agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi. Jika kita perhatikan, bagian peralatan pendukung terbesar yang dibawa oleh sebuah roket adalah jet pendorong untuk melewati atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah roket melewati atmosfer, jet pendorong akan dilepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum pada ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan dan tanpa usaha keras. Demikian pula dengan manusia, bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan bila ia dapat melewati batas tertentu. Sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan dan kebebasan dari tekanan dan beban. Sayangnya, banyak orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat, bagai sebuah roket yang gagal menembus atmosfer. Buya Hamka berkata, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup, dan kalau kerja sekedar kerja, kera juga bekerja. Maka jadilah seperti pohon bambu. Pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup, walaupun badai dan topan menerpa. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan dalam hari-hari ke depan, hidup kita akan menjulang tinggi dan menjadi pembawa berkat bagi sesama, seperti halnya pohon bambu. Banjarmasin.

pendengar yang sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin pagi ini bersama dengan Mada, hingga nanti menemani ya Anda hingga jam 10 pagi. Tapi tentunya ya kita siap menemani di sepanjang hari ini 29 Juli hari Rabu, yang mudah-mudahan juga dipenuhi dengan keberkahan. Mudah-mudahan pada sehat juga semuanya pendengar ya. Dan hari ini untuk cuaca ya di Banjarmasin pagi cukup cerah alhamdulillah, dan juga sudah mulai banyak tadi di jalan gitu ya untuk kegiatan dari masyarakat sendiri. Hati-hati di jalan pendengar, dan mudah-mudahan apapun yang diagendakan hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Hari ini pendengar untuk dan subuh juga di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya kita informasikan kepada Anda insyaallah berkumandang di jam 5 lewat 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, sembari menunggu azan subuh, kita hadirkan dulu di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 48 yang dibacakan oleh Norsida.

teman-teman. Kalau

0: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di program Religi Pagi kita hari ini. Ada Kuliah Subuh edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pendengar ya, kita masih diberikan umur yang panjang, masih ada keberkahan di hari ini untuk sama-sama kita menimba ilmu kembali, berbagi ya, sharing dan juga mendengarkan insyaallah pemaparan materi kita tentang Islami hari ini ya, dengan topik meniti jalan surga melalui keberkahan harta. Bagaimana gitu ya, apakah dalam pandangan Islam ini semakin kita banyak harta juga semakin bahagiakah gitu ya, atau ada keberkahan yang dimaksudkan lain daripada itu? Nanti kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan narasumber kita, kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, ada Ustadz Muhammad Qomaruddin M. Kita sapa dulu beliau pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabar pian Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya kita.
0: Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk berbagi ilmu di Kuliah Subuh hari ini. Dan juga kita ajak bagi para pendengar dan pemirsa nanti yang mau gabung juga bersama kami di sini, silahkan pendengar ya di 0511-3251562 maupun juga nomor WhatsApp Pro 1 0811-5111-1410. Silahkan menyaksikan di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga di aplikasi streaming ya RRI Digital maupun di rri.co.id. Baik, Ustadz Qomaruddin gitu ya. Ini menarik gitu ya ketika kita berbicara tentang harta. Karena manusia ini siapa sih gitu ya yang hidup tanpa adanya harta? Semua kan berbayar gitu ya. Ada yang gratis nih, alhamdulillah ada oksigen diberi Tuhan. Tapi selain daripada itu, hidup rasanya, kata orang tuh bahagia ada uang, tapi juga nggak ada uang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah silahkan Pak Ustadz ya untuk bisa dimulaikan untuk topik kita hari ini, meniti jalan surga melalui keberkahan harta.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kembali saya menyapa para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di udara yang pagi ini begitu tenang, sebagian besar daripada kita mungkin masih bersiap-siap untuk menyongsong hari. Ada yang sedang memanaskan kendaraan, ada yang sedang melangkahkan kakinya untuk menuju tempat kerja, ada yang ke toko, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor. Nah, di balik kegiatan-kegiatan ini, mungkin kita mencoba, pernah nggak kita mungkin jujur dalam hati kita, apakah lembar demi lembar yang kita kumpulkan ya, rupiah ya, rezeki yang kita kumpulkan ini akan menjadi kendaraan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau justru tanpa kita sadari ia malah menjadi beban kita gitu, untuk menjauhkan kita dari akhiratnya kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya Islam itu dia tidak pernah hadir untuk membatasi kemajuan kita. Ya. Artinya apa? Bahwa Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya gitu ya. Dalam sirah nabawiyah misalnya ya, dalam kisah-kisah para sahabat, banyak sosok-sosok yang kaya raya, sukses. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Ini kolong merat di zamannya ini. Ya, tapi luar biasa. Nama mereka tuh sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, Islam itu tidak mengajarkan kita untuk membenci harta, tapi bagaimana kemudian cara kita untuk bisa mendapatkan harta ini, merengkuh harta ini dengan keberkahan. Artinya apa? Islam mengajari kita agar harta itu tidak cukup berhenti pada genggaman tangan saja ya, untuk menguasai dunia, tapi bagaimana supaya dia ini tidak masuk dalam hati. Nah, maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba untuk sama-sama belajar gitu. Bagaimana caranya untuk mengalokasikan, mentransformasikan setiap rupiah ya yang kita miliki supaya dia bisa menjadi pelita ya, penonton jalan, bukan menjadi beban hisab nanti ketika yaumil mahsyar ya. Artinya dia menjadi sarana utama kita sesuai dengan tema yang ada ini untuk meniti jalan surga menuju keberkahan harta. Ya. Para pendengar, berkah itu kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan, mendefinisikan az-ziyadatu fil khair gitu ya. Ziyadatul khair. Artinya bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Sehingga harta yang berkah yang dimaksud ini bukan diukur dari berapa lembar uang yang ada di dompet kita. Atau berapa digit yang ada di rekening tabungan kita. Tetapi melihat dari efek yang ditimbulkannya. Artinya jika harta ini maulah si pemilik ini tambah rajin beribadah, makin lembut hatinya pada sesama, atau rumah tangganya menjadi semakin tenang, insya Allah ini harta yang berkah. Tapi sebaliknya, harta melimpah, banyak. Tapi maulah pemiliknya ini menjadi gelisah, jadi sombong, lalai dari ibadah, sholat rancak tertinggal, rancak kada tepat waktu. Mungkin harta yang dicabut keberkahannya, atau mungkin dalam istilah yang lain adalah istidraj ya, istidraj. Nah, ada satu ayat yang saya kira mungkin cukup cukup relevan dengan bahasan kita pada hari ini, Al-Qasas 77 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Pembagian negeri akhirat maksudnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghi fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, jadi kata Allah, kita lihat ayat ini, kata wabtagi ya. Dia menggunakan fil amar. Fil amar ini kalau ajar bahasa kita tuh kata kerja perintah. Sehingga dia menunjukkan bahwa mengarahkan harta untuk tujuan akhirat itu hukumnya prioritas utama. Ya. Nah, harta yang dianugerahkan Allah, atau bahasa di Quran ini kan fima ataqallah, itu hendaknya dikonversi menjadi mata uang akhirat. Nah, ini menarik. Mata uang akhirat melalui jalan kebaikan. Potongan ayat wala tansa nasibaka minad dunia, berarti kan ada proporsi dunia dan akhirat itu mungkin tidak selalu kita selalu misalnya mentafsirkan kan 50-50. Tetapi kalau menurut ayat ini, justru jadikanlah seluruh rezeki duniawi itu sebagai sarana atau wasilah untuk mencapai tujuan akhirat. Nah, kadang orang kan seimbang, tapi sebenarnya saya kira menjadikan seluruh rezeki itu sebagai sarana, wasilah untuk mencapai tujuan akhirat. Nah, jadi para pendengar mati Allah SWT, mungkin kalau sedikit analogi ya, coba kita bayangkan harta itu seperti air laut, air yang ada di kota. Kita ini kayak kapal. Nah, selama air laut itu berada di bawah lambung kapal, artinya kapal kita ini berlayar dengan aman, lancar, maka air laut ini, dia berguna, dia bermanfaat. Untuk apa? Untuk menopang, untuk mengapungkan kapal, supaya sampai ke pelabuhan, atau sampai ke tujuan. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya air laut ini bocor, masuk merembes ke dalam kapal. Kapalnya masih bisa berlayar, kadang kalau lagi sudah, kapal itu pasti berat, hilang aram, hilang kendali, hingga pada akhirnya nanti tenggelam ke dasar lautan. Nah, maka kayak ini juga harta sebujurnya. Ya. Jadi harta itu kalau berada di tangan kita, dia bisa menopang hidup kita ini menuju surga insya Allah ya. Tapi kalau harta itu sudah merembes ke dalam hati kita, maka lahir sifat-sifat tamak, pelit, apalagi takut miskin. Nah, maka nih harta ini bisa jadi nanti dia justru akan menenggelamkan keselamatan akhirat kita. Nah, maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gaji puluhan juta ya, tapi selalu merasa kurang, rumah tangga itu penuhi dengan pertengkaran, uang habis kesan berobat saja misalnya kan, atau ada urusan hukum yang tidak pernah selesai. Nah, bisa jadi mungkin kita perlu membersihkan harta kita. Ya. Karena mungkin ya, wallahu alam, harta ini bisa jadi nanti harta tanpa berkah. Tetapi sebaliknya, penghasilan yang cukup, orang hidup sederhana, kebutuhan anak istri tercukupi, tubuh dianugerahi dengan kesehatan, hati diliputi dengan rasa qanaah, rasa tenang gitu ya. Ada aja porsi siap untuk bersedekah sehari, 2 hari kah, tiap hari kah, hendak seminggu, sebulan gitu, tapi ada aja gitu. Nah, ini mungkin tanda-tanda bahwa insya Allah harta ini jadi berkah gitu ya. Nah, maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mencoba untuk memahami tentang berkah ini ya, terletak pada kualitas dan nilai, maka muncul suatu pertanyaan penting sih ya. Kayak apa caranya supaya mengetahui harta yang kita miliki ini sudah jadi sarana untuk membuka pintu surga? Iya. Nah, maka kalau di dalam beberapa literatur ada beberapa indikator sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi harta kita ini berkah kada gitu ya lah. Nah, maka salah satu indikator yang paling gampang dulu dan paling sering disebut itu, pertama, sumbernya halal dan thayyib, atau umum sudah itu ya. Jadi halalan thayyiba. Maka kalau dalam kehalalan, kalau dalam fikih muamalah itu, halal ini kan diukur dari dua aspek ya. Jadi halal lizatih berarti kan zatnya itu bujur-bujur halal, atau dengan halal dari cara memprosesnya, cara mengolahnya, cara-cara untuk memperolehnya ya. Maka kalau nya harta yang mau dijadikan sarana untuk masuk ke surga, wajib dia bersih dari unsur-unsur yang tadi. Apa tadi? Penipuan, kan boleh itu berarti. Rishwah, korupsi ya, suap, zalim ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba ya. Hadis tuh. Jadi sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, illa thayyiba. Jadi maka setitik harta aja nah yang haram masuk ke tubuh kita. Atau keluarga kita gitu ya. Ini tanggung jawab seorang pemimpin sebenarnya, seorang yang menafkahin ya. Jadi keluarga yang menjadi itu penghalang kabulnya doa. Bisa jadi dia menjadi penyumbat pintu kebaikan. Nah, tapi sebaiknya ya nafkah yang halal ya. Meski mungkin nominalnya tampak sederhana, tadi kembali lagi ya, melahirkan ketenangan jiwa, memudahkan kita dalam urusan ibadah. Nah, jadi indikator pertama itu yang paling paling utama saya kira itu adalah tentang sumbernya dulu. Halalan thayyiba. Jadi dia halal, dia juga thayyib ya. Nah, yang kedua, indikator ini lihat bahwa pengeluaran ini kita niatkan itu untuk ibadah sama sedekah ya. Mungkin kita tuh, nah ini mungkin bisa mungkin ya, kita mungkin mengubah satu paradigma gitu. Orang berpikir kalau sedekah itu saat kita memasukkan duit ke celengan ya. Ke celengan masjid, ke kotak amal masjid. Ya. Iya. Nah, tapi ternyata misalnya kita mencoba untuk mengaitkan dalam konteks kita sebagai seorang kepala keluarga misalnya. Rupiah yang dikeluarkan oleh seorang kepala keluarga, pimpinan dalam keluarga untuk anak istrinya dengan niat yang ikhlas, itu insyaallah sebenarnya jadi sebagai dia wujudnya adalah sedekah wajib yang insyaallah dia pahalanya juga tinggi. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa kemudian bagaimana kita memperlakukan harta itu menjadi penting juga di sini, ya. Niat untuk ibadah, niat untuk sedekah. Jadi ketika nafkah wajib, artinya kan kalau hanya seorang kepala keluarga wajib itu berarti kan biasa anak istri ya lah. Insya Allah dia menjadi harta yang membantu kita untuk meniti jalan ke surga tadi ya. Nah, maka bahasanya mungkin kalau bahasa ekonomi itu bisa jadi investasi abadi, ya. Atau kalau bahasa agamanya itu amal jariah.
2: Amal jariah, betul. Nah,
1: jadi pahalanya itu terus mengalir bahkan ketika jasad kita ini sudah di dalam tanah gitu. Nah, satu hadis itu yang sering kali dikaji dan disampaikan berkaitan dengan amal ajar ini, idama tabinu adama ingkotu amaluhu illa min salasin ya. Sadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bihi awwala dan shalah yad'ulah. Ini sering kali disampaikan gitu. Jadi kalau Bani Adam itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Kata Rasulullah. Pertama apa? Sedekah jariah. Ya, jadi jariah tadi kita bersedekah jariah gitu. Yang kedua apa? Ilmu yang tafa'u bih. Nah, bersyukurlah ini para guru-guru yang mendidik anak didiknya, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah investasi abadi pian. Amal jariah pian, karena amal ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada anak-anak kita, dia insya Allah nanti akan disampaikan lagi. Jadi walaupun kita sudah meninggal wafat, itu menjadi pahalanya kita, tidak terputus insya Allah ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah awwala dan saleh yad'ulah. Artinya anak yang soleh yang mendoakan. Nah,
0: Betul.
1: jadi Bapak Ibu sekalian, itu mungkin menjadi satu satu niatan yang penting juga gitu ya, kenapa masukkan anak ke pondok pesantren misalnya. Karena kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, yang kalau kita nanti sudah meninggal, inya kawa memimpin kita untuk apa, memimpinkan sholat jenazah, kawa langsung memimpin akan baca Yasin, kawa karena misalnya membaca akan tahlilan dan lain sebagainya. Ini kan doa-doa yang kita harapkan gitu ya, ya sebagai seorang orang tua gitu, jadi awalun sholeh. Jadi tiga hal inilah yang insya Allah nanti akan menjadi investasi abadi kita gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ya, masih banyak indikator tapi saya kira mungkin ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, yang terakhir itu adalah bahwa harta ini itu mampu meringankan beban bersama ya. Nah, jadi harta yang berpot apa yang berpotensi menjadi beban hisab itu adalah sebenarnya harta yang dia terus ditumpuk-tumpuk demi gengsi dunia tanpa adanya kepedulian sosial. Jadi tidak peduli dengan orang lain. Sugi-sugi seorang lah biasanya. Ya. Nah, indikator harta yang berkah itu ketika harta itu hadir, itu bisa menjadi solusi untuk kesulitan orang lain.
0: Okay.
1: Karena ingat bahwa harta ini dia sejatinya kan titipan ya. Nah, maka saat kita menggunakan untuk membantu kerabat yang sedang kesulitan ya, membayarkan biaya sekolah, mungkin ada beberapa ya di antara kita yang membayarkan sekolah anak yatim ya, Pak, meringankan beban beban tetangga. Nah, maka pada saat itulah kita sedang mentransformasikan harta ini untuk menjadi penolong kita di yaumil kiamat. Ya. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa apa yang kita miliki sekarang itu bukan menjadi beban kita ketika yaumul mahsyar gitu, yaumul mahsyar. Tetapi bagaimana kemudian merubah harta ini supaya inya kawa menjadi sarana, menjadi wasilah kita untuk membantu kita nanti memudahkan kita untuk masuk surga kepada Allah Subhanahu di surga Allah. Ya, saya kira itu dulu mungkin sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih.
0: Ya. Luar biasa Ustaz ya. Jadi sebuah apa ya, pengingatlah untuk kita bersama hari ini, yang mana mungkin masih ada kadang namanya manusia ya, harta gaji tidak seberapa, tapi kadang mau beri-beri orang jadi berpikir gitu ya. Ternyata kalau semua titipan tuh ketika kita ngasih itu Allah tuh lebih ngasih ke kita, mungkin seperti itu Ustaz ya gambarannya.
1: Iya, betul. Artinya bahwa ketika kita berharap yang sesuai dengan apa yang kita mau, maka pada saat itu kan Allah akan memberikan gitu ya. Kadang-kadang kita pesimis dengan apa yang ada gitu. Makanya ketika kata Allah kan, kalau aku dekat, aku lebih dekat lagi.
0: Betul, Masya Allah. Allah. Baik.
1: Ini koribun gitu.
0: Pak Ustadz, sebenarnya juga okay. Ini menarik, dan kita akan coba untuk bergabung juga bersama dengan para pendengar yang sudah menelpon. Kita sambungkan dulu di WhatsApp ada Pak Haji Idham Syah. Assalamualaikum Pak Idham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you, alhamdulillah. Silahkan Pak Idham.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi pencerahan Ustaz ini sudah sangat luar biasa nih.
0: Masyaallah.
2: Cuma ada saran yang harus hendak kami tanyakan. Bagaimana caranya agar harta kita itu berkah untuk umur rezeki dan umur amaliyah? Jadi kan ada umur rezeki mungkin ya sampai 70 tahun, 80 tahun, bis kan, tapi harta itu tetap berkah. Kemudian umur ya gitu sampai ribuan tahun ini, kayak para pemimpin apa segala macam. Jadi tipsnya itu kira-kira apa itu. Yang kedua, kita kan halalan thayyiban itu dari sumbernya itu, baik dari cara proses mendapatkannya maupun barangnya. Nah, ini ada juga orang anu Ustaz Bahari panggilah itu loh. Okay. Itu dijual buntut gitu nah.
0: Dijual apa itu?
2: Tahu lah mana buntut lah.
0: Apa tuh?
2: Pak Ustaz kan tahu lah buntut lah.
1: Dijelaskan aja Pak Ay, supaya nang lain tahu juga.
2: Okay. Jadi buntut itu dulu ada nasional letra yang ngerennya. Jadi mau karena itu, karena bingungnya memang 9 angka kan dapat sampai 9 penghasilan. Nah lalu di kampung itu kan larang kalau nukarnya dapatnya, lalu buntutnya aja ditukar. Misalnya buntutnya 2 angka, misalnya 2-3 ya. Atau 3 angka, bila 3 angka dapatnya berapa gitu kan.
0: Oh iya.
2: Nah itu buntut, buntut sapi, buntut kambing ya.
0: Udah dikira, kalau kira buntut sapi ya.
2: Jadi, kalau ini kan judi online, dulu judi buntut. Ah rame banget, buntut kalau kampung tuh. Ya, sudah malam Senin tuh, bundian buntut aja. Nah ini orangnya kan berduit. Ustaz cuma untuk menghidupi kehidupan ini terpaksa empat membuntut gitu.
0: Oh, okay.
2: Nah itu kan jelas sudah jalan-jalannya aja kan.
0: Baik.
2: Nah, sehingga kalau kami lihat itu pendidikan anak ayo jadi kesobalau juga. Artinya dilajari mengajijang ayo. Dilajari sembahyang ngalih karena kita makan duit dari buntut. Nah, jadi itu Ustaz yang okay, pengalaman kami ini tahun 70-an, 60-an, 70-an ya. Jadi itu aja Ustaz.
0: Makasih banyak-banyak, Minggi.
2: Alhamdulillah, mohon maaf. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham ya, bersama ada suara ibu juga di belakang. Baik, ada 562 sudah berhubung kembali sama kita. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggi, Pak Cakrawala Bintang.
3: Bintang. Tema kita ini tentang apa nih?
0: Meniti jalan surga melalui keberkahan harta. Ada yang ditakunakan, silahkan Inggi.
3: Harta. Jadi harta itu memang ada milik pribadi dan juga ada bagian apa namanya sebagian dari harta orang yang meminta atau tidak meminta ada juga zakat. Dan harta itu juga kadang-kadang dikelola oleh negara juga, mau negara komunis bang lah. Jadi biar Ustadz bagus bang tentang harta yang abadi, tentang amal jariah. Nah artinya ada bagian-bagian harta yang terprogram seperti Umar 50% ya, kalau kalau Abu Bakar mungkin seluruhnya, yang lain-lainnya itu kira-kira orang lebih aja yang 30% kan. Nah jadi tentang harta itu sendiri, bahwa ada yang harta yang besar bersama secara baik masyarakat atau diri individu, tetapi negara yang tidak baik atau negara zalim yang ada makmur juga. Nah jadi dalam pengelolaan harta ini di dunia ini intinya harta bang lah, materi. Jadi antara negara dan individu itu perlu pengelolaan harta dan perlu pengelolaan syariah. Artinya jalan menuju akhirat itu syariah dan akidah. Untuk menuju tauhid. Jadi tentang imam yang adil itu perlu ditegaskan, atau imam, imamah istilahnya. Kalau kita mengelola harta menurut kita negara kada seirama, karena pengelolaan harta kita dengan negara tidak seirama, itu kacau juga kita beragama, bahkan kita jadi tertindas juga. Oleh karena itu sistem pengelolaan harta dan imam yang adil itu perlu ditingkatkan. Artinya imam yang adil artinya sistem imamah dalam sebuah negara itu penting bagi umat Islam. Karena kalau tidak seperti itu, percuma aja kita mengelola harta ini diambil negara juga kadang-kadang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lebih ke tanggapan gitu ya untuk di pagi hari ini. Tapi satu lagi pertanyaan boleh ya Pak Ustadz ya, ada yang masuk melalui WhatsApp Pro 1 darinya Pak Rustam Effendi di Marabahan. Ulun izin bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu, mendapatkan harta yang berkah. Dalam satu mendapatkan harta yang berkah melalui perdagangan, mohon penjelasan usaha dagang yang baik, kata beliau ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rustam Effendi ya. Ini mungkin contohnya langsung ya bersama Rasulullah. Kadang sidin berdagang juga ya Pak Ustadz ya. Nanti kita coba bahas terkait dengan hal tersebut. Kemudian sepertinya itu dulu yang masuk di kita pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, mungkin jawabannya nanti di hold dulu, jangan dijawab sekarang, kita izin untuk break sejenak ya. Bagi para pendengar maupun juga pemirsa yang masih ingin bergabung lagi, mudah-mudahan masih ada waktunya, nanti kita coba jawab lagi setelah jeda yang berikut. Bersama kami di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
7: Baik, terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin, masih dengan topik meniti jalan surga melalui keberkahan harta. Pendengar, bersama dengan Ustadz Muhammad Kamarudin M. Masih bersama kami ya, Pak Ustadz. Kita coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan Pak Ustadz. Dari yang pertama tadi ada Pak Idham Syah.
8: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas atensinya untuk diskusi kita pada tema pada hari ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama ini berkaitan tentang bagaimana harta, saya nangkap poin-poin utamanya saja gitu, harta yang ini bisa

0: Allah jatahkan kepada kita, dia akan bernilai pahala sebenarnya. Dan dia akan membawa ketenangan jiwa. Jadi kalau dalam beberapa sejarah, banyak sebanyak para ulama-ulama kita pun juga pendek umurnya, tapi bagaimana beliau itu bisa memberikan sebuah dampak yang besar gitu ya. Nah, maka jangan dikira ya umur yang panjang ini dia apa namanya menjadi satu tolak ukur bahwa oh berarti umur kita ini berkah ada juga gitu. Karena kalau di dalam konteks Islam itu adalah yang dilihat kualitas ya. Nah, tetapi, nah ada tetapinya, umur yang panjang ini artinya dia Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bisa mengumpulkan, bisa menabung gitu ya, bisa menginvestasikan banyak, lebih banyak lagi harta yang ada di dunia ini untuk bekal kita di akhirat. Ya, jadi umurnya pendek kan kada tapi kau banyak nih sudah saya tupang gitu. Nah, tapi kalau umurnya panjang berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita. Jadi alhamdulillah umur panjang 50 ke atas, misalnya 60, 70. Nah, bawa bayi bedah lagi coba saya itu ya. Nah, jadi jatah ini gitu ya untuk bisa kita apa namanya manfaatkan gitu ya. Nah, ada satu hadis yang saya kira mungkin seringkali dikaitkan dengan hal ini. Man habba ayyubsatalahu fi rizqi wa insallahu fi asari fali asrahimah mesti. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Tadi kan bicara tentang umur gitu. Maka falyasil rahimah. Jadi hendaklah ya menyambung tali silaturahmi. Nah, ini mungkin satu hikmah yang berhubungan dengan dua hal tadi kalau kita mau mendapatkannya. Jadi rezekinya dapat, umurnya juga dapat gitu ya.
1: Iya.
0: Falyasil rahimah. Nah, falyasil rahimah adalah menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi rencak-rencak hilang tetangga, kerabat dekat. Nah, itu rencak aja hilangi. Insya Allah itu macam-macam aja, Bano. Kita kada pernah tahu gitu, hilangi tetangga ini, hilangi kerabat, rupanya ada terkisah. Nah, ada anak-anak begawi kah lawan paman, misalnya kayak gitu, ya, ada dapatkan. Itu menyambung tali silaturahmi. Ada rezekinya gitu. Nah, kemudian karena ke tetangga, misalnya, nah, ini ada lowongan, nah. Kalau pina nah, pas kita lagi kada bisi gawian, misalnya, alhamdulillah. Nah, dari itulah kita mendapatkan, maka disarankan oleh Rasulullah SAW ini untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi tadi umur itu tidak selalu berkaitan dengan kuantitas tapi juga kualitas gitu ya. Maka kita ini kada ada yang tahunya gitu lah, jakanya tahu kita apabila meninggal tuh mungkin bahasanya tuh kawah aja pang hendak disiasati strateginya misalnya kan barangkah misalnya 50 meninggal misalnya nih lah. Mungkin se 49 tahun tuh maksiat aja dulu.
1: Pas anak meninggal hajarlah.
0: Iya, aja nah kawa apa pas anak meninggal hanya kita beribadah, taubatan nasuha. Nah, cuma kan poinnya adalah kita kada pernah tahu kapan kita meninggal. Umur adalah sesuatu yang misteri. Ya, nah maka mau dalam keadaan apapun niatkan bahwa lillahi ta'ala gitulah. Ketika kita melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, ingat Allah selalu mengawasi kita. Ada merokabatullah di sana itu. Nah, ya, mana tahu misalnya kan lagi buat maksiat, cabut Allah kan nyawa ayam dam.
1: Ya Allah.
0: Bilah yang menjalai gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi yang kedua, masalah buntut. Tadi ini memang bahasa lawas ini gitu. Ya. Nah, itu bahasa kita kan lotre gitu ya. Bahasa kita nang wayah ini gitu. Cuma memang model wayah ini pun juga macam-macam gitu ya. Lotre pun lotre online pun ada aja juga gitu ya.
1: Online betul.
0: Mungkin online juga di aman bahari kan becabut gitu. Nah, maka para pendengar yang hormat Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam kategori maisir ya, judi. Jadi kalau hukum fikih jelas sebenarnya kita paham aja nih, judi itu udah batil sudah ya. Ada keterlibatan antara penjual sama pembeli, itu sama-sama dia dosa besar. Nah, yang kemudian menjadi poin di sini adalah tidak hanya dampak buruk itu terasa ke kita sebenarnya. Cuma dampak itu terasa buruk juga kepada anak istri. Maka bujur Jasidin tadi, kenapa jadi anak nih jadi nakal?
1: Ngalih lah mengaji jar.
0: Anak mengaji ngalih kada pemaasian itu nah. Nah, ingat kita lihat dulu mungkin abah-abah nang ada di rumah lihat nafkah tuh dari mana mungkin kita melihat kita mungkin mencoba untuk main ke polisi nih. Mau nafkahnya tuh dari judi online ya tadi. Ana judi online misalnya kan tadi buntut, lotre, mengabaikan kebutuhan, mengabaikan apa? Akan tadi kan mengabaikan pokok kebutuhan keluarga itu untuk membeli angka lotre ya. Ini zalim ya. Bahkan saya kira masuk zulmun ala zulmin ini berarti kan kezaliman ganda ya. Anak ada diberi makannya sudahnya

0: dapat duit pulang makan dari buntut loteri itu diberi makannya pulang kan secara spiritual haram bener ini, mematikan hati aja orang itu kalau dalam Islam itu mematikan hati ya, menghalangi doa apalagi doa nih lah doa. Jadi kalau ada daging yang tumbuh di badan kita ini dia berasal daripada harta yang haram, itu doa tuh ngalih bener terkabul. Nah, jadi secara praktis ini merusak harta apa merusak kesejahteraan jasmani, dia juga merusak keharmonisan rumah tangga. Nah, ya lah.
1: Betul
0: Nah,
1: betul.
0: nggih.
1: Benar bisa
0: Nggih.
1: menjawab dari
0: Nah,
1: pertanyaan Pak Idham tuh ya.
0: ya, nggih.
1: Nggih.
0: Nah, kemudian Pak Cakrawala tadi saya kira ini memang pada dasarnya cuma sekedar sebuah tanggapan gitu ya, bahwa kalau di dalam konteks pembagian harta pun kan kita ada istilah private property, kemudian ada state property, ada apa namanya satunya ya, properti umum gitu ya. Jadi pengelolaan harta pun juga dibagi. Jadi ada yang pribadi, kemudian ada yang negara gitu. Maka memang saya kira kalau dalam konteks negara pun juga ada beberapa cara-cara yang instrumen-instrumen lah bahasanya, instrumen-instrumen syariah itu yang masih dipakai gitu ya. Dan saya percaya bahwa memang pemimpin yang adil itu mutlak untuk diperlukan gitu ya. Jadi pembuksi sebagai ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih gitu ya. Jadi setiap daripada kamu itu adalah pemimpin dan pemimpin itu bertanggung jawab dengan apa yang ia dipimpin ya. Ya. Dan saya kira dalam konteks ini mungkin kita berdoa bersama-sama sebagai rakyat Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh negara kita gitu ya dengan apa yang kemudian direncanakan oleh negara kita untuk rakyatnya ini menjadi sesuatu yang berkah. Ya, nah saya kira mungkin kalau dari saya itu
1: Oke.
0: yang saya harapkan gitu ya.
1: Baik ya.
0: Nah kemudian satu lagi tadi ya.
1: Pak
0: Nah
1: Rustam.
0: kalau nggih, jadi kalau usaha yang baik dagang yang baik menurut Islam ini, pertama mungkin kita perlu garis bawahi bahwa semua usaha itu baik gitu ya. Jadi apa namanya asal dia mempunyai akad yang jelas, kemudian kehalalan yang jelas. Jadi jangan dikira misalnya yang gonol-gonol itu yang baik, ada juga gitu ya. Ada nang halus-halus, nah itu kita pandang itu baik juga. Karena yang penting tadi kehalalan zatnya apa lizatihinya ada, kemudian halal li ghairihnya ada, cara memperolehnya jadi dengan usaha gitu. Jadi dalam konteks ini saya kira bahwa halal komoditas kemudian bebas akad batil itu wajib sudah hukumnya gitu ya. Unsur riba munkawah dihindari ya lah. Kemudian
1: Betul.
0: goror maisirnya ya. Nah, kemudian kalau dalam sisi penjual jujur transparan, kita mengikuti cara Rasulullah as-siddiqnya ya. Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi kalau sidin berjualan itu bahkan kafir Quraisy itu mengakui tidak ada orang yang paling jujur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi
1: Betul.
0: wasallam gitu.
1: Masya Allah.
0: Walaupun memusuhi tapi tidak ada orang yang mengingkari perkataan itu, tidak ada orang yang paling jujur di sini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Walaupun kafir Quraisy itu memusuhi gitu ya. Nah, maka kalau dalam dalam apa implementasinya berarti kan jangan menyembunyikan apa mengurangi
1: Orang
0: timbangan, ya lah.
1: timbangan, betul.
0: Jangan menaikkan harta manipulatif. Nah, lagi kasus kan banyak lagi nih, lagi
1: Iya.
0: langka. Naik akan jujur tuh mahkota.
1: Oke.
0: Kalau saya menyebutnya jujur itu mahkotanya seorang pedagang. Ya.
1: Letak
0: Nah,
1: keberkahannya
0: yang
1: di sana gitu ya maksudnya.
0: pokoknya jangan mengambil kesempatan lah mentawa gitu. Nah,
1: Oke.
0: kita sesama nyaman nggak penjual oke, paham perlu. Kita gin pembeli pun juga perlu gitu. Nah, jadi tidak saling memberatkan. Nah, yang terakhir kalau untuk yang usaha yang bagus ini jangan sampai usaha itu melalaikan ibadah ya.
1: Oke.
0: Karena mau ibadah menyisihkan keberkahan itu ya. Di mata Allah itu perniagaan itu justru adalah perniagaan yang dia tidak membuat lalai seorang apa seorang pengusaha itu dari sholat lima waktunya, dari sedekahnya, mun sudah sampai nisabnya, zakatnya jangan sampai kadingat
1: Oh iya,
0: ya.
1: oke.
0: Nah, itu penting ya. Ya, saya
1: Oke,
0: kira itu dulu mungkin
1: baik.
0: tanggapan.
1: Terima kasih Pak Ustadz untuk beberapa tanggapan hari ini. Masih ada waktu juga ya, ada yang bertanya di YouTube kita darinya Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Mohon pencerahan Pak Ustadz, bagaimana keberkahan harta menurut guru sekumpul bahwa harta yang didapat itu dibagi tiga bagian. Sebagian untuk modal, sebagian sedekah, sebagian untuk keluarga. Kalau tidak salah seperti itu Jarsidin lah. Mungkin nanti bisa kita jelaskan kembali Pak Ustadz ya. Dan satu penelpon lagi di 562. Assalamualaikum. Aduh, terputus nampaknya ya. Oke, mungkin bisa dijabarkan dulu sedikit posa terkait dengan pertanyaan apa Ahmad Zain ini.
0: Nggih. Apa tadi? Saya agak kurang jelas.
1: Oh, ini ada bagaimana keberkahan harta menurut guru sekumpul bahwa harta yang didapat dibagi tiga bagian, sebagian untuk modal, sebagian sedekah, sebagian untuk keluarga. Kalau tidak salah seperti itu Jarsidin. Nggih, silakan Pak Ustadz.
0: Yeah, alhamdulillah ini satu ajaran yang sangat luar biasa gitu, bahwa kemudian guru kumpul kita, guru yang sangat kita apa hormati dan kita sayangi ini, itu tidak hanya peduli pada masalah ibadah saja gitu ya, tidak hanya peduli masalah pendidikan, tapi beliau juga peduli pada masalah ekonomi.
1: Yeah.
0: Ya. Yeah. Dan saya kira ini menjadi satu strategi yang masih tepat untuk kita pakai. Jadi ada tiga tadi, modal, sedekah, keluarga, dan saya kira itu juga saya sudah tadi singgung gitu ya.
1: Betul.
0: Maka ketika kami pernah berbincang-bincang dengan beberapa apa namanya pengusaha yang beliau sekarang sudah sukses gitu, dulu pernah dimodali oleh Abah Guru gitu ya.
1: Okay.
0: Memang konsepnya seperti gitu ya. Jadi ketika sudah dimodali, jangan modal apa ada modal itu jangan lupa sedekah. Jangan lupa untuk menyisihkan harta itu gesan keluarga gitu. Karena kadang-kadang ini mungkin yang jadi luput dari perhatian kita gitu ya, sudah sugih banyak gitu ya, tapi ada ingat sedekah.
1: Iya.
0: Okay. Jadi gini, saya pernah apa namanya berbincang-bincang itu. Jadi kalau nya orang itu berusaha tapi inya tuh pelit dalam hal sedekah, biasanya usahanya pun juga nanti tidak akan lama gitu ya, tidak berberkah lah.
1: Iya.
0: Walaupun mau kemudian banyak, itu nanti istidrat, artinya justru harta itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak baik, ibadah lalai. Jadi ada mungkin sedikit ya, ada satu sahabat itu yang pernah minta doakan kepada Rasulullah itu agar menjadi kaya gitu kan. Kemudian kata Rasul, kemudian kan diberikan kambing gitu.
1: Iya.
0: Nah, pada saat dulu belum kaya, itu rajin beribadah. Tapi imbahan kambing ada dua ini beranak pianak,
1: okay.
0: Jadi jarang ibadah. Jadi ya pas dicek ternyata sibuk ngurusi kambing ini. Nah mungkin ini menjadi pengingat untuk kita semua gitu ya. Mungkin itu singkatnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Ini kita terima kan masih ada waktu sedikit. Pak Ustadz ada di WhatsApp Rosato ada Pak Muas. Gih. Assalamualaikum Pak Muas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamada.
1: Gih, silakan pertanyaannya Pak Muas.
2: Makasih.
1: Gih.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muas.
2: Mohon izin ulun lagi bahari diingati, selalu diingati oleh orang-orang tua ulun bahari, guru-guru ulun juga. Ikam kadusa ngalih-ngalih untuk beramal ini jasidin kadusa nambo pokok banyak jasidin, cuma ikam bila bebelanja atau menganukan tenaga orang, menggunakan tenaga orang, misalnya upahnya 50 lebihilah 1000 atau 2000, nah itu yang dituntut oleh Islam jasidin, benar dan baik. 50 itu sudah benar, duanya itu yang membuat kebaikan. Nah begitu pula jadi ulun terapkan, wah ini bila ulun belanja mohon maaf kadar penang penduitannya ini ulun orang uyuh juga lah istilahnya, kadang ulun uyuh cuma kau aja bergerak itu nah. Apa namanya bila ulun belanja di pasar tuh insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberi rezeki. Misalnya tertukaran ulun 15.000 ulun lebihi 1.000 1.000 jadi 16, nah insya Allah itu membawa kebaikan bagi ulun dan keluarga ulun. Insya Allah. Dan itu aja Ustaz, mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gih, boleh sekalian nih Pak Ustaz ya dijawab juga sama pertanyaan dari YouTube ada Nur Azmi Azimah. Apa penyebab rezeki terkunci Pak Ustaz? Terima kasih jawabannya Pak Ustaz dan juga Mbak Mada. Ini ya, boleh silakan Pak Ustaz.
0: Baik, melebihkan sesuatu ketika kita membayar ataupun mungkin melebihkan ujrah untuk orang yang bergawe pada kita, ini merupakan satu kira, saya kira adalah satu hal yang saya banggakan itu adalah hampir seluruh suku Banjar gitu ya, mungkin yang saya pelajari itu melakukan hal itu. Mungkin ini adalah satu hal yang menjadi apa ya, yang mengena sekali dari pesan-pesan dari guru-guru ulama-ulama kita yang ada gitu. Jadi kita coba lihat gitu, hendak betutuk di manakah gitulah. Jadi misalnya para pembeli pun kayak gitu, nukar baris dilebihi sedikit, kemudian kita memberi sesuatu dilebihi sedikit. Nah, ini hukumnya sunnah, ini nilainya ibadah. Kalau bahasa yang kita bahas hari ini berarti kita mencoba untuk memancing keberkahan sebenarnya. Nah ini prinsip ihsan. Prinsip ihsan itu kayak ini dia, berbuat baik melebihi batas kewajiban. Nah jadi yang dilakukan oleh Pak Muas ini, masya Allah ini harus kita tiru bersama ini. Ya, melebihkan upah ya, terutama misalnya pekerja-pekerja kecil untuk melahirkan keridoan, doa tulus gitu ya. Kita lihat orang-orang yang kita berikan upah, kita bayari, lihat mereka itu akan memberikan doa pada kita. Nah, doa-doa inilah yang saya sebut sebagai pemancing keberkahan.
1: Iya.
0: Ya. Nah, terakhir itu bahwa meneladani akhlak Rasulullah, ya. Nah, Rasulullah ini tidak pernah mengurangi hak pekerja. Bahkan kerap kali beliau ini selalu menambahkan bonus, melebihkan. Nah, jadi saya kira ini luar biasa, bagus sekali gitu ya. Nggih. Nah, kemudian yang kedua tadi harta menjadi terkunci harta gitu ya. Atau keberkahan ya tadi ya. Iya, nah kalau tadi menyimak, insya Allah tadi dari awal banyak sekali gitu ya, bahwa kita pertama itu tidak berasal dari harta yang halal dan thayyib, cara mendapatkannya salah ya. Ini bisa jadi maulah harta itu jadi semakin tidak ini. Nah, tetapi ingat bahwa kemudian bukan kuantitas, tapi kualitas.
1: Ya.
0: Jangan dianggap bahwa harta yang sedikit itu justru malah kita anggap sesuatu yang Allah ini kadang-kadang memberi kita lebih gitu. Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya. Justru misalnya jar Allah kubari kam lebih banyak, ikam kena berbuat maksiat sih. Misalnya kayak
1: karena
0: gitu.
1: Karena Allah ini tahulah apa yang di hati
0: Allah
1: kita
0: maaf.
1: Ya.
0: Apa yang terbaik untuk kita, insya Allah gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang ada ini kita berhusnulzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan rezeki yang melimpah itu mungkin bisa jadi tidak dibalas Allah pada saat ini, ya. Mungkin suatu saat, mungkin di hari akhirat dan seterusnya gitu. Berhusnulzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan memudahkan kita untuk menjalani hidup ini dan memudahkan itu untuk mendapatkan hati yang tenang.
1: Oke, baik ya. Ini di penghujung ini juga mungkin apa ya Pak Ustadz ya, terakhir deh dari Mada gitu ya pertanyaannya. Kadang kan kita dari mencari finansial dan segala macam ini, niat apa yang harus benar-benar ditanamkan oleh kita Pak Ustadz? Kadang kan manusia tuh mau cari adalah ibaratnya kalau secara uang gitu, secara harta materi gitu ya, adalah yang pasti cukup dengan misalnya seini paling enggak adalah kehidupan seorang mada misalnya gitu ya, diukur-ukur. Nah, untuk mencari penghasilan itu, niat apa yang paling penting untuk ditanamkan Pak Ustadz untuk mencari keberkahan lah gitu ya?
0: Iya, lillahi ta'ala.
1: Lillahi ta'ala.
0: Bekerja, ya, niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu adalah sesuatu yang mubah. Bekerja itu adalah sesuatu yang memang kalau dalam konteks seorang kepala keluarga dia wajib, ya. Tetapi yang jangan sampai kita lupakan bahwa apa yang kita kerjakan ini itu semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebenarnya itu menjadi satu poin yang insyaallah apapun yang kita kerjakan, bahkan hendak makan, hendak goreng, niatkan untuk ibadah itu jadi pahala. Makanya Islam itu saya kira indah sekali gitu ya. Segala sesuatu yang sifatnya bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi ibadah yang mubah gitu ya. Kayak tadi pegawai tadi, niatkan untuk ibadah, maka insya Allah ketika mendapatkan walaupun sedikit ya, berkah yang kita ingin. Mudah-mudahan kita
1: ada hidup berberkah. Betul sekali ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz jawabannya. Tapi di ujung perbincangan kita dan dialog untuk kuliah subuh hari ini juga, apa mungkin pesan sekaligus juga doa penutup untuk kita? Silahkan Pak Ustadz.
0: Ya, baik, para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita sama-sama berhasabah diri pada hari ini gitu ya. Kita sama-sama mengingat bahwa harta yang kita miliki hari ini itu hakikatnya bukanlah apa yang kita simpan tadi di dompet tadi, bukan angka yang tertulis di rekening kita, karena sebab seluruh yang ada itu kelak nanti akan meninggalkan kita ya, dan mungkin menjadi warisan orang. Nah, maka harta yang sebenarnya yang ada itu adalah kita coba untuk infakkan ke jalan Allah SWT. Maka jangan biarkan rezeki yang Bapak Ibu cari itu tumpah darah ya, berhenti hanya sampai pintu kubur aja. Alirkan itu untuk pintu-pintu keberkahan ya, melalui nafkah yang halal, gasan keluarga, sedekah jariah, bantu untuk sesama gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa saling bantu membantu, saling menarik diri, mudah-mudahan sama-sama bisa masuk surga gitu ya.
1: Amin ya Allah.
0: Nah, mungkin doanya ya umum saja, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
1: Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Kamarudin. Mudah-mudahan sehat selalu pian. Ilmu hari ini,
0: amin,
1: diskusi
0: amin,
1: jadi amal jariah ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Dan kesempatan ini juga mudah-mudahan membawa keberkahan untuk sepanjang hari kita. Ya, Made izin pamit, sampai bertemu lagi di kuliah subuh edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya. Dan tentunya mudah-mudahan dalam keadaan yang semangat untuk kita menyambut hari Rabu kita semua ya. Kalau di luar sih cuacanya kayaknya belum terlalu terik banget ya. Di jam ini udah menit ke-40 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tapi ya apapun itu cuaca di luar, yang harus sekolah tetap harus sekolah, yang harus bekerja tetap harus bekerja. Tapi kita ada informasi dulu nih untuk Anda pendengar mengawali hari ini. Ini ada informasi yang berasal dari Amanda Putri Dewi. Alamat Jalan Gerilya, Komplek Tata Benua Indah 2, nomor 29, RT 23, RW 02, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Nah, hal ini ditujukan kepada Raymond Gunawan yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Nah, isi beritanya bahwa Amanda Putri Dewi ini akan melaksanakan pernikahan bertempat di KUA Banjarmasin Selatan, Jalan Kelapa Pelayan B, Gang Balai Desa Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepada Raymond Gunawan, ini dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Amanda Putri Dewi binti Raymond Gunawan. Jika Raymond Gunawan berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Untuk konfirmasi kehadirannya, ini ya, kepada yang bersangkutan ya bisa menghubungi Amanda Putri Dewi dengan nomor telepon atau WhatsApp 0815 4917 3900. Mada ulangi sekali lagi, dapat menghubungi Amanda Putri Dewi dengan nomor WhatsApp 0815 4917 3900. Demikian berita panggilan yang disiarkan untuk dapat diketahui. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan segera juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: depan, ujung tombaknya adalah kriak sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 411.

Aku bahagia banget juga kalau miliki kamu seutuhnya. Aduh, senang banget ya rasanya lagu denger lagunya NMES Kamaleng pagi hari ini. Judulnya Nyaman Pendengar ya, rilisan tahun 2019. Ya, seperti mentari pagi katanya NMES gitu ya, tentang perasaan aman, bahagia di saat kita tuh dekat sama orang-orang yang kita sayangi. Termasuk pagi hari ini juga kalau misalnya mau bangkitin mood gitu ya, yaudah deh gitu ya, bawa bersantai dulu bareng keluarga atau juga orang terkasih pagi hari ini, walaupun ya kadang juga waktunya juga singkat dan mepet ya, bagi kalau mau kerja, mau sekolah gitu ya, tapi disempet-sempetin aja pendengar ya. Termasuk juga kalau misalnya bubuhan pian gitu ya, nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional. Nah, ini kabarnya untuk para ibu-ibu atau juga bapak-bapak gitu ya, ke pasar nanti pagi. Ini di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir, katanya harga berbagai jenis ikan laut mengalami kenaikan pendengar ya. Kenaikan tersebut diduga dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan ikan akibat gelombang tinggi menjelang Agustus ini ya. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan yang menurun. Dan sejumlah pedagang mengaku harga ikan seperti tongkol dan juga peda serta ikan-ikan lain yang ikan-ikan laut gitu ya mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Naiknya harga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian dan beralih ke jenis ikan yang harganya ya dikatakan sih lebih terjangkau ya. Salah seorang pedagang ikan di pasar lama, Ahim, ini mengakui bahwa berharap pun juga ya ini cuaca segera membaik agar aktivitas nelayan kembali normal dan juga pasokan ikan ke pasar itu meningkat. Naiknya harga ikan di tingkat nelayan, beberapa pedagang ikan juga bahkan ada yang dikatakan ini ya tutup ya karena tidak mau rugi dan segala macam mungkin ya. Tapi ada pembeli juga yang berharap nih pendengar, kalau misalnya ikan laut mahal sih beralih ke ikan sungai atau ikan darat tergantung keinginan ya. Harapannya juga mudah-mudahan stabil katanya ya, tidak membebani masyarakat apalagi yang punya usaha kuliner. Ini pasti akan terasa sekali nih dampak pengeluarannya. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, pembangunan gedung baru Bangkalsel Cabang Banjarbaru resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama atau groundbreaking ya yang dilakukan Wali Kota Banjarbaru. Kehadiran kantor baru tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Pembangunan gedung baru Bangkalsel Cabang Banjarbaru menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur layanan perbankan di daerah dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif. Bangkalsel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, aman, dan berkualitas. Sekaligus juga tentunya mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Banjarbaru. Demikian pesan ini disampaikan oleh Bangkalsel Banjarbaru. Dan pendengar ya, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan segera hadirkan. Kita ikuti Lintas Banua Pagi. Tetap bersama kami di FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Keresahan akan pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin memicu gelombang aksi demonstrasi. Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan di Kalimantan Selatan meningkat 2 kali lipat. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Keresahan akan pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin memicu gelombang aksi demonstrasi pada Selasa kemarin. Dalam aksi ini, massa menyampaikan 7 tuntutan utama terkait krisis kelistrikan tersebut. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin memadati kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Selasa kemarin. Mereka menyuarakan aspirasi atas gangguan pasokan listrik yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Perwakilan demonstran Ahmad Sunirida menyebut pihaknya menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PLN. Tuntutan tersebut meliputi kepastian pemulihan, keterbukaan data, konferensi pers resmi, hingga kompensasi bagi masyarakat terdampak.
3: Kalau seandainya dari semua poin tuntutan yang 7 tadi nggak dipenuhi, jangan salahkan ada mobilisasi massa lebih banyak, lebih masif lagi. Berikutnya adalah kami bawa ke jalur hukum. Jangan mempertimbangkan segala kerugian-kerugian yang ada, yang terhitung secara material. Jangan mengumpulkan data-data dari masyarakat.
4: Berapa waktu yang diberikan tuntutan?
3: Kita berikan tuntutan tadi dalam narasi tadi 2 kali 24 jam.
2: Menyikapi tuntutan tersebut, PLN menjelaskan bahwa saat ini terjadi gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menyatakan pemulihan total ditargetkan rampung pada awal September.
5: Yang pertama, saat ini kita berada dalam sisi defisit, Bapak Ibu. Artinya pemakaian masyarakat ini jauh berada di atas kapasitas mampu PLN. Yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita akan di akhir bulan ini akan menuju kondisi siaga. Siaga itu artinya pembangkit yang saat ini perbaikan akan masuk di akhir bulan, dan itu yang di Tanjung, yang di Kalteng itu di Kuala Kurun ya, Mas, itu akan masuk di awal Agustus, itu akan memasukkan total akan 200 MW, insya Allah kondisi akan berangsur pulih.
2: Terkait detail defisit kelistrikan, PLN mengungkapkan wilayah Kalselteng mengalami defisit hingga 170 MW, sedangkan untuk wilayah Kota Banjarmasin mengalami defisit hingga 30 MW. Besarnya defisit memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir guna mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Sebelumnya pendengar, Sekretaris Daerah Banjarmasin Ihram Muftezar juga telah mendatangi kantor PT PLN UP3 Banjarmasin terkait pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi. Kedatangannya untuk meminta penjelasan sekaligus mendesak percepatan penanganan. Laporan selengkapnya Juma Muhammad.
6: Sampaikan sampai 5-6 jam itu durasinya memang terlalu panjang. Sehingga
7: pemadaman listrik bergilir kembali melanda Kota Banjarmasin setelah sempat mereda. Bahkan durasi pemadaman mencapai 5-6 jam, memicu gelombang keluhan masyarakat yang membanjiri media sosial dan layanan pesan Pemko Banjarmasin. Merespon kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar atas instruksi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mendatangi kantor PT PLN UP3 Banjarmasin untuk meminta penjelasan sekaligus mendesak percepatan penanganan. Dari hasil pertemuan tersebut, PLN menjelaskan bahwa penyebab utama pemadaman bergilir berasal dari berkurangnya pasokan daya akibat gangguan dan pemeliharaan pembangkit. Sementara sistem kelistrikan Kota Banjarmasin hanya menerima distribusi listrik dari jaringan PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah. Tesar mengatakan PLN telah menyampaikan komitmennya untuk mulai mengurangi durasi pemadaman dalam beberapa hari ke depan. Temko juga menerima kepastian bahwa pada pekan ke-2 Agustus, tepatnya mulai 5 Agustus, pemadaman bergilir ditargetkan tidak lagi diberlakukan meski sistem kelistrikan masih dalam status siaga.
8: Karena memang saat ini kondisinya memang terjadi pemadaman bergilir di Kota Banjarmasin. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa PLN yang ada di Kota Banjarmasin ini merupakan distribusi, Pak ya. Tapi kendala utamanya adalah di pembangkit. Dan tadi disampaikan oleh Pak Yanuar, insya Allah di hari Rabu optimisnya paling lambat di hari Sabtu itu akan ada pengurangan durasi pemadaman.
7: Sementara itu, manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar menjelaskan, pemadaman bergilir merupakan langkah yang terpaksa diambil untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan di tengah berkurang daya pasok. Menurutnya, kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya pemadaman berulang dalam waktu 24 jam yang berpotensi lebih merugikan masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan tim pembangkit, saat ini sejumlah unit pembangkit masih menjalani pemeliharaan sekaligus penanganan gangguan. Seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan.
6: Sampaikan sampai 5-6 jam itu durasinya memang terlalu panjang. Sehingga kalau kita paksakan durasinya agak pendek, itu pelanggan akan mengalami dalam 1 kali 24 jam itu bisa 2-3 kali. Makanya durasi kami perpanjang sehingga pelanggan tidak merasakan 24 jam itu kok matinya berkali-kali.
7: Selain percepatan penanganan, Pemko Banjarmasin juga meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik itu wilayah terdampak dan estimasi waktu pemulihan disampaikan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri. Juma Muhammad melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, pemadaman listrik bergilir masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, Gubernur Muhyiddin menyebut kondisi ini akan berakhir pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan Fitriana Rama.
9: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PT PLN Persero untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir. Berdasarkan hasil koordinasi terbaru, kondisi pasokan listrik diperkirakan kembali normal pada akhir Agustus 2026 setelah proses perbaikan sejumlah fasilitas pembangkit selesai dilakukan. Kepastian tersebut disampaikan Muhyiddin usai melakukan video call dengan perwakilan PT PLN Indonesia Power Unit Business Pembangkit atau BPS sama-sama melalui Kepala BIN Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dermawan di ruang Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian Haka Gedung DPRD Provinsi Kalsel kemarin. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam penjelasan yang diterima Gubernur, gangguan pasokan listrik dipicu oleh kerusakan generator di PLTU Asam-Asam. Selain itu, dua pipa boiler pada Independent Power Producer atau IPP di Murung Raya, Kalimantan Tengah, juga mengalami kerusakan sehingga mengaruhi pasokan listrik ke sistem. Muhyiddin juga meluruskan informasi yang sebelumnya sempat disampaikan terkait PLTGU Muara Teweh. Ia menegaskan tidak ada kerusakan di pembangkit tersebut, melainkan gangguan terjadi pada fasilitas milik pihak swasta yang menjadi pendukung sistem kelistrikan.
10: Jadi ini Ralf lah, masalah PLN, dari Tanjung, peralatan Tanjung dan Murung Raya, itu awal Agustus. Tetapi yang di Asam-Asam itu tanggal 25 Agustus, akhir daripada bulan Agustus. Jadi akhir Agustus itu insya Allah baik.
9: Senior Manager PT PLN Indonesia Power Unit Business Pembangkit atau UBP Asam-Asam Fajar Pamujianto turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pemadaman bergilir. Saat ini petugas masih melakukan investigasi menyeluruh, pemeriksaan lanjutan, dan percepatan pekerjaan perbaikan di lapangan. Lebih lanjut, PLN juga menyampaikan bahwa pembangkit di Tanjung telah berhasil sinkron dengan sistem sehingga menambah kapasitas pasokan listrik. Dengan tambahan daya tersebut, durasi dan cakupan pemadaman bergilir mulai dikurangi sambil menunggu seluruh proses perbaikan selesai pada akhir Agustus 2026. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
11: Saya sangat keberatan jujur dengan pemadaman listrik yang akhir-akhir ini sering terjadi. Ya, kami berharap segera dibenahi agar listrik kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih.
12: Iya, pastinya terdampak dan terkendala sekali sih, Mas, dengan adanya pemadaman bergilir ini. yang mana juga di tempat kerja saya itu memerlukan listrik setiap harinya. Terus juga banyak kan sekarang alat-alat elektronik yang memerlukan pengisian daya pakai listrik gitu. Pokoknya semua hal di aspek kehidupan kita kayaknya memerlukan sekali listrik ini ya. Jadi dengan adanya pemadaman bergilir ini, yang mana juga biasanya kan berlangsung sekitar beberapa jam gitu, ada yang sekitar 4 atau bahkan 5 jam, itu tentunya sangat mengganggu, terkendala, akhirnya banyak kerjaan-kerjaan yang tertunda, terbengkalai, dan ya hal-hal lainnya yang akhirnya mengganggu aktivitas.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat 2 kali lipat. Masyarakat pun dihimbau gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan Diki Munadi.
13: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota

0: kawasan atas sini spa ini. Jadi ada peningkatan.
1: Sebelumnya Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Jadi beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ispa, sehingga kita membagikan masker kepada pengguna jalan.
1: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.
3: Kasus perundungan atau bullying masih kerap ditemukan di kalangan pelajar Kota Banjarmasin. Melalui edukasi, pengawasan, serta keberanian melapor, diharapkan mampu mencegah perundungan sejak usia sekolah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Perilaku berisiko di usia pelajar ini sangat rentang. Pengawasan sekolah untuk sekolah.
5: Kasus perundungan atau bullying di lingkungan pelajar masih menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Berbagai bentuk perundungan, baik secara verbal maupun non-verbal, dinilai masih kerap terjadi sehingga membutuhkan pengawasan dan pembinaan karakter yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, mengatakan pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, pengawasan sekolah memiliki batas waktu sehingga peran lingkungan sekitar sangat menentukan dalam membentuk perilaku peserta didik.
4: Perilaku-perilaku berisiko di usia pelajar ini sangat rentan. Pengawasan sekolah untuk sekolah dasar paling sampai jam 2. Sekolah menengah pertama sampai jam 4. Selebihnya di masyarakat. Budaya 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Artinya tidak ada perpeloncoan, sudah jelas. Tidak ada bullying, bagi literasi, kemudian cuma takwa dan lain-lain terkait dengan pembinaan karakter.
5: Selain penguatan karakter di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan juga terus mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan guru, edukasi kepada siswa, serta kerjasama dengan orang tua dalam mendeteksi potensi perundungan sejak dini. Sementara itu, anggota Forum Anak Kota Banjarmasin, Eka Virginia, menilai praktik bullying masih sering ditemukan di kalangan pelajar. Menurutnya, bentuk perundungan yang paling banyak terjadi adalah ejekan dan penghinaan secara lisan yang kerap dianggap sebagai candaan oleh pelaku.
6: Bullying itu banyak banget ya, Kak. Verbal, non-verbal. Biasanya yang paling sering itu yang non-verbal. Secara lisan, mereka membulinya itu entah menghina, mengejek. Itu kalau untuk perlakuannya, yang pertama kita harus berani untuk menegur mereka. Kalau mereka masih saja ya tadi kita laporkan gitu. Kita ngasih tahu juga ke mereka kalau itu nggak bagus.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forum Anak berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya bullying. Dengan sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar, diharapkan kasus perundungan di Kota Banjarmasin dapat terus ditekan sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Olahraga. Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar, kejuaraan Loncat Indah yang menjadi bagian dari Festival 3 Cabor Kalsel digelar di kolam renang pelajar Mula Warman pada 26 hingga 28 Juli 2026. Sebanyak 53 atlet dari kategori pemula hingga senior ikut bertanding dalam ajang tersebut. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
7: Salam olahraga.
8: Aquatic Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kejuaraan Loncat Indah yang menjadi bagian dari Festival 3 Cabor Kalsel tahun 2026. Bertempat di kolam renang pelajar Mula Warman, ajang tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 hingga 28 Juli 2026. Kejuaraan yang mempertandingkan sebanyak 53 atlet pemula hingga senior yang berasal dari 8 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ketua Pelaksana Eka Purnama Indah mengatakan antusiasme peserta yang mengikuti kejuaraan Loncat Indah tahun ini sangat tinggi. Menurutnya hal ini menjadi sinyal positif dalam berkembangnya olahraga Loncat Indah di Kalimantan Selatan.
9: Total peserta dari 53 orang. Ada 8 kabupaten kota.

0: Sisanya peserta dari SD dan klub. Event sebelumnya yang 2 tahun lalu kami mengadakan festival ini jauh banyak peminatnya. Kalau dulu cuma bisa menyelenggarakan 6 nomor, nah sekarang kita bisa menyelenggarakan 18 nomor. Alhamdulillah, karena memang di tingkat nasional dan internasionalnya juga sudah mulai tidak hanya mempertandingkan nomor elit, tapi juga memperhatikan nomor-nomor atau atlet-atlet yang pemula-pemula yang baru-baru gitu.
1: Sementara itu, salah seorang atlet junior, Navarro Arvan Wibowo, yang berhasil meraih 2 medali emas sekaligus dinobatkan sebagai atlet terbaik junior, mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Hasil ini tentunya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi pada kejuaraan lainnya.
2: Gimana perasaannya bisa dapat 2 medali emas dan gelar terbaik nih?
3: Awalnya nggak nyangka gitu bisa dapat medali.
2: Di tempat atau di kelas kamu bertanding ada atlet yang bagus-bagus nggak?
3: Ada.
2: Berapa lama kemarin persiapannya?
3: Sekitar 2 bulanan.
1: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz hadir langsung untuk menyaksikan kejuaraan. Ia mengaku terpukau dengan penampilan para atlet. Melihat potensi dari cabang olahraga tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan ruang kompetisi yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi olahraga di Banua.
4: Sebenarnya di luar ekspektasi kita semua, ternyata loncat indah ini masih relatif populer di masyarakat kita. Jadi upaya kita untuk meregenerate mudah-mudahan bisa tercapai. Kita berharap nanti muncul atlet-atlet junior yang bisa naik ke yang senior juga ini menjadi ajang untuk evaluasi latihan mereka selama ini seperti apa.
1: Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kejuaraan ini juga dimanfaatkan untuk memantau perkembangan kemampuan atlet hasil pembinaan di daerah. Para atlet diharapkan mampu menambah pengalaman bertanding sebagai bekal untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Robi Angga, laporkan.
5: Komentar pagi ini pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengangkat topik listrik padam, kepercayaan publik dipertaruhkan. Disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
6: Selamat pagi pendengar. Penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan boleh jadi beragam, mulai dari gangguan sistem hingga pemeliharaan jaringan. Namun yang perlu diingat adalah bagi masyarakat yang paling dirasakan adalah dampaknya. Aktivitas rumah tangga terganggu, pelayanan publik juga tersendat, dan roda ekonomi melambat. Ketika pemadaman terus berulang tanpa kepastian, maka kepercayaan publik ikut terkikis. Keluhan pun mulai bermunculan dari berbagai daerah. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kelompok yang paling terpukul. Produksi mereka terhenti, bahan baku juga mengalami kerusakan, hingga pendapatan mereka yang menurun. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, listrik bukan hanya fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan utama mereka untuk menjaga usaha tetap berjalan. Kecewaan masyarakat akhirnya meluas hingga memicu aksi unjuk rasa. Protes tersebut mencerminkan akumulasi keresahan akibat pelayanan yang dinilai belum memenuhi harapan. Warga tidak hanya menuntut listrik kembali menyala, tetapi juga menginginkan adanya kepastian, transparansi, dan jaminan bahwa persoalan serupa tidak terus berulang. Di sisi lain, PLN memang menghadapi tantangan menjaga keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan kondisi teknis jaringan. Namun tantangan itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat menanggung ketidakpastiannya. Setiap gangguan harus disertai penjelasan yang terbuka, estimasi waktu pemulihan yang jelas, serta langkah konkret agar kejadian serupa tidak berulang. Karena listrik adalah layanan publik yang menjadi pondasi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemadaman listrik tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Selama usaha merugi, pelayanan terganggu, dan aktivitas warga lumpuh, maka persoalan ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Keandalan pasokan listrik harus menjadi prioritas, karena setiap kali listrik padam, kerugian masyarakat akan terus bertambah. Sekian komentar.
7: Lintas Banua Maju.
5: Demikian Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
7: Lintas Benua Pagi.

sesungguhnya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Ini belum menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, dan saatnya kami ajak Anda semua untuk melihat bagaimana pantauan info lalu lintas ya, bersama dengan rekan reporter kami, ada Bang Juma di sana. Selamat pagi Bang Juma, bagaimana kondisi lalu lintas serta pantauan cuaca di sekitar tempat Anda bertugas saat ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 2. Silakan Bang Juma.
4: Baik, rekan, kondisi arus lalu lintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 2 tempat saya berada saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan lantaran berbarengannya pengendara yang beraktivitas di pagi hari ini, baik itu masyarakat yang berangkat bekerja ataupun orang tua yang mengantar anak-anak pergi sekolah melintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 2. Terutama di depan kawasan ataupun di daerah depan rumah sakit umum daerah Udin Banjarmasin, memang terjadi peningkatan volume kendaraan tepat di U-turn depan rumah sakit Udin, lantaran berbarengannya antara masyarakat yang ingin melakukan putar balik arah dan juga pengendara yang ingin melintas di kawasan ini, baik itu pengendara yang datang dari arah luar kota ataupun pengendara yang datang dari Jalan Ahmad Yani kilometer 1 menuju arah luar kota. Jika mendengar di kawasan ini terdapat beberapa petugas dari kepolisian Satlantas Polresta Banjarmasin yang mengatur arus lalu lintas, terutama bagi pengendara yang ingin melakukan putar balik arah agar tidak terjadi penumpukan di U-turn depan rumah sakit pada pagi hari ini. Berdekar, dapat kami sampaikan juga di kawasan ini kami himbau agar berhati-hati karena memang beberapa ambulan yang mengangkut pasien dan juga bersifat urgen kerap melintas di kawasan ini dan menggunakan U-turn depan rumah sakit Ulin untuk masuk ke rumah sakit yang ada di kawasan Kali Kilometer 2 ini. Sehingga kami himbau kepada masyarakat atau pengendara yang melintas agar kiranya berhati-hati dan terus menjaga kestabilan berkendaranya untuk tidak terganggu dalam perjalanan. Berdekar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitas di pagi hari ini agar jaganya memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK, kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan. Meskipun kondisi cuaca di kawasan Ahmad Yani kilometer 2 saat ini terpantau cerah dan belum ada tanda-tanda akan terjadinya hujan dalam beberapa waktu akan datang. Demikian dari kawasan Ahmad Yani kilometer 2, Jumbo Muhammad melaporkan, kita kembali ke

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, kita juga akan menyimak ya dari pantauan perakiraan cuaca di sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026 dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Di sana sudah ada rekan saya, perakirawan Fitmah Surya. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
6: Baik, silakan informasi selengkapnya, Surya.
7: Baik, terima kasih. Izin saya Fitmah Surya menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kota Baru. Dan untuk di sekitar wilayah Bandara Samsudinur terpantau cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca hari ini meliputi perakiraan arah angin. Hari ini dominan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 98%. Dan untuk informasi perkiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Adapun peringatan dini terkait cuaca terkini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di Kabupaten Kota Baru serta pada siang atau sore hari di Kota Kabupaten Banjarmasin, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitmah Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410. Pro 1.

Selamat pagi, Bangka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya. Ditemani dengan nuansa lagunya Perhara Cinta Hedi Yunus membersamai Anda untuk kita sama-sama mengawali hari ini ya. Udah di jam 7:52 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini ya. Harapan Mada sih Bu Han Pian Seberatan sudah mulai bersiap ya untuk mengagendakan semuanya, terus juga ya macam-macam deh ya. Yang sibuk di rumah juga pasnya di rumah tuh enggak leha-leha, biasanya lebih sibuk di rumah juga. Selamat menyibukkan diri pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita juga akan pantau beberapa CCTV di sekitaran wilayah Kalimantan Selatan. Kita ajak Anda semua untuk melihat di daerah CCTV Tabalong, pendengar ya. Tanjung, mana warga Tanjung nih ya. Untuk di perbatasan Tabalong HSU, pendengar, ini terlihat dari pantauan CCTV. Cuaca di sana juga cukup cerah banget pagi hari ini, nampaknya seperti di kawasan Banjarmasin juga ya. Dan untuk lalu lintas terpantau lengang sekali ya. Ini agak berbeda di Simpang Belimbing 2, pendengar. Nah, kalau di sana terpantau untuk arus lalu lintas ya, yang terlihat di lampu merah, ini cukup dikatakan sih ramai lancar ya, banyak pengendara roda 2 yang sudah mulai memulai hari ini gitu ya untuk berkegiatan. Dan juga terlihat ada kendaraan roda 4 juga ya. Hati-hati di jalan, pendengar. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Dan kita akan beralih ke kawasan sekitar CCTV Hulu Sungai Selatan di Simpang Kompi, pendengar. Di sana juga terlihat cuaca cukup cerah, terang banget, panas ini bisa dikatakan ya. Dan ramai lancar juga, banyak roda 2 yang terlihat pagi hari ini. Serta di Muara Gambah juga sudah terlihat ada seorang petugas ya yang mengatur untuk arus lalu lintas di sana juga. Bagaimana di kawasan Banjarbaru, pendengar? Untuk di Bundaran Palang Trikora depan Indomaret. Nah, kalau di Banjarbaru sudah banyak sekali, ini ramai, tapi alhamdulillah ramainya ramai lancar dan juga dibantu oleh bapak petugas kepolisian ya di sekitaran bundaran Palem di sana ya. Untuk yang terlihat nih di CCTV, pendengar, banyak juga roda 4 ya, maupun juga ada roda 4 truk, ada roda 6 juga ya, yang memulai hari ya untuk mengawali kegiatan di hari Rabu ini ya. Mudah-mudahan, pendengar semuanya, jangan lupa untuk membawa surat berharganya, SIM, STNK ya, dan juga tentunya keselamatan baik dari helm, SNI ya, ataupun juga bawa jaket, jas hujan jangan lupa, serta peralatan lainnya ya. Dan selamat menjalankan aktivitas bagi Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda, bergabung di Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Pernahkah Anda melihat gambar dua bukit dengan matahari di tengah dan hamparan sawah di bawahnya? Gambar seperti ini sangat sering muncul, terutama saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya, meskipun anak-anak dari berbagai daerah tidak saling meniru, mereka cenderung menggambar hal yang sama. Dalam dunia pendidikan dan psikologi, hal ini disebut sebagai visual schema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna cerah, bentuk yang sederhana, dan suasana damai dalam gambar tersebut bukan sekedar pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan bagaimana anak memandang dunia, hangat, menyenangkan, dan dekat dengan alam. Jadi, meskipun tampak sederhana, gambar dua bukit dan sawah memiliki makna budaya dan psikologis yang mendalam, yaitu tentang alam, rasa nyaman, dan ingatan masa kecil yang melekat kuat dalam benak.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
3: Tapi dalam keputusan, Nusantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
1: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas